0: Nih, STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sahabat budaya, pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini, pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Adalah seni gendang pencak atau kendang pencak, satu seni yang tidak terlepas dari seni pencak silat. Iya, kendang pencak yang nasibnya makin tersisihkan, bahkan bisa dibilang barang langka, terlebih buat anak-anak muda sekarang. Padahal, kendang pencak warisan tak ternilai dari para karuhun leluhur Sunda, yang merupakan satu kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun kini nasibnya malang, karena tersisihkan oleh zaman, terlebih anak muda Sunda sekarang, mungkin lebih cenderung menyukai budaya luar, sedikit yang mengenal kendang pencak. Kendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas. Peralatan musik tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencak silat seni dan acara khitanan atau acara kesenian daerah lainnya. Daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini diantaranya daerah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya di Jawa Barat.
1: Sahabat budaya, saya sedang berada di Kampung Gandok, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pak Deden, bagaimana perkembangan kendang pencak dulu dan sekarang?
2: Yang saya ketahui, kendang pencak di bawah naungan organisasi PPSI, Ibu ya. Perkembangan dari masa ke masa sudah lebih berkembang, Ibu. Bisa diketahui, tiap anak SD harus pakai pangsi. Itu suatu dasar utama menumbuhkan semangat anak-anak untuk mempelajari atau belajar pencaksilat, Ibu.
1: Dalam pentas-pentas silat biasanya ada lagu yang mengiringi.
2: Biasanya diawali dengan lagu-lagu Wangsit Siliwangi atau Buah Kawung.
1: Itu setiap gerakan ada filosofinya tidak, Pak?
2: Ada. Jadi
1: seperti apa, Pak?
2: Ya seperti misalnya kita gerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menangkis lawan. Yang lebih ditonjolkan adalah seni budayanya, seni ibingnya. Kedua, memang ada bela dirinya. Ketiga, olahraganya gitu.
0: Perangkat peralatan pengiring seni pencak silat atau lebih dikenal dengan nama kendang pencak adalah gendang induk atau kendang indung, gendang anak atau kendang anak, kulanter atau gendang kecil, terompet atau tarompet, dan bende atau gong kecil. Gendang pencak dimainkan oleh 4 orang penabuh atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya, sehingga pencak silat mempunyai nilai seni kedaerahan yang khas dan selain itu mempunyai nilai keindahan, etika, dan estetika. Adanya keserasian dari irama gendang, trompet, dan gong yang mengeluarkan bunyi tersendiri membuat orang yang mendengarnya menjadi kagum. Apalagi apabila irama ini sambil dihayati, dinikmati, dan dirasakan akan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada beberapa kelebihan dari penabuh kendang pencak yang sudah berpengalaman. Selain mampu mengiringi ibing pencak silat yang sudah dirancang sebelumnya, ia mampu mengiringi gerakan-gerakan lain yang tidak dirancang sebelumnya. Atau gerakan bela diri lain di luar pencak silat yang ingin mencoba diiringi oleh tabuhan kendang pencak silat. Berikut wawancara rekan kami dengan pesilat yang biasa diiringi kendang pencak.
1: Nang, namanya siapa?
3: Nama saya Rustini Nurrahmania.
1: Berapa tahun nih?
3: 16 tahun.
1: Sekolahnya di mana?
3: Di MA Al Mubarok.
1: Sudah lama Neng jadi pesilat?
3: Sejak tahun 2010.
1: Kenapa tertarik pada silat?
3: Ya karena mungkin silat itu kebudayaan Sunda juga. Jadi saya merasa tertarik dengan pencak silat. Kepada para pemuda, pemudi, ayo kita kembangkan lagi kebudayaan Sunda.
1: Nah, manfaat yang dirasakan selama Neng menjadi pesilat?
3: Manfaatnya ya mungkin bisa menjaga diri.
0: Biasanya penabuh mempergunakan irama padungdung karena irama ini dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan irama paleredan atau tepak dua. Apabila pesilat yang sedang tampil di atas pentas tiba-tiba melakukan kesalahan, maka iramanya tidak cocok dengan gerakan yang ditampilkan. Dan yang melihat akan menilai bahwa penampilan pesilat tadi belum paham dengan irama gendang pencak yang mengiringinya. Oleh karena itu, seorang pesilat seni sebelum tampil di atas pentas perlu latihan lebih dahulu dengan tekun dan serius, serta harus peka terhadap gerakan-gerakan yang akan ditampilkannya di atas pentas. Serta diwajibkan memperhatikan patokan-patokan irama ibing pencak silat yang sudah ada. Misalnya, ibing paleredan, tepak dua, tepak tilu, padungdung, dan lain sebagainya. Seni kendang pencak dari iramamu, melodimu, tempomu, dan desah tepak napasmu telah mewarnai

0: Tok sok jale janji kaum dangunya kada tepat janji. Alah. Iya, kaum dangu perompet area Bandung. Urang dugikan informasi penting yang ngenaan Bandara Husein Sastra Negara. Kaum dangunya bandara kebanggaan kota Bandung nu kantos ditutup kaum dangu. Ayo oke masih serupi namu. Ya gitu. Rancang pikir ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan hadeku Dinas Perdagangan Perindustrian Disdagin Kota Bandung kaum dangu. Kepala Disdagin Roni Ahmad Nurudin Menteun dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui padongdon anu ngadon kitunya jantan wisatawan sakaligus oge ngagerakan deui sektor perdagangan jeung wisata balanja di Kota Bandung ya. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung dipikawano salaku salah sahiji destinasi wisata balanja anu kasohornya. Tur jadi favorit gitu pikeun wisatawan domestik oge mancanegara. Utamana wisatawan anu jolna ti Malaysia jeung Singapura kaum dangu. Bandung mangrupikeun puseurna fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame di darongdon ku wisatawan. Disagedengeun tempat clothing, kegiatan wisata balanja oge katempo di sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanegara. Salah sahijina kaum dangu di antawisna pasar Kosambi anu acan lila nerima padongdon wisata ti Singapura. Nah, Roni miharep reaktivasi ya. Reaktivasi Bandara Husein ieu bisa ngaronjatkeun deui jumlah wisatawan anu datang di Kota Bandung.
1: Im, tuh siram bunga di halaman.
2: Pan lagi hujan, tong.
1: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
3: Suara Budaya Bandung.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampurasun, pasun.

0: Sampurasun pasun dan selamat pagi Wilujeng Enjing Kaum Dangu Perempat Ere Bandung. Waktunya wawangkong pagi sampurasun pasun dan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Ahmad Sadudin Aka, pengelola desa wisata. Belajar nilai-nilai kearifan lokal melalui wisata pedesaan. Kita sapa dulu, selamat pagi sampurasun.
1: Rampes.
0: Kabar Kang pagi hari ini, kabar baik Kang Ahmad. Kang Ahmad.
1: Baik, alhamdulillah, baik
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali ini. Ini topiknya keren banget nih Kang ya. Dan saya juga setuju banget kalau misalnya belajar mengenai kearifan lokal itu sebenarnya pendekatan lebih dekat, lebih baiknya itu memang dengan bagaimana kita belajar nilai-nilai di pedesaan begitu ya Kang ya.
1: Iya, benar.
0: Gitu, nilai-nilai pedesaan yang sudah bareng tentu ini masih menggunakan kearifan lokal gitu Kang ya. Nah ini
1: iya benar.
0: Iya, Kang Ahmad ini pengelola desa wisata tepatnya di daerah mana Kang Ahmad?
1: Desa wisata Lebak Muncang Kang, di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.
0: Wow, Ciwidey, apalagi suasana pedesaan Ciwidey mana Kang ya? Sejuk, indah
1: ya. Baik. Indah insya Allah Pak.
0: Insya Allah. Baik, Kang Ahmad boleh disampaikan ini menurut Kang Ahmad sendiri, kalau misalnya belajar nilai-nilai kearifan lokal melalui wisata pedesaan, nah ini contoh konkret atau mungkin kegiatan konkretnya seperti apa nih Kang?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya sinyalnya ya Kang Ahmad. Iya, Kang Johnson, kayaknya Bang Johnson sinyalnya ini kurang bagus ini ya. Kita coba hubungi kembali Kang Ahmad Sadudin Aka selepas kami hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RE Bandung.
2: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih lewat ada ini artis aja? Yang
3: jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
2: Lewat sana belum lagi. Sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
3: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
2: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
3: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
4: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kita kembali tersambung dengan Kang Ahmad Sadudin Aka di Ciwidey ya. Kita kembali sama assalamualaikum ya. Kang Ahmad. Alhamdulillah punten, terputus nih nampaknya sinyal ya Kang Ahmad ya.
4: Siap, siap. Iya.
3: Baik. Boleh silakan kembali disampaikan Kang Ahmad sekaligus kita kita berkenalan lebih lanjut lagi, mangga.
4: Oke, siap, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Jenten. Jadi seperti ini Kang, konsep di Desa Wisata Lebak Muncang itu kan apa istilahnya sehari jadi petani.
3: Sehari jadi petani begitu ya Kang ya.
4: Terus gamelan dan apa?
3: Baik, kita
4: berikan kepada wisata beri mereka hidup di desa.
3: Baik.
4: Kita juga ada homestay, ada juga seperti tari jaipong, terus ada salah satu alat-alat yang kita juga punya di desa wisata itu namanya bangpong reang Kang. Itu juga dari Desa Wisata Lebak Muncang. Seperti itu Kang.
3: Baik, jadi kegiatan-kegiatannya banyak di sana ya Kang ya, dan
4: banyak.
3: Ini berakar dari tradisi wilayah setempat gitu ya Kang ya.
4: Benar Kang.
3: Baik. Oke. Okay. Nah Kang Ahmad sendiri ini mengelola atau wisatawan ini dari mana saja Kang Ahmad? Apakah dari kalangan pelajar atau umum dan kemudian hingga kemana begitu? Dari mana saja yang hadir?
4: Ada yang dari luar negeri juga Kang. Pernah juga dari Singapura dan dari Malaysia pernah kesini juga Pak.
3: Baik. Nah tujuannya kalau misalnya wisatawan mancanegara nih apa nih Kang? Memang sengaja begitu? Mengenal? Memang
4: sengaja, jadi kayak seperti belajar budaya di desa itu seperti apa gitu.
3: Baik. Hidup
4: di desa seperti apa begitu.
3: Oke, okay. Meskipun di mereka juga ada desa sebenarnya gitu ya.
4: Benar.
3: Tapi mungkin budaya yang berbeda ya Kang yang menjadi daya tariknya begitu ya.
4: Benar Kang.
3: Baik.
4: Benar Kang.
3: Oke. Dan biasanya ada program berapa hari saja Kang? Ada satu hari atau mungkin beberapa hari begitu? Oke. Kita agak terputus-putus
4: ya. Ada yang one day Kang.
3: One day.
4: Terus ada 2 hari 1 malam. Ada juga 3 hari 2 malam. Dan ada juga yang 1 pekan Kang.
3: Wow.
4: Kita sebenarnya kondisinya tuh apa? Tentatif lah Kang. Kalau misalkan kondisinya mau 1 bulan pun, karena kan kita juga menerima juga tim yang dari mahasiswa itu yang sedang apa praktik gitu ya, sebulan pun kita insya Allah siap Kang.
3: Oke, begitu. Baik, jadi memang sudah kondisi di sana secara sarana prasarana sudah sangat menunjang ya Kang ya, dengan kondisi bisa berhari-hari gitu ya Kang. Bahkan sampai 1 pekan begitu di sana. Baik.
4: Karena kan kondisinya semuanya tuh dikelola oleh warga Kang. Jadi semua yang masuk ke desa wisata itu hampir semuanya itu dirasakan oleh elemen masyarakat di desa kami.
3: Baik. Jadi warga juga mungkin terbantu secara ekonomi ya Kang ya di sana.
4: Benar sekali Kang. Itu salah satu jadi ladang pemasukan kami di desa Kang.
3: Baik.
4: Jadi sekalipun kondisinya kita panen stroberi atau panen sayuran itu 3 bulan sekali gak misalkan, tapi dari banyaknya kunjungan wisata itu bisa apa istilahnya, hampir bisa tiap hari, Kang.
3: Oke, bisa terintegrasi seperti ini bagaimana, Kang? Jadi istilahnya ekosistemnya sudah terbangun begitu. Apakah memang ada kelola bersama ini memang sudah jadi apa istilahnya ya? Kelola bersama ini apakah memang akarnya dari masyarakat atau memang ada panduan dari pemerintah daerah?
4: Nah, dulu tuh ada dulu orang tua saya, kebetulan saya sekarang generasi kedua, Kang.
3: Iya.
4: Orang tua saya dulu di sini tuh dilatih oleh dua fakultas kalau nggak salah. Satu perlu bukan nggak, Kang?
3: Fakultas. Boleh, boleh, silakan disampaikan.
4: Oh, boleh, boleh. Oke, siap. Satu oleh PB kalau nggak salah, dan satu oleh IKOPIN, Kang.
3: Baik.
4: Kita dibantu tahun 2009 itu pelatihan untuk menjadi membentuk POK Darwis, membentuk apa kelompok kerja gitu. Sampai pada akhirnya tuh terbentuklah orang tua kami gitu.
3: Yeah.
4: Semuanya untuk menjadi para pengurus di desa wisata.
3: Baik.
4: Nah, lama kelamaan 2009 pelatihan, 2011 kita disahkan oleh kabupaten. Itu mulailah kita mulai apa istilahnya menerima tamu gitulah, Kang.
3: Yeah, baik, oke. Okay. Jadi awalnya memang dari kunjungan apa ya istilahnya kelompok kerja dari mahasiswa begitu ya, Kang ya?
4: Iya. Yeah. Iya, memang dulu dari universitasnya langsung, Kang, kalau nggak salah ibu saya bercerita seperti itu.
3: Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Jadi manfaat ya dengan kunjungan-kunjungan mahasiswa ini bisa membangun desa wisata begitu ya.
4: Iya, benar, benar, Pak.
3: Tapi meskipun begitu, itu hanya sekedar mungkin bisa dibilang stimulan gitu ya.
4: Iya,
3: stimulan gitu ya. Nah, ini yang mengerjakannya ibu dan bapak begitu ya, yang pertama.
4: Iya, keluar maksudnya ada dua dari satu kampung itu kan, ini desa wisata itu kan ada 29 RW, Kang.
3: Iya.
4: Ya, banyak di desa wisata Lebak Muncang itu ada 29 RW dan
3: baik.
4: Kita tuh punya keunggulan masing-masing. Nah, waktu itu tuh dilatihlah 10 orang dari RW dari titik-titik yang dijadikan titik pusat desa wisata waktu itu, Kang.
3: Baik, baik. Oke. Baik, baik. Nah, ini kemudian kalau misalnya di analisa mungkin sekarang begitu, Kang, apakah ada peningkatan atau bagaimana nih, Kang, saat ini?
4: Kalau menurut saya pribadi yang memang melihat kondisi dari dulu sampai sekarang, peningkatannya menurut saya tidak terlalu signifikan, Kang. Namun terus berjalan meskipun sedikit gitu.
3: Yeah.
4: Karena planning kita itu tetap lebih berdampak pada masyarakat yang paling utama itu, dan untuk kemajuan desa wisata itu kita naikkan pelan-pelan gitu, Kang.
3: Caranya seperti apa konkretnya usaha untuk menaikkan apa ya istilah jumlah kunjungan begitu, Kang?
4: Pertama dari mulai marketing, karena kan kalau dulu itu lebih ke apa, masing-masing kayak orang tua kita dulu kan masih belum mengerti tentang internet atau gimana gitu, media sosial. Nah, sekarang di yang pengurusan sekarang itu kita sudah punya tim-tim masing-masing, Kang.
3: Baik.
4: bagian pemasaran, bagian dokumentasi gitu. Kita udah usahakan supaya semuanya tertata gitu, Kang.
3: Baik, terorganisasi gitu ya dengan baik ya begitu ya. Oke. Nah, selain tadi ya orientasinya adalah juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi juga ada tanggung jawab besar untuk meningkatkan nilai-nilai minat, nilai-nilai kearifan lokal begitu dari desa atau wilayah setempat ya begitu ya, Kang ya?
4: Iya, benar, benar, Kang.
3: Nah, kira-kira yang ingin ditonjolkan lebih terasa begitu oleh masyarakat atau wisatawan ini apa nih untuk desa wisata dari Lebak Muncang nih?
4: Lebih ingin merasakan bagaimana desa wisata Lebak Muncang itu menjadi kampung kedua bagi mereka. Karena banyak sekali, Kang, yang apa dari semenjak kunjungan yang lalu, mereka yang tadinya datang ke desa wisata itu hanya sekedar sebagai siswa gitu. Nah, setelah mereka sekarang udah jadi dosen, sudah jadi guru, mereka tuh merekomendasikan desa wisata ini untuk live in juga. Jadi kita tuh ada keberlanjutan gitu.
3: Baik.
4: Mereka-mereka yang sudah pernah ke sini tuh gitu,
3: Bang. Jadi si pengunjung ini dari orang-orang yang dulu pernah berkunjung juga ya, Kang ya?
4: Iya, iya, karena kita yang seperti itu juga.
3: Baik.
4: Dengan kondisi seperti ini kita alhamdulillah semakin banyak kunjungan yang kadang-kadang kita tuh kadang ini dari mana ya awalnya? Hmm. Karena kan kita juga nanya dulu, kita juga ada pertanyaan apakah
3: Bapak tahu ke situ. Tahu dari mana informasinya? Ya,
4: gitu. Ternyata ada salah satu siswa yang udah pernah ke sini, ada juga yang dosen itu dulu juga pernah ke sini begitu kan.
3: Baik, oke, begitu. Nah, dan yang pasti tidak hanya sekedar berkunjung saja, tapi ada nilai-nilai kearifan lokal dari wilayah setempat yang ingin coba pesan-pesan yang baik mungkin yang coba disampaikan. Nah, kira-kira pesan apa nih yang sering begitu disampaikan supaya diingat selalu oleh pengunjung?
4: Kebanyakan sih, Kang, mulai dari masakan ibu homestay-nya, karena kan kita di homestay itu tidak hanya homestay yang kondisinya tuh ditinggal gitu, tapi memang benar-benar hidup bersama ibu dan bapak homestay-nya. Makanya mereka tuh ngerasa si ibu dan bapak yang mereka tinggali selama 3 hari atau 2 hari itu, mereka ngerasa itu jadi ibu dan ayah mereka selama di sini, Kang.
3: Baik, baik, baik. Oh gitu ya. Jadi memang tinggal dalam satu atap gitu ya.
4: Iya, tinggal satu atap bersama makan bersama. Ya anggaplah jadi mereka itu yang datang ke sini itu tidak dianggap orang lain, Kang, tapi anak kita, keluarga kita juga gitu.
3: Oke. Dan dari testimoni mungkin bagaimana nih, Kang, nyamankah dengan konsep seperti ini gitu? Rata-rata seperti apa disampaikan?
4: Alhamdulillah, Kang, nyaman. Malah ada yang kemarin tuh dari salah satu sekolah tinggi nasional internasional di Jakarta kemarin tuh bilang nyampe bilang seperti ini bahwa di negara saya itu kan ada gurunya tuh dari luar negeri, Kang, dari Skotlandia kalau nggak salah.
3: Baik.
4: Dia itu bilang bahwa kalau di luar di negara saya proses seperti ini tuh seperti ini. Kalau di sini sangat-sangat tradisional sekali ya. Ini bikin nyaman kita yang datang gitu. Kan kita juga ngerasa wah, masya Allah, orang luar negeri aja bilangnya nyampe se-expect itulah gitu kan. Kita juga padahal sebenarnya kita tuh hanya menjaga kebiasaan orang tua kita dulu, dijadikan apa, kita jual kepada wisatawan supaya wisatawan itu ngerasain oh begini ya ternyata hidup di desa.
3: Ini begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menikmati pemandangan saja, tapi juga menerapkan bisa dibilang cara hidup begitu ya, Kang, cara hidup masyarakat desa di sana begitu ya.
4: Benar, Kang.
3: Baik. Oke. Kalau homestay-nya sendiri ada berapa banyak nih, Kang? Jadi memuat berapa banyak tamu atau wisatawan?
4: Wisatawan yang datang ke sini di per sesi itu paling banyak di 400, Kang. 400 orang.
3: Baik.
4: Itu di satu homestay itu ada tentatif, Kang, ada yang bisa masuk 6 orang, ada yang bisa masuk 8 orang karena kan kita juga menghitung jumlah kamar dan jumlah kamar mandi yang digunakan, Kang.
3: Baik,
4: karena
3: baik.
4: Di standar kita tuh 2 untuk setiap kamarnya, Kang.
3: Baik. Oke. Nah, ini jadi beragam ya, Kang, ya?
4: Beragam
3: ya, untuk 6 orang bisa begitu ya. Artinya bisa, jumlah dalam satu kamarnya bisa lebih dari 2 orang begitu ya.
4: Oke. Tapi juga ada juga, Kang, yang kayak guru-guru itu kan mintanya itu tidak hidup dengan ibu homestay-nya gitu. Kita juga ada yang homestay yang memang terpisah dengan ibunya tapi satu rumah tapi berbeda tingkatan gitu. Kayak di lantai 2-nya itu untuk para guru-guru, yang lantai 1-nya itu untuk ibu dan bapak homestay-nya. Ada juga yang seperti itu, Kang. Karena biasanya kalau ibu dan bapak guru kan istilahnya mungkin lebih ke privacy lah gitu, biar supaya lebih nyaman gitu. Karena kondisinya tuh berbeda dengan para murid. Kalau murid memang pengennya tuh bersama ibu-ibu dan bapak homestay gitu, bersama gitu.
3: Nah, kalau kunjungan wisata misalkan pasangan atau mungkin bisa dibilang personal gitu, secara personal ada juga, Kang, di luar pelajar?
4: Oh, ada juga, Kang.
3: Ada umum gitu.
4: Keluarga,
3: Kang. Keluarga,
4: bukan, kayak jadi kan misalkan mereka ada misalkan satu keluarga satu mobil, mereka ingin nginep di desa wisata itu bisa, Kang.
3: Okay.
4: Jadi kita tentatif lah, Kang. Diusahakan selalu bisa lah gitu.
3: Oke, baik ya. Oke. Nah, yang pastinya Kang Ahmad Zahdudin juga sudah menyiapkan tadi program-programnya ya, selain tadi hanya sekedar menginap saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan kayak ya, seninya ya, ya, tampilan-tampilannya, kemudian tadi masalah kulinernya juga dikenalkan begitu, Kang ya?
4: Iya, benar, benar, Kang.
3: Nah, oke. Nah, yang terkenal mungkin dari sisi pagelaran atau apa, misalkan
4: Iya, di sini tuh ada tampil. Kalau mungkin sejauh barat itu pasti pada tahu lah, Kang ya, seperti jaipong, terus ada degung, ada apa itu teh, gamelan. Nah, cuman di sini tuh kita punya salah satu ikonik lah gitu di Desa Wisata Lebak Muncang itu, kita punya bangkong reang, Kang.
3: Bangkong reang, ya. Baik, seperti apa nih, Kang? Boleh disampaikan deskripsi?
4: Bangkong reang itu sebuah bambu kecil yang mungkin kalau kita menyebutnya tuh dua buku gitu, dua buku. Nah, itu dia nanti terbelah di tengahnya dan itu bisa menghasilkan suara. Cuma suara itu untuk mengiringi, biasanya untuk mengiringi jaipong, untuk mengiringi gamelan gitu, Kang. Jadi kondisinya dia tidak berdiri sendiri. Dia biasanya kalau misalkan dijadiin pentas itu berbarengan dengan alat musik yang lain, Kang. Cuman memang alat musik itu tersendiri, bangkong reang itu sepanjang pengetahuan saya memang itu dari Desa Wisata Lebak Muncang, Kang.
3: Oke, baik. Oke. Nah, kalau misalnya pengen mengetahui lebih jelas mengenai wisata ini, Kang Ahmad ya, ini boleh ada laman khusus yang bisa di
4: Bisa langsung ke ke tim kami di Instagram, di Facebook atau di YouTube, itu Desa Wisata Lebak Muncang. Boleh di search di TikTok juga, boleh di Desa Wisata Lebak Muncang, Kang. Itu di situ ada tim yang bagian marketing, Kang.
3: Ada admin khususnya begitu
4: ada,
3: ya?
4: Ada admin khususnya. Yeah. Kecuali kalau misalkan memang bookingnya pengen cepat gitu, bisa ke tim ya, seperti ke saya, nanti kita hubungkan langsung ke tim, Kang.
3: Oke, baik. Ya, boleh terakhir ada yang ingin disampaikan dari Kang Ahmad Zahdudin sebagai pengelola desa wisata, boleh lebih disampaikan lagi lebih detail mengenai program-programnya, kemudian barangkali ada promo-promo khusus di tahun ini, apalagi mendekati libur sekolah. Ya, baik.
4: Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya dari RRI Bandung. Kita Desa Wisata Lebak Muncang mengajak seluruh wisatawan untuk mencoba bagaimana rasanya hidup sehari menjadi petani di desa. Karena sejatinya nilai budaya dan kebiasaan kita di desa itu sebisa mungkin jangan sampai hilang. Supaya tetap ternikmati oleh generasi-generasi kita berikutnya.
3: Baik.
4: Begitu, Kang.
3: Baik, jadi supaya Anda juga yang saat ini mendengarkan begitu ya, tidak hanya berkunjung, Anda juga berkontribusi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui datang langsung ke desa wisata ya, begitu ya, Kang ya. Baik. Oke. Kang Ahmad Zahdudin, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami meskipun hanya sebentar. Semoga informasinya ini bermanfaat ya, terutama bagi pendengar yang masih bingung dengan destinasi wisata mana yang akan dikunjungi di liburan.
4: Boleh dicoba.
3: Baik. Baik. Boleh perorangan, boleh grup ya, Kang ya, tadi
4: boleh.
3: Ya. Betul boleh, ya. Boleh. Baik, dengan satu hari saja atau mungkin bisa berminggu-minggu di sana, bisa.
4: Baik, bisa diatur, Kang.
3: Bisa diatur. Demikian obrolan kita dengan Kang Ahmad Zahdudin Aka sekaligus pengelola ya dan juga bendahara desa wisata tentang belajar nilai-nilai kearifan lokal melalui desa wisata, wisata pedesaan. Saya Bedi Riansa undur pamit. Terima kasih Kang Ahmad Sampurasun.
4: Rampes, Kang.
3: Terima kasih. Demikian obrolan kami, hatur nuhun untuk Anda semuanya pendengar Kaum Dangu Perempat RRI Bandung, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Kalau Warta Pro Opat.
2: Seni Buhun Tetunggulan mangrupa kesenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung tur dilakukeun secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter pikeun ngatur dinamika tari jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang jeung sababaraha aksesoris saperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
2: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
1: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
3: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Komlangu di mana wayana? Alhamdulillah, hirobil alamin. Iya, kita telah terhubung dengan narasumber kita dalam obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya. Langsung kita sapa Kang Budi. Halo, assalamualaikum Kang Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha damang Kang?
2: Alhamdulillah Bu. Sarang ibu saya hilap deui.
1: Sarang Teh Ano Mugia. Kang Budi, hatur nuhun, terima kasih bisa menemani kami di Perempat Suara Budaya Bandung dalam Kacida. Iya, Kang Budi, kita akan berbicara dengan topik kita galama, ya?
2: Galama.
1: Ya, betul Bu. Ya. Apa itu galama?
2: Galama itu gerak dan lagu emak-emak.
1: Waduh, emak-emak. Kayaknya kalau langsung sama emak-emaknya di sini hadir senang banget ya Kang Budi ya.
2: Iya betul. Iya.
1: Nah, mungkin Kang Budi bisa menyapa kaum dangu terlebih dahulu. Merenan hoyong wana, hoyong kenal Kang Budi teh saha? Sahana galama atuh mangga dihaturanan.
2: Wilujeng kepang pribados Kang Budi Setiawan, karesan penang jawab galama gerak dan lagu mama. Anu di alamatna di Kelurahan Cicaheup, Kecamatan Kiracondong, RT 5 RW 5 sukaresmi. Nuju ngagarap anggota mama supados karena seni Sunda dimulaikeun gitu Bu.
1: Iya. Jadi awal mula Kang Budi menciptakan atau merekrut komunitas galama ini bagaimana ini awal mulanya? Apakah
2: awal mulanya kami membentuk galama ini dari 17 Agustus yang kemarin. Dibentuk galama, tapi sampai saat ini alhamdulillah motivasi dari ibu-ibu galama, khususnya ibu-ibu PKK, sangat-sangat mencintai lagu-lagu Sunda berikut kawih-kawih Sundanya. Alhamdulillah seiring dengan ini kita selalu rutinitas latihan setiap seminggu sekali kita mengadai silaturahmi dengan ibu-ibu sambil tembang Sunda gitu Bu.
1: Kang Budi, ini sampai sekarang anggotanya sudah berapa banyak nih?
2: Alhamdulillah sudah mencapai 25 orang Bu.
1: Oh, banyak OG-nya. Yeah. Nah, Kang Budi mungkin dalam membina para ibu-ibu ini, para emak-emak ini, apakah seorang diri atau dibantu dengan rekan-rekan yang lain di galama ini?
2: Alhamdulillah, ya kami dibantu sama 3 orang Nayaga, satu bagian kendang Kang Rudi, dan sama kecapinya yaitu Kang Adi, dan untuk pelatih koreografinya itu Kang Odoy, Abah Odoy. Alhamdulillah udah masuk di YouTube, kalau seandainya pemirsa ingin melihat Baraya Odoy bisa diklik di YouTube.
1: Iya, jadi galama ini sekarang alhamdulillah sudah berjalan ya. Udah hampir berapa lama nih berdirinya kira-kira berapa?
2: Agustus aja, 17 Agustus Bu, sampai sekarang berarti hampir 6 bulan ya.
1: Selama 6 bulan ini kira-kira lagunya sudah banyak?
2: Alhamdulillah sudah hampir kita menguasai 20 lagu Bu.
1: Wow.
2: Agak
1: ini
2: jadi
1: ada hal yang menarik nih. Biasanya kalau yang namanya emak-emak, ibu-ibu teh sok paceuweuh ejeng di dapur. Ini bagaimana ini memanage waktunya Kang Budi?
2: Kita latihan menjelang malam setelah sholat isya, kita berkumpul di lesehan RW 05 Sukaresmi. Latihannya udah isya, jadi tidak mengganggu aktivitas ibu-ibu. Kalau siang mengganggu aktivitas kita, malam Bu aktivitas untuk kegiatannya, latihan-latihannya.
1: Nah, selama ini mungkin latihan-latihan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan ya, kurang lebih ya mungkin ya. Bulan Agustus. Ini Kang, sudah ada program kedepannya galama bagaimana nih?
2: Alhamdulillah gak lama nanti tanggal 19 selalu ada acara di hajatan atau di rencana tanggal 19 Februari kita tampil mengisi acara yaitu Reuni Akbar Alumni Muslimin Bandung.
1: Oh gitu. Iya kabayang resepnya nya sadayana itu 25 orang pengiringan terjun.
2: Kebayang Bu. Kebayang gitu. Banyak yang pingin ini juga enggak ketampung.
1: Enggak ketampung kayaknya.
2: Kayaknya panggungnya betul-betul harus gede. Melebihi mencintai sini Sunda itu sangat. Jangan sampai hilang lah kita iya. Orang Sunda tapi leres, tidak mencintai bahasa Sunda atau seni Sundanya.
1: Mak-maknya, mak-mak muda, mak-mak yang sudah tidak muda. Kisaran berapa ya, nih?
2: Mama yang sudah tidak muda lagi, Bu. Oh, gitu. Usianya di atas 35 ke atas.
1: Tapi masih antusias sekali ya. Masih
2: semangatnya juang tinggi.
1: Tah, cing, kinten-kinten di antawisna laguna nana ya, Kang ya.
2: Banyak kalau yang versi modernnya sekarang lagi menggarap Runta, Kedua Cinta dan yang lamanya seperti Jejelilin, Palawan Toha gitu. Jareda Lemah Cai. Kita kolaborasi dengan lagu-lagu yang sekarang Sunda yang lagi hit gitu.
1: Ya, jangan sampai cenah meronaon atuh mah lagu jadul entong salah. Emak-emak ya. Oge ieu mah gaul, galama mah gaul. Bisa dengan
2: gaul.
1: Betul.
2: Bisa semua versi yang lagi hit itu. Runta lang layangan.
1: Ya nuju ngetren ya, mohon Kang Budi. Ya. Kang Budi, selama membina galama ini ada suka duka mungkin yang pernah Kang Budi rasakan, bisa diceritakan enggak, Kang?
2: Alhamdulillah kalau suka duka kita mah suka terus, Bu, karena suka sering melagukan jadi suka terus.
1: Tapi biasana mah lamun mama selain seueur ngawih nanti seueur tuangan, nah restu Kang Budi.
2: Nah, jadi kita setiap sebulan sekali mengadakan acara bukber lah, makan bersama, ada yang ulang tahun dari ibu-ibu. Kemarin juga
1: dia sudah diprogramkan ya.
2: Makan bersama. Diprogramkan kita, Bu.
1: Oh gitu. Biasa makan ibu-ibu masuk rariwa da abdi ge ibu-ibu sami. Badana lah teh tuangeun heula. Bade latihan teh ayo ieu nyenak ieu, nyenak tuangeun ieu tah. Biasana ikam bapak masuk ka bagian ieu wae ngundangan wae gitu.
2: Alhamdulillah wareg Bu kan. Itulah dukanya kita semangat untuk melatih ibu-ibu karena banyak tuangan
1: Nah, sejauh ini ada pihak-pihak yang sudah mendorong berkembang

0: Ibu hoyong mati sararagam Kang Budi. Apakah ada?
1: Betul, Bu. Alhamdulillah kita punya udah punya seragam. Jadi sekali begitu tampil berubah lagi seragam. Alhamdulillah dari dananya masing-masing BBM.
0: Oh, gitu.
1: Alhamdulillah dia
0: antusias sekali ya meskipun mengeluarkan uang sendiri.
1: Antusias sekali. Masalah uang sendiri itu tidak ada masalah katanya. Yang penting dia tampil dan melestarikan seni Sunda, Bu.
0: Reus OG-nya bangga, kita bangga loh emak-emak sekarang meskipun
1: bangga,
0: di zaman Kiwari katanya sih pengen nanti emak-emak gaul tapi resep karena seni Sunda, lagu-lagu Sunda seperti segala ama. Iji waktu mah hoyong hoyong langsung tah amangan ke RRI Bandung selalu menuju kabayang ya kabayang.
1: Hoyongan pesan, hoyongan pesan di RRI silaturahmi grup Abdi ke RRI. Sangat-sangat kan nempangkan ya sambil latihan di RRI biasa ya waktu
0: mudah-mudahan aduh. Mungkin bisa diprogramkan untuk kedepannya ya Kang ya sekalian bu. Bisa bertemu langsung dengan emak-emaknya dengan suara emasnya tentunya ini Kang kalau apa ya melihat latar belakang apakah mereka itu semua awalnya kan ada yang cuman suka aja tapi dengan modal punten vokalnya yang pas-pasan ini bagaimana nih latar belakangnya apakah mereka semua modal dari vokalnya sudah ada
1: alhamdulillah atau? Semua Pak semua pada kompak masalah untuk biaya jadi dia tidak memikirkan biaya berapa-berapa juga jadi dia dari kantong sendiri dia mengeluarkan dana untuk pelatih. Mengumpulkan dana dari kalau latihan kita mengumpulkan satu orang 5.000
0: nah gitu
1: jadi ada kasnya Bu ada kasnya
0: enggak maksudnya gini Kang pan upami ngelatih ibu-ibu yang misalnya latar belakangnya bukan penyanyi mungkin tingkat kerumitannya tingkat kesukarannya dalam melatih
1: alhamdulillah setelah kami digojog untuk dilatih sering terus jadi akhirnya dia kita dari sekian 25 orang kita dipilih yang kelihatannya suaranya merdu alhamdulillah jadi sekarang udah diciutkan kembali jadi 14 orang yang kelihatannya
0: jadi mungkin
1: yang kelihatannya
0: iya yang namanya disebutnya Rampak Sekar atau vokal grupnya Kangnya.
1: Jadi masuk juga Rampak Sekar, Rampak masuk Sekar, juga paduan suara, Bu.
0: Paduan suara, iya. Karena mungkin ini tidak perlu ada anggananya enggak? Ada solonya enggak di saat performan?
1: Ada, Bu. Ada solonya kita ada sound kecil-kecilan lah gitu untuk vokalis ya gitu.
0: Iya. Maksudnya vokalisnya ada yang solo?
1: Solo nggak ada Bu, sih kita mah bersama.
0: Bersama-sama kebersamaan yang selalu diutamakan bersama. Ya. Ayo pengalaman anu unik tuh Kang. Salami ngabina yuk galama yuk.
1: Alhamdulillah semua Pak ibu-ibu teh seureureunya Bu. Kalau udah tampil teh dia mengeluarkan keahliannya kadang-kadang si penonton itu menarik gitu melihatnya kadang-kadang. Suka nyanyi penonton jadi ikut bernyanyi gitu nah itu suka ada gerakan yang lucu-lucu dari diri kita
0: gerakan yang lucu-lucu mungkin itu spontanitas kan spontan ada koreografernya ada koreografernya
1: ada penggeraknya
0: iya menarik sekali kayak orang bayang kenela kabayang ibu-ibu menuju ngararainya nganggo seragam kan ayo pami marurang kalimat terus tak aneh ya marurang kalimat SMA ibu. SMP
1: tapi seragamnya lebih dari anak muda kelihatannya gitu. Tuh kami juga sebagai yang membimbingnya benar-benar salut gitu
0: salut gede-gede
1: kalau ada tampilan hari ini berubah seragamnya, pingin ini kerudungnya ini, ini kompak.
0: Iya. Kang, upami misalnya teh Kang Budi itu tiasa sumping, wagelan, eta kumaha? Apakah ada yang nanti batetnya ayah nyuluran atau napi kumaha?
1: Mohon. Ada dari kan kalau seandainya ada tidak bisa untuk melatih, tidak ada tiga orang, ada empat orang lah. Jadi ya. Kita berjalan seperti biasa aja, tidak ada masalah. Salah satu, cuman kalau ada

0: tidak ada kendang, kecapi itu sangat riskan gitu. Mm-hmm. Yang penting ada pengiring, kendang dan kecapi berjalan seperti biasa.
1: Oke, jadi alhamdulillah satu sama lain para pembimbingnya itu saling mengisi ya Kang ya.
0: Mengisi
1: rasa, ini ya. Nah, ada kesulitan dalam mengubah lagu, bagaimana nih? Kalau misalnya kan dalam kalau nyanyi sendiri mungkin tingkat kesulitannya tidak terlalu susah ngarahkeun hiji sora. Sedangkan ini kan kalau namanya ibu-ibu banyak kan ini sora nanti kudu sababaraha hiji meureunna Kang ya.
0: Kita ngambil suara ke satu, kedua, okay. Ada yang kadang-kadang satu orang dulu, nanti ibu-ibu yang lain mengikuti seperti lagu Lang Layangan. Kita ada vokal sendiri, nanti kita dibarengin gitu. Coba sampai sejak ini kita kasih dulu yang mudah-mudah untuk suara satu dua, nanti kelanjutannya nanti kita ubah gitu.
1: Eta ayat tuh. Ayat tuh sorana nuting ho. Maksudnya gitu. Ayat wae kan.
0: Mun ada apa yang pas.
1: Ya. Tapi dari resepnya kuseurana resepnya kasilep.
0: Karena ada yang pang suaranya dikecilin jangan terlalu.
1: Oh, jadi urang teh harewos Kang. Ibu upami ngawi teking penting ibu marah dah lawinan.
0: Nah. Ibu punten mun hilap atau nampi pales. Suantannya dikecilin dulu.
1: Tapi mereka bisa menerima, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah dia juga udah merasakan diri sendiri. Maka kanton suantan mah kalau yang bagus tak tinggikan suaranya, kalau yang masih lupa atau gimana direndahkan dulu. Nanti ketutup.
1: Iya. Dari pengalaman-pengalaman yang gak lama telah lakukan ini, kira-kira panggung mana yang paling berkesan nih Kang?
0: Panggung yang paling berkesan kita waktu main di Jatihandap, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Melanjati, waktu acara Bandros itu.
1: Bandros
0: dari Karang Taruna RW07 Jatihandap Timur, kita diundang. Itu berkesan karena semua warga ikut bergoyang dan ikut menyanyi, rasanya bangga gitu.
1: Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, kalau misalnya para audien bisa merespon dan menerima pertunjukan kita ya Kang Budi ya.
0: Ya, maka dia pingin terus sampai lagi gitu. Rasanya bangga gitu.
1: Jadi itu menjadi
0: terima sama waris.
1: Iya, itu menjadikan spirit kita untuk lebih menambah lagi pembendaharaan lagu-lagunya untuk tampil ke depannya ya Kang ya. Betul,
0: kadang-kadang yang banyak sawer, kadang-kadang kita juga paduan suara tapi
1: kok seperti sawer,
0: ya? Yang vokalis tunggal, banyak yang sawer, ibu camat, semua pada sawer.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Dapat rezekinya dari saweran Bu.
1: Mudah-mudahan nih, Kang. Tekaraos sih waktu terus nyerelek pisannya, mau setengah jam,
0: umur ada
1: panjang. Kinten-kinten, ayak eneh. Harapan-harapan kamu kapayuna dah gak lama kumaha oge kamu panginten. Mudah-mudahan ayak oge pendengar anu di daerah lebetnya Cahem itu Kira Condong Kang.
0: Kira Condong, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kira Condong. RT5 RW5 Sukaresmi.
1: Nah, yang mudah-mudahan aya nu nuju ngupingkeun hoyong ngiringan gabung sareng galama kenging teu.
0: Maaf mangga, tak dibuka untuk umum bagi masyarakat yang mencintai seni Sunda. Sami-sami sareng galama urang belajar memulai seni Sunda Bu gitu.
1: Mangga Kang Oka kaum dangu anu caket ti Sukaresmi pangintennya tiasa gabung ke Kang Budi pilarian we galama. Kang Budi, kanggo anu terakhir panginten statement terakhir kumaha, bagaimana harapan-harapan Kang Budi terkait dengan galama ini untuk kedepannya Kang?
0: Harapan untuk kedepannya ya mudah-mudahan dengan kami diwawancara sama RRI Bandung, mudah-mudahan ada yang mendengarkan dan pemerintah juga merespon dan RRI juga minta bantuannya supaya mengekspos bahwa kami punya galama gitu Bu.
1: Ya, mudah-mudahan amin untuk kedepannya banyak pihak yang bisa mendukung lebih berkembangnya galama ini ya Kang ya.
0: Betul Bu ya.
1: Hatur nuhun Kang Budi, salam baktos kanggo kasadayana anu aya
0: di galama RRI. RRI bade-bade ingin latihan. Alhamdulillah enjing diantos lamun aya waktos ibu kanggo ninggal latihanana abi hoyong ditinggal ku hari
1: gitu. Aduh alhamdulillah hatur nuhun pangulemna. Mudah-mudahan panginten mugi waktos sagala rupina marengannya Kang ya.
0: Hatur nuhun ibu sareng punten di aya kalapatan atau dina bahasa-bahasana karena bahasa Sunda mah sok sering di ibu nya dicampur aduk serang Indonesia hamutut
1: sajan. Tesawios, mohon Kang Budi sehat terus. Salam baktos kang kasadaya kula warga Galama. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali di manapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dalam obrolan kacida di siang hari ini bersama Kang Budi Setiawan yang merupakan pupuhu Galama gerak dan lagu Mama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Jadi saksi bahasanya cap.
1: Atau nun komdangu masih Satya Mancu di Perempat RI Bandung komdangu masih di pidangan acara gelar kawi Pasundan lagu-lagu calung parantos diputarkan kirang lagu sabaraha lagu tadi tehnya. Lagu calung Sunda komdangu lagu-lagu identik mangrupikeun lagu atau napi kasenian khas Sunda kitunya komdangunya. Calung alat musik tradisional Sunda anu bahan dasarna tina bambu dimainkan dengan cara dipukul seperti angklung ya. Namun berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyang, bila-bila bambu pada calung ini kaumdangu disatukan menggunakan tali berderet gitu ya, dipukul secara ritmis menggunakan pemukul khusus jantan di takol ya mas di nonton di sas di oyag-oyageun. Nah, dari calung sendiri kaumdangu punya filosofi ya, dari nama calung sendiri punya filosofi. Calung juga disering disebut sebagai pring wulung, carang pring wulung atau napi pucuk bambu wulung. Ada juga yang mengartikan dari kata ca atau napi maca dan lung ling lung bingung. Jadi karena dahulu sering dimainkan untuk menghibur petani yang sedang menjaga di sawah. Jenis calung ini ada dua jenis utama, yakni calung rantai atau bila bambu disusun mendatar, ini dimainkan sambil duduk ya. Kemudian calung jingjing, bila bambu digantung, dimainkan sambil berdiri atau diarak. Secara fungsi sosial, komdangu digunakan sebagai alat musik hiburan untuk merayakan panen. Ya, kalau dulu zaman masih animisme gitu nanya, atau napi panggilan kabahulaan memuja Dewi Sri. Kini calung berkembang menjadi pengiring tarian, kawih lagu, juga bisa hingga pertunjukan humor Sunda gitu tanya. Anu didangukeun ku urang sadayana, anu didangukeun ku urang sadayana nyaeta anu dipintonkeun ku urang teh dina lagu-lagu kawihna gitu nya, kawih calung Sunda ya. Urang teraskeun lagu-laguna kaum dangu nanging ke urang dangu teh lah informasi-informasi penting kanggo kaum dangu sadayana. Stay tune terus di Perempat RI Bandung.
2: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
3: Sepak bola dan cinta merdeka.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Gelar kawih Pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: KRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Enjing Rampes. Kang Agus Firman Syah sudah ada di studio Perompat RT Bandung. Kumaha damang Kang Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, walafiat jag-jag gua ringkas ya. Kang Agus ini adalah pemilik kedai Adavi ya. Kedai Adavi ya sudah bareng tentu namanya juga kedai, jadi kita ngobrolnya masalah makanan nih Kang Agus.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya. Insyaallah.
1: Ya upami ngobrolkeun ngeunaan makanan batal henteu? Kang Agus,
2: dituang.
1: Baik, obrolan UMKM Perompat RT Bandung seperti biasa kita ngobrol bersama dengan para narasumber yang tentunya sudah barang tentu nih para pelaku usaha UMKM-nya. Kita akan ngobrol bagaimana pengalaman juga tentunya kisah sukses dari Kang Agus Firmansyah. Ini pemilik kedai Adavi yang sebenarnya ini latar belakangnya Kang Agus duluna adalah dulu kuliah di bidang seni ya Kang Agus ya.
2: Kalau kuliah saya di ASTI dulu ya,
1: ASTI, Karawitan, Akademi mah. Seni Tari
2: Indonesia. Zaman ASTI sekarang menjadi ISBI ya.
1: Jantan ISBI, yeah. Institut Seni Budaya Indonesia. Tiba ini nyandak naon Kang Agus?
2: Jurusan Karawitan mah.
1: Waduh, tatakologi ya.
2: Tatakologi.
1: Mohon.
2: Lalu sarjana kolenang.
1: Sarjana kolenang. Berarti gelarnya dulu apa nih? Eskar apa
2: enggak, enggak ada.
1: Oh, belum.
2: Enggak ada gelar.
1: Oh belum.
2: D3 dulu.
1: Oh ambil D3. Berarti AMD artinya atau napi naon? Ahli
2: Madya kalau sekarang ya.
1: Ahli Madya ya. Oke. Nah ini jauh berbeda dengan apa namanya keseharian hari ini, profesi hari ini ya Kang Agus.
2: Melacurkan
1: ya.
2: Ilmu. Melacurkan ilmu.
1: Iya. Jadi ke dunia kuliner gitu Kang Agusnya. Dari sejak kapan nih Kang Agus?
2: Kalau saya ke dunia kuliner itu dari tahun 2000 sebetulnya. 2001 lah ini.
1: 2001 sudah
2: iya,
1: mulai.
2: Sudah mulai.
1: Kala itu berarti usia berapa Kang Agus?
2: 2001 seberapa?
1: Lihat deh ya. Ya, jadi 2001 sudah mulai Kang Agus di usaha kuliner
2: iya,
1: ini ya.
2: Tapi dulu mah supplier kue ya, kue-kue basah.
1: Hmm.
2: Jadi dari mulai jam setelah sholat subuh itu langsung udah kurilingan loh.
1: Waduh, kemana wae tak kurilingan.
2: Di pasar Cijerah ada Bu Oneng, ada Bu Sulis, ke pasar Astana Anyar, ke toko kue Erlanda.
1: Yeah.
2: Dulu mah memang kue. Nah, setelah tahun 2017 berubah, bukan berubah ya, ada saya mencoba jualan bubur ayam rempah 2017.
1: Bubur ayam rempah dari kue ke bubur ayam rempah gitu.
2: Tapi kue masih jalan itu.
1: Oh, masih berjalan kuenya.
2: Masih berjalan, tapi saya bahasa gaya nama diversifikasi usaha lah. Tapi masih kuliner tetap gitu.
1: Iya. Nah, jadi masih tetap di usaha kuliner tapi mungkin berubah lah ya.
2: Iya.
1: Dari kue ke kue dulu bikin sendiri atau gimana?
2: Sendiri. Semua bikin sendiri.
1: Oke, sampai ke bubur rempah pun juga bikin sendiri ya Kang Agus ya. Nah, kali ini masih bidang yang sama atau bubur gitu, bubur sami, enggak. Bubur atau napi kumaha ayam perbedaan.
2: Sekarang sih udah beda ya.
1: Mm-mm.
2: Tapi tetap we bahasa kasar nama jajah blogen masih bidang makanan ya,
1: bidang kuliner.
2: Kalau sekarang kedai Adavi itu makanannya nasi yang mau saya branding itu nasi tutug oncom
1: nasi tutug
2: ya.
1: Oh, STO teh
2: ya,
1: nasi tutug
2: NTO, nasi tutug oncom
1: ya, itulah STO atau namanya NTO.
2: Yeah. Nasi tutug oncom, ayam goreng bumbu kuning, soto Bandung
1: ya.
2: Terus saya ada ide, anak saya ngomong, "Pak, coba jualan ayam karage." Ayam karage itu kan sebetulnya ayam goreng kene kan khas Jepang ya.
1: Yeah.
2: Khas Jepang dikasih saus tomat sama saus cabe. Terus pas platingnya, penyajiannya dikasih wijen.
1: Oh,
2: wijen yang disangrai.
1: Oh, iya, yang berbeda adalah ada wijennya gitu di situ.
2: Iya, itu aja sebetulnya. Semua ayam goreng kan cuman di irisnya kecil-kecil, enggak kecil banget sih ya, berapa senti gitulah.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi dilumurin sama tepung maizena.
1: Oke.
2: Okay. Digoreng gitu
1: kan. Oke. Okay. Kang Agus, ini ilmunya dari mana nih usaha kuliner ini atau berjalan?
2: Ilmu mah mengembangkan bakat aja. bakat tingku butuh.
1: Jadi sebenarnya dari keinginan saja gitu ya, Kang Agusnya.
2: Saya tahun 2000 itu pernah ketipu lah abis-abisan saya.
1: Baik. Jadi ini ada kisah sedih lah ya.
2: Sedih bisa, tragis bisa, pikasirinnya.
1: Tapi dari belajar dari
2: kesalahan itu ya? Saya ngobrol sama istri, udahlah kita jangan saya dulu kan main proyekan ukuran itu patut lah. Nah, itu saya dulu sama istri kursus yeah. Makanan di Nyonya Lim, di Nesa, di Frankie, di Munara, di Kijang Mas. Kalau saya kursus masakan isi kue, isi yeah. masakan saya kue. Ari jago mantu dengan tiasa we wungkul.
1: Iya, gitu. Meskipun hanya sekedar bisa, betul. Tapi tetap optimis ya Kang Agus ya.
2: Harus optimis.
1: Betul. 2001 sampai dengan saat ini kurang lebih berarti ada 24 tahun lah ya.
2: 24
1: tahun di bisnis kuliner ya Kang Agus ya.
2: Cuman ya masih ya gimana ya, disebut sukses ya kita kan tetap harus bersyukur lah ya. Dengan kondisi sekarang masih jeg-jeg waringkas dia ke alhamdulillah gitu kan.
1: Punten Yusuf waraha ya ayeuna.
2: Yusuf teh 60.
1: 60 tapi jeg-jeg Kang Agus alhamdulillah ya.
2: Kedah jeg-jeg.
1: Kedah jeg-jeg.
2: Kata orang ke umur boleh tua tapi semangat harus tetap muda.
1: Oh, asik.
2: Dan berjeng tuur lek. Jadi tuur kan.
1: Baik. Nah, 24 tahun lah kurang lebih ya jadi usaha ini ya.
2: Iya.
1: Ya, maju mundur.
2: Maju mundurnya.
1: Maju mundurnya dan alhamdulillah lah. Kalau tadi sempat ngobrol dengan Kang Agus, jadi usaha ini yang saat ini sedang dijalani itu kurang lebih sekitar 5 bulan ya Kang Agus.
2: Iya, kalau yang sekarang di Raja Wali.
1: Raja Wali.
2: Kedai Adavi itu baru 5 bulan sekarang gitu.
1: Baik.
2: Sebelum-sebelumnya sih pernah di Arcamani, di Kantin A2B, di MD Plaza.
1: MD Plaza.
2: Pernah.
1: Mohon. Jadi berganti-ganti tempat ini Kang Agus ya.
2: Iya.
1: Iya. Setiap tempat pasti punya kesulitan tersendiri masing-masingnya Kang Agusnya. Nah, untuk Raja Wali sendiri seperti apa nih Kang Agus?
2: Kalau di Raja Wali alhamdulillah, saya kan sudah beberapa tahun jualan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah di sini tuh memang sih saya sendiri kayak apa ya? Kayak kantin kantor gitu karena lingkungannya lingkungan kantor. Di lantai 2 tempat saya jualan itu ada kantor.
1: Iya.
2: Jadi jika kantin kantor, Roy.
1: Seperti kantin kantor.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi terbuka untuk umum atau gimana?
2: Terbuka untuk umum.
1: Oh, oke, jadi siapapun bisa masuk.
2: Bisa
1: ya?
2: Masuk, boleh masuk. Malahan sekarang ini akhir-akhir ini udah mulai banyak pelanggan-pelanggan yang bukan karyawan kantor tempat saya jualnya.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Ya. Apalagi sekarang.
1: Kira-kira tahu dari mana nih Kang Agus?
2: Itulah, saya juga nggak tahu. Saya waktu jualan masih dijualan di A2B. Tiba-tiba ada WA.
1: Iya. Yeah.
2: Nelpon ke WA tuh nelpon tapi nggak sempet keangkat terus saya ping ke dia langsung nelpon balik lagi barangkali bapak berminat, saya juga nggak ngerti ya itulah dulu namanya bukan kedai Adavi ya. Saya kan memang di Google ada warung Adavi bapak pemilik warung Adavi, iya barangkali berminat jualan di tempat kami. Jualan gimana rame-rame ya food court gitu. Saya disuruh ke sana, tapi tempo hari itu saya ingat hari Sabtu ya. Waduh enggak bisa.
1: Jadi survei dulu gitu lah ya.
2: Nah, iya. Sempet-sempetnya hari Senin. Saya sama istri ke sana di A2B enggak jualan dulu. Saya ke sana survei. Alhamdulillah. Setelah jualan di situ, saya kan nanya ke satpam, ada satpam di situ. Pak, di luhur kantor, mohon ayah 50 karyawana. Langkung Pak, ayah 70-80 mah. Asumsi saya 10 orang we yang makan di tempat saya.
1: Betul.
2: Alhamdulillah ternyata dulu saya waktu jualan di situ sama yang apa sama manajemennya disuruh jualan hari Kamis. Waduh saya bilang hari Kamis.
1: Hanya hari Kamis gitu.
2: Enggak, jadi kata dia
1: mulai hari Kamis.
2: Mulai hari Kamis. Kenapa harus hari Kamis? Karena yang tenan yang lain Pak Agus enggak jualan Jumat Sabtunya, mudah-mudahan rezeki Pak Agus. Itu benar. Saya juga kaget mencek sunam seumur-umur nyusuhun sirah dagang. Baru kali itu saya pertama kali dagang sampai mencek sunam teu kasiwer.
1: Gitunya.
2: Jadi pas makan siang itu betul-betul saya sendiri bingung. Ya Allah mungkin rezeki saya di sini.
1: Iya, betul.
2: Itu pas makan siang itu teu kasiwer, Kang.
1: Lajeng bageur dinya eta pengelolaannya ngasih tahu gitu ya.
2: Iya, itulah. Mencek bahasa Ustadz mengusik Malik Jalma kan ayah nu ngatur
1: betul.
2: Saya juga nggak ngerti secara nalar. Nah ujug-ujug nelpon ke orang gitu kan. Tapi kan itu kan ada yang ngatur semua sih juga, walaupun manajemen itu Tionghoa dan notabene memang agamanya
1: nonis gitu ya,
2: non muslim. Tapi kenapa gitu kan? Semua yang nuku melenang di dunia itu kan aya nu ngatur.
1: Betul.
2: Usik malikna laku lampahna. Nah, itulah. Makanya saya wah iya mah udahlah. Betul Kang Rudi, Kang Beni, saya baru

0: Iya. Begitu termasuk juga Teh Tinong. Teh Tinong kebaya begitu ya di dalamnya ya. Ini banyak ya komunitas ini UMKM 5 ini.
1: Sebetulnya banyak, cuman kan kita belum database kita masih ini juga kan masih kita masih ini sama Teh Tinong ya masih ada beberapa orang yang memang bisa diandalkan gitu kan yeah. Kayak Teh Kiki gitu. Mm-hmm. Terus senior yang lain juga banyak. Mm-hmm. Adik-adik kelas saya juga banyak gitu kan.
0: Yeah.
1: Sementara kan di SMA 5 itu komunitas itu yang banyak yang udah banyak yang berkibar gitu. Nah, UMKM 5 ini belum kelihatan gitu.
0: Oh.
1: Makanya begitu Teh Tinong aja. Kang Hayu Kang cenah, Sugarno cenah urang raranca memang tidak akan efek langsung tapi ya minimal ada beberapa orang yang di
0: ada pergerakan ya, lah ya gitu ya.
1: Ada pergerakan jadi orang itu dianggap tidak ada gitu. Ah ya geningan UMKM 5 teh gitu.
0: Betul. Jadi kalau dikumpulkan pasti banyak yang
1: banyak, Kang. Banyak pisan.
0: Cuman saat ini masih dalam proses aja
1: dalam
0: gitu
1: proses,
0: ya.
1: Proses.
0: Sementara ini ada berapa orang anu terseleksi kemudian mendaftar jadi jadi anggota gitu kan.
1: Yang jelas itu kalau yang saya kenal ini paling saya, Tinong, yeah. Pungki. Karena punten Kang Beni ya, alumni 5 itu mau di atas kita, mau di bawah kita, manggilnya Akang Teteh, Pak Akang Teteh. Saya mau tos aki-aki nini-nini, Akang Teteh we.
0: Ya.
1: Padahal tos aki-aki nini-nini.
0: Iya, supaya ini aja ya, panggilan akrab lah gitu ya.
1: Iya, betul. Itu kayak saya ke Teh Tinong, dia ada kelas saya tapi gak...
0: Tetap Teteh, gak
1: Teteh. Tetap gak Teteh kan we.
0: Oh iya, betul.
1: Apalagi dia ke saya kan, seniornya. Kayak kemarin kan waktu hari Senin kan ada Teh Pungki kan. Dia seangkatan, oh angkatan 88 ya. Teh Tinong itu angkatan 94. Ya itulah motivasinya UMKM 5 itu biar ya minimal alumni 5 kenal lah. Apalagi kalau bisa dikenal dengan di luar lingkungan alumni 5 ya. Tapi sekarang saya dengan jualan di Raja Wali juga disebut bahwa UMKM 5 iya, disebut enggak juga iya, pribadi iya. Karena kan saya pakai di situnya brandnya kan Kedai Adavi. Tapi saya itu bagian dari UMKM 5.
0: UMKM 5 gitu.
1: Tetap di enggak juga karena saya memang piraku sih saya jeung Teh Tinong ngabobotohan ngukur ngabobotohan hukum tapi tidak mau terlibat enggak lah.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan aja kedepannya eksistensi dan kalau omset anggota UMKM 5 itu betul-betul ada peningkatan yang signifikan gitulah.
0: Iya, amin. Ya kedepannya bisa ada kontribusi juga lah ya, dari komunitas
1: dari
0: gitu ya.
1: Komunitas ke sekolah
0: UMKM gitu ya supaya berkembang karena tidak sudah barang tentu nggak semua orang jadi pekerja gitunya alumnus iya. Tetap ada juga
1: mensejahterakan
0: anggota gitu, ya.
1: Gitu kan
0: oke okay.
1: Tidak melulu karena kan Rasul juga kan pernah bicara bahwa pintu rezeki itu ada 10
0: yeah.
1: 8 diantaranya berniaga jadi yang dua pintu itu memang untuk orang-orang pekerja lah, kasarnya begitulah.
0: Iya.
1: Dan dihentinya gitu, orang itu orang muslim itu.
0: Iya, dan Nabi pun berniaga ya.
1: Iya.
0: Sanes PNS.
1: Sanes PNS, pedagang ulung.
0: Iya,
1: pedagang
0: hebat
1: ulung. Ya.
0: Pedagang hebat, betul.
1: Ahli ekonomi.
0: Iya, betul sekali. Ya, artinya sudah barang tentu ya dengan berniaga kesempatan kita dapat rezeki lebih banyak
1: iya,
0: juga
1: dan kita bisa mensejahterakan orang lain juga itu kan ibadah ya
0: iya betul
1: itu yang paling utamanya
0: iya
1: ya sementara saya sendiri kan cuma berdua wae jeung istri
0: oh jadi duaan wae iya. Kangnya
1: sempat ada karyawan sieun kujurig
0: oh gitu
1: pulang nggak balik lagi bingung nah. Saya
0: jadi, baik ini kedepannya si menunya akan tetap sama nih Kang di
1: kalau kita atau... bicara menu kalau kita berjualan di satu tempat itu kalau menunya itu aja memang sih orang kan lama-lama bosen juga ya
0: yeah.
1: kayak saya.
0: Oh, nantinya akan juga berubah, disesuaikan lagi
1: ada
0: ya.
1: Nambah atau mungkin ganti menu gitu kan. Kayak kemarin kan pertama kali saya jualan di sana

0: 5 bulan ke belakang itu kan menunya cuma 4. Nasi tutuk oncom, ayam goreng bumbu kuning, gado-gado sama cilok goreng.
1: Gitu.
0: Kesininya nambah kan ada ayam karage. Nah, baru 10 hari berjalan ini ya Kang Benny juga tadi kan sempat ngobrol. Saya mencoba menu baru bakso Malang.
1: Nah.
0: Malang teh sanes Malang di Melak dina Sikoro. Enggak, memang bakso Malang.
1: Dari ya bakso Malang.
0: Bakso Malang dari Malang dari awalnya sih, tapi saya tadinya kan mau ngambil dari temen gitu kan. Tapi saya sama istri, malah istri saya yang ngajaran lah sono bikin. Sebelum saya jualan kan biasa eksperimen dulu. Tes food dulu kan ke security, ke OB saya bagi-bagi. Kumaha ieu tong pedah urang nunyeun.
1: Iya.
0: Oh, enak bagus. Kemarin ada keponakan, saya punya keponakan istri saya beli Bianti. Nah, bakso Malang enak pisan ya. Alhamdulillah saya kan bukannya sekali ini bukan ujub takabur ya, enggak. Cuman kan semua makanan yang saya produksi, yang saya jual itu bikin sendiri, enggak.
1: Semua bikin sendiri ya.
0: Dan non MSG.
1: Asik, taita.
0: Itu sebenarnya
1: harus sehat juga ya.
0: Iya. Mm-hmm. Insya Allah higienis kayaknya terjaga sih. Anu tacan gaduh teh sertifikat halal
1: abdi teh. Mohon.
0: Itu kan harus ya.
1: Betul, betul. Apalagi
0: karena sebetulnya bukan suatu kewajiban, tapi itu untuk kalau seorang pedagang sih untuk bargaining powernya teh mun aya sertifikat halal teh masa kumaha gitu.
1: Iya, orang-orang tidak menyaksikan lagi kan ya, iya, higienis betul. Dan lain sebagainya
0: higienis
1: gitu.
0: Higienis dan kehalalannya kan bisa
1: terjamin. Meskipun konsumen juga enggak nanya.
0: Enggak nanya,
1: tapi ini kan halal apa enggak gitu, pastinya halal. Ya yang ngelolanya iya, orang muslim gitu ya kan ya. Tapi biar orang-orang lebih percaya saja gitu ya kan.
0: Iya, untuk ya untuk kekuatan kita lah. Kalau legal formal yang lain sih kayak NIB, UMK gitu insya Allah ada. Malah yeah, saya pernah bikin CV bisa dipakai, tapi kan meningkin yang nukar itulah. Yeah. Nggak usah pakai legal formal kayak CV atau PT kayak gitu, enggak lah.
1: Iya, yeah, PIRT benernya.
0: Nah, yang agak sulit itu memang ya memang di kita ini birokrasi ya.
1: Yeah.
0: Saya aja bikin sertifikat halal itu malahan bukan ngejelekin, memang di kita tuh susah ya birokrasinya ya.
1: Iya.
0: Kerasa kok. Saya pelaku UMKM aja ngerasain dampaknya itu. Nah, kieu sih teh. Itu sertifikat halal teh majelis ulama, nah, majelis ulama minta duit gede-gede teuing sih teh. Sempat.
1: Iya. Yeah.
0: Betul, saya bukan ngejelekin lembaga majelis ulama, bukan. Kudu nama malahan lebih gampang sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Kata teman-teman, Kang, biasa online senang ada sertifikat halal tuh. Nah, saya belum ngebuka karena kemarin HP saya rada lemot. Insya Allah sih, kalau sudah punya itu mah saya juga ya doa nawe Kang Benny lah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mudah-mudahan teman-teman.
1: Jadi berencana buat menempuh itunya Kang ya,
0: iya,
1: sertifikat halal dan lain sebagainya, iya, gitu ya. Itu penting lahnya buat Kang.
0: Penting untuk seorang pelaku kuliner,
1: iya,
0: usaha kuliner itu PIRT sama
1: halal.
0: Sertifikat halal itu mutlak sebetulnya. Walaupun secara yuridis formalnya bukan suatu kewajiban, tapi minimal untuk nilai tambah kita selaku
1: betul.
0: Selaku pedagang lah ya. Iya. Itu kan bisa mengangkat, oh iya emang halal,
1: kan iya,
0: kasarnya gitulah.
1: Oke, okay. Saya pengen bertanya nih Kang Agus ya. Kang Agus ini kurang lebih tadi 24 tahun di bidang kuliner gitu ya. Te bosen-bosen, kemudian te kapok-kapok gitu ya kan. Pindah-pindah tempat,
0: kan. Sungsang sumbel, maju mundur.
1: Iya, maju mundur. Kalau usaha sudah bareng tentu kan resikonya banyak ya Kang ya. Apa namanya, belum lagi pasarnya juga harus dibentuk.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalnya hubungannya dengan strategi strategis atau tidaknya ya kan ya. Banyak pertimbangan biasanya sebagai business owner dari usaha gitu. Nah, kira-kira nih apa nih Kang yang menguatkan Kang Agus ya, selain sudah bareng tentu bakatean tadi. Tapi kan
0: pangab.
1: Iya.
0: Berarti pangab.
1: Pangab butuh gitu ya. Tapi kan sebenarnya apa yang menguatkan Kang Agus nih Kang Agus? Oh, saya harus bertahan atau mungkin ada alasan bertahan di bisnis
0: kuliner.
1: Kuliner.
0: Karena gini, saya dari kecil itu resep entah dagangan gitu, ngocok-ngocok tahun gitu.
1: Yeah.
0: Jadi sampai sekarang satu itu. Ya karena memang saya senang dan hobi. Yang kedua, motivasi saya itu karena saya ngejar ini anak saya yang paling kecil masih kuliah. Saya nggak mau ada pertanyaan dari anak saya yang paling kecil ini, ari ajeng teteh dikuliahkeun ari Depin. Nah, itu yang memotivasi saya.
1: Ada tanggung jawab sebagai tanggung jawab, orang tua gitu ya.
0: Tanggung jawab moral itu.
1: Betul, betul. Sehingga harus tetap struggle ya, gitu ya Kang.
0: Yang penting harus struggle.
1: Yeah.
0: Yang penting kita dikasih sehat aja lah dulu.
1: Betul.
0: Minimalnya. Minimalnya sehat wae heula anan gitu lah.
1: Murangkali sadayana sabaraha Kang Agus? Tilu, numpang alitna tadi.
0: Alitna kuliah kena di dia caket di Setialan.
1: Masya Allah, luar biasa ya.
0: Setialan.
1: Iya, kalau dipikir-pikir secara logika mungkin dengan bisnis dengan turun naik maju mundurnya kan mustahil, tapi ya alhamdulillah bisa bisa membiayai anak, kemudian juga memberikan pendidikan yang layak ya.
0: Kakak-kakaknya dua orang yang paling besar sama yang kedua tuh ini alhamdulillah jadi sarjana tina ladang kue Kang.
1: Alhamdulillah, tapi barokah.
0: Barokah ya, Kang. Sanes bara main abis gitu. Tapi yang namanya hidup itu ya maju kadang di atas kadang di bawah itu ngalamin lah. Cuman ya itulah saya tetap intinya apa? Ingat surat Ibrahim ayat 7.
1: Nah, apa tuh Kang?
0: La in kasyartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil ladzid. Kalau enggak ingat surat itu saya wah, sudah.
1: Nah, ini dia kata kuncinya ya. Jadi
0: kata kuncinya tetap berapapun yang kita terima, kalau nominalnya walaupun cuma Rp2.000, tetaplah kita bersyukur.
1: Ya. Yeah.
0: Lamun teu bersyukur mah Kang. Nauzubillah min dzalik abdi.
1: Pasti akan terombang-ambing juga ya.
0: Iyalah.
1: Dengan godaan dan lain sebagainya Kang. Jadi saya tetap bertahan.
0: Dihina sama keluarga iya, sama temen juga iya. Naon can si Agus sekolah luhur-luhur kuliah ngalukur jadi tukang dagang. Lah, emang tukang dagang ada yang salah? Justru pekerjaan atau yang paling itu tuh dagang.
1: Iya, tukang dagang tuh kan owner ya.
0: Iya. Bukan bekerja di orang lain.
1: Bukan bekerja di tangan orang lain begitu ya Kang ya.
0: Mun hoyong seueur artos hoyong beungarnya orang kedah keyeng.
1: Betul.
0: Lamun teu nya, amun emang yang namanya orang jualan kan fluktuatif ya.
1: Iya.
0: Kadang rame, kadang enggak. Kalau kalau yang bekerja itu kan sudah pasti setiap bulan dapat gaji segitu.
1: Betul.
0: Tapi kan ada batasan.
1: Ada batasan.
0: Umur sekian harus pensiun.
1: Betul sekali. Ya, ini jadi interpretasi yang jauh beda ya, harus juga kita berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang salah ya menjadi seorang pedagang. Ya kayak itu Kang, konotasinya kan tukang ya.
0: Iya. Padahal mun hareup dagang
1: mah. Padahal mah pengusaha gitu ya. Jadi arti katanya pun jadi beda, kelasnya juga jadi beda. Ini untuk Akang sendiri kan alhamdulillah selama 24 tahun bisa membuktikannya Kang ya.
0: Iya. Walaupun ya begitulah.
1: Saya percaya betul sih dengan UMKM-nya. Ini terbukti kurang lebih selama 2 atau 3 tahun pada masa pandemi.
0: Pandemi
1: betul bisa
0: yang
1: bisa
0: eksistensinya.
1: Eksistensi
0: UMKM
1: tetap berjalan.
0: Sama koperasi.
1: UMKM betul.
0: Sama koperasi kan.
1: Semoga saja nih kan era-era saat ini kan koperasi sedang digalakkan lagi.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ya UMKM-nya juga turut naik ya Kang.
0: Terangkat ya.
1: Iya, terangkat betul.
0: Dan nah, itu harus.
1: Dan itu
0: kudu.
1: Iya, betul betul. Karena ya itu untuk apa namanya? Geliat ekonomi di masyarakat di kelas menengah bawah gitu ya, iya. Harus terasa ya Kang ya. Baik. Kang Agus nih Kang Agus kedepannya ingin seperti apa nih Kang, meskipun memang baru terbaca ini baru 5 sasih gitu ya di tempat
0: di
1: itu
0: sini,
1: ya di tempat itu. Nah kedepannya akan seperti apa, apakah juga Kang sudah merancang nih strateginya, karena ini tempatnya di dalam
0: ya,
1: di kantor kan
0: bukan.
1: Di dalam kantor
0: saya
1: atau
0: jualan
1: di, terbuka?
0: Sekarang ini kedai Adaf ini di dalam food court ya. Ada
1: food courtnya di area luar?
0: Di dalam.
1: Oh di dalam. Cuma itu terlihat oleh orang?
0: Terlihat.
1: Karena
0: halaman parkirnya luas.
1: Baik. Jadi kalau bisa Kang dibilang ini untuk jalan, umum juga gitu kan? Iya,
0: ke jalan Raja Wali, seperti seberangan rumah sakit Raja Wali.
1: Oh, baik.
0: Tapi Raja Wali kan sekarang pintu gerbangnya agak ke timur ya?
1: Iya.
0: Seperti di seberangan gerbang rumah sakit Raja Wali pisan di situ.
1: Oh, di sana. Baik. Tuh. Oh, berarti pasarnya juga banyak ya, Kang? Iya. Termasuk rumah sakit rumah juga sakit, para pegawainya ke situ ya?
0: Kemarin udah beberapa minggu ke belakang ya? Udah ada sih. Ada 3 orang, ada 4 orang karyawan tilet berdasarkan rumah sakit Raja Wali. Wah, alhamdulillah. Padahal saya belum bikin apa-apa. Orang kan bikin flyer gitu. Flyernya belum selesai. Anak saya yang tadi cerita yang sarjana lulusan ISB itu lagi bikin flyernya. Saya belum selesai. Kalau itu udah mah saya mau sebarin ke Bank Mega, Nano Syariah, ke Rumah Sakit Raja Wali, ke Telkom. Mudah-mudahan ke depan mah ya
1: banyak ya.
0: Iya. Sekarang aja saya kayak melani cuman karyawan kantor PT Mea aja udah kalau makan siang, kalau bukan bulan puasa
1: tetap aman lah ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kalau bulan puasa sendiri gimana nih? Berarti jam kerja atau jam bukanya
0: jam berapa? Jam bukanya kemarin saya di ini sama manajemen itu jam 11 sampai jam 9 malam.
1: Oke, okay. Oh sampai malam.
0: Sampai malam.
1: Baik,
0: sampai malam.
1: Berarti dibuka umum untuk orang luar ya bisa
0: iya,
1: gitu ya?
0: Bisa. Kalau kantor kan jam 5 atau setengah 5 udah bubar. Tapi yang luar kan sampai malam bisa.
1: Iya, betul.
0: Kalau di luar bulan puasa sampai jam 8.
1: Oke.
0: Okay. Kalau bulan puasa sekarang sampai jam 9 malam. Tapi ini juga belum, apa, kemarin saya ngobrol sama pihak manajemen itu, belum, bukan fix ya.
1: Ya.
0: Masih dicoba karena mereka juga memang baru berdiri.
1: Ya.
0: Food court Mamula ini baru, belum lama. Jadi belum ngalamin kalau jualan bulan puasa gimana, belum tahu.
1: Jadi
0: kemarin juga malah manajemen yang ngajak ngobrol ke saya, gimana Pak Agus bagi baiknya.
1: Nah, oke. Okay.
0: Ya kalau pihak manajemen sampai jam 9 ya saya sih
1: ngikutin gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya nanti sepi wae, sambil sepi, nesu kembali ke asal bagusnya tenan naon saya mah. Atau, soalnya saya kan rumah jangan jauh.
1: Oh, berarti
0: di Ranca Manyar.
1: Sekaligus pengelola juga lihat-lihat dulu ya seperti
0: iya,
1: apa ya.
0: Iya, mereka juga enggak harus jam 9 gitu enggak.
1: Baik.
0: Dilihat dulu. Kalau misalnya seminggu kayak gini ya udahlah kembali ke asal aja.
1: Jadi akhirnya keputusannya hingga malam juga kan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi memang sih dari kemarin bulan sebelum puasa juga memang sampai malam, cuma jam 8. Bulan puasa mundur sejam lah.
1: Baik.
0: Bisi we aya rezeki mah anu uih tarawih lalapar gitu.
1: Betul, kan. Betul. Jadi untuk bulan Ramadan pun hingga malam gitu
0: sampai,
1: ya.
0: Sampai jam 9. Okay.
1: Dan bukanya di setiap hari atau hari. Ada hari libur?
0: Libur cuma hari Minggu.
1: Oh, sehari Minggu libur gitu ya.
0: Hari lain buka.
1: Hari lain tetap buka begitu. Oke. Okay. Nah, Kang Agus tadi ini masih banyak kesempatan begitu ya. Secara promosi belum maksimal, belum optimal.
0: Belum
1: ya.
0: Belum.
1: Tapi alhamdulillah pasarnya sudah terbentuk,
0: iya.
1: Kemudian juga jam kerjanya juga sudah terbentuk gitu
0: iya,
1: ya, Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Dan okay. Ini sesuai dengan topik kita tuang warg loket teriweuh cenah Kang Agus.
0: Karena tuh. Apa? Kenapa saya mau bikin slogan kayak gitu? Saya lingkungan kantor. Yang namanya kantor itu karyawannya gajinya kan keukur lah.
1: Oke.
0: Okay. Keukur. Saya ngejual makanan di situ menu itu paling mahal itu 20.000 per porsi. Itu
1: baik.
0: Udah paling mahal.
1: Itu 20.000 dapat apa nih Kang Agus?
0: Kalau nasi tahu udah ada ayam goreng, tahu tempe, ikan asin, lalap sambal udah ada lah. Bukan nama wareg loket teriweuh gitu. Mal gugurubugan.
1: Iya, nah, harga terjangkau.
0: Harga terjangkau. Nu pasti mah cek siko Stephen mah ngeunah. Dahareun ngeunah beuteung seubeuh loket teriweuh.
1: Iya, betul. Artinya ramah di kantong tapi juga enak ya secara rasanya begitu Kang Agus.
0: Baik.
1: Jadi best seller-na eta nasi tutup
0: TO sementara
1: mah.
0: Tapi sekarang menurut karena saya baru bikin ya menu bakso Malang ini mungkin kedepannya bakso Malang juga bisa di branding gitu. Karena saya memang bikinnya ya, satu, kalau siomay sama tahunya itu ikannya ikan bener gitu, bukan bukannya lauk na di dia, non caci na dia lauk na di ujung burung, enggak. Perbandingannya perbandingan yang enak lah. Dan saya satu lagi kuncinya tuh nggak pernah pakai mecin, nggak pernah pakai mecin, nggak pernah MSG, pakai ya? MSG nggak.
1: Baik.
0: Dalam artian MSG yang murni ya.
1: Penggantinya apa nih?
0: Dulu saya pertama kali jual kuliner itu pakai totole, ya, penyedap jamur. Tapi kadia neken awis, rada bingung oke. Ya pakai Royco, mau pakai lah Royco. Walaupun Royco itu nggak murni ini, tetap ada MSG, tapi minim
1: dari kadar ini lah ya.
0: Kadar MSG-nya nggak.
1: Betul.
0: Soalnya saya pernah lihat ada yang jualan mie baso ya. Karena bulang teta apa namanya sa centong ini pecin kubrus. Aduh sudah. Dan itu kalau yang ini, kalau yang pakai mecin kayak gitu kerasa kok di tenggorokan juga garing kayak haus gitu.
1: Baik.
0: Kalau saya enggak.
1: Ya Kang Agus enggak mau itu Kang Agus.
0: Waktu bubur ayam rempah juga kan, waktu bubur ayam rempah kan non MSG non MSG. Itu alhamdulillah sih. Ya walaupun ya gitulah.
1: Kang Agus sengaja tuliskan enggak non MSG gitu di setiap
0: makanan?
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Rencana nanti mau seperti
0: mau,
1: itu.
0: Mau harus itu,
1: yeah.
0: Harus. Soalnya itu kan nilai jual juga itu.
1: Betul.
0: Non
1: MSG itu value-nya juga.
0: Value-nya juga itu. Non MSG itu jadi value juga untuk kita.
1: Jadi gitu. Secara Kang Agus enggak melulu masalah cuan gitu ya. Tapi juga harus kita juga harus memperhatikan bagaimana hak dari konsumen iya. Sehat gitu saat memakan gitu ya. Gitunya. Nah, ini dan bagus nih. Ya. Sambil ibadah juga nih Kang Agus nih. Jangan sampai menyengsarakan. Jadinya sakit-sakitan gitu gara-gara tuang karena seur MSG na gitu.
0: Kasihan lah.
1: Kang Agus, jadi dua orang nih ku istrinya.
0: Ya duaan nih.
1: Dua-duaan nih.
0: Tapi kalau hari Senin sama Jumat ada temennya istri suka ngebantu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi cuman hari Senin sama Jumat aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan Jumat juga enggak, udah dua kali Jumat enggak dibantu. Berdua wae sama istri. Piraku hari nyieun budak duaan.
1: Artinya masih bisa dikondisikan dengan dua orang. Iya. Tapi kalau misalnya nanti sudah ramai mungkin ya Kang Agus ya, pastinya
0: mau
1: juga
0: mau
1: harus.
0: Mau saya ada pasti ngajakin orang lah, enggak mungkin.
1: Oke, okay. Yes. Dan istri pun tidak ada kegiatan lain selain di sini.
0: Iya,
1: betul. Jadi fokus di situ ya Kang Agus ya.
0: Fokus di situ.
1: Oke, okay. Nah kedepannya apalagi nih strategi apalagi nih Kang Agus yang bisa dilakukan begitu supaya kan ini terbilang baru juga ya tempatnya juga baru.
0: Iya.
1: Ya, dibilang juga ini lagi membuka market gitu. Nah Kang Agus apa nih? Atau dari pengelola mungkin ada program-program naon nih Kang Agus biasanya sok bikin naon gitu?
0: Enggak sih. Cuman kan saya gini, kenapa saya ini UMKM 5 ini? Karena di alumni 5 itu saya itu bukan tukang dagang makanan nasi TO, bukan. Karena saya di alumni 5 dan alumni SMP 3 itu saya produsen pepes ikan sama pepes ayam.
1: Baik.
0: Pepes ikan, pepes ayam, pindang telur sama mustopa kentang.
1: Nah, itu tadi kedai ieu aya teu?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Enggak. Nggak, belum dimasukin gitu.
1: Belum terpikirkan.
0: Tapi aja. Saya sampai sekarang juga masih ada sih kalau Kang pang bikinkan pais ayam, pais lauk anu sakilo, siap ada gitu. Tapi
1: jadi by order ini.
0: By order aja. Tapi alhamdulillah sih ya selama ini memang yang ngebantu saya juga dari pepes ikan. Pepes ikan, pepes ayam.
1: Jadi masih tetap juga terima orderan itu ya?
0: Masih.
1: Biasanya itu ramai di
0: bulan puasa. Bulan puasa sama mustopa kentang.
1: Baik. Pesanannya apa namanya? Istilahnya di order dulu gitu ya? PO ya?
0: Iya. H-2 lah.
1: H-2.
0: Karena pepes ikan saya itu ikannya pakai ikan Subang.
1: Nah, ikan naon tah ikan Subang? Gabus.
0: Lauk mas Subang.
1: Ya.
0: Karena kalau dari daerah lain apalagi pakai ikan dari Cirata atau Saguling itu sama ikan mas, cuman kalau di pais biye dagingnya
1: teh. Oh, kualitasnya beda ya.
0: Biye dagingnya. Kalau digoreng aja. Digoreng garing. Kalau lauk mas Cirata itu atau Saguling atau Jatiluhur itu pasti beye.
1: Tah aku naonnya cahina benten gitu.
0: Karena gini, ternyata setelah saya ngobrol sama sama petani ikan di Subang kayak gitu, kalau ikan di Subang kan pada umumnya kan kolam air deras. Kolam air deras kan si ikannya tuh bergerak terus, nggak diem gitu kan.
1: Yeah.
0: Menjalmi mah fitness lah.
1: Oh baik.
0: Jadi si dagingnya tuh pengker. Karena
1: berpengaruhnya
0: ikannya jika olahraga mun urang mah gitu
1: kan. Betul kurang, betul. Terus. Terolah lah badannya.
0: Iya, badannya ya, namun dia mah nge-gym wae gitu.
1: Nge-gym wae awakna gitu nya.
0: Jadi gitu.
1: Baik, baik. Jadi di Subang kalo, sengaja ini iya, enggak saat ini begitu.
0: Dari Subang.
1: Gitu.
0: Gitu.
1: Nah, rencana ke depannya mau mau dibawa menu ini ke kedai?
0: Insya Allah nanti saya bawa sih, tapi bukan yang gede-gede ya, paling yang sekitar 8.
1: Baik, disesuaikan, disesuaikan ya, karena memang konsep di kedai ini apa namanya, murah meriah
0: iya, gitu ya. Murah meriah ngeunah.
1: Murah meriah ngeunah, oh gitu ya. Oke, okay. Nah Kang Agus, kayak orang teras gendinya, orang kemana-mana, Kom Dangu masih sok bersama mama kami di obrolan UMKM Rompat RI Bandung.
2: Sunda dikenal istilah silit, sindir, simbul, siloka, dan sasmita yang biasa disebut pancacuriga. Silit yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbul yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda

Tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya

mendengar suara merdunya mengumandangkan azan. RRI Bandung mengundang putra-putri terbaik untuk ikut serta dalam Lomba Fashion Show Anak dan Lomba Azan Anak. Fashion Show untuk anak usia 4-8 tahun laki-laki dan perempuan. Lomba Azan khusus untuk anak laki-laki usia 4-8 tahun. Semua pemenang akan mendapatkan trofi dan sertifikat penghargaan dan yang pasti semua peserta mendapatkan paket berbuka puasa. Untuk info lebih lanjut, hubungi Gina di 0877-2204-1687.

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Abu Dzar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Setiap pagi masing-masing ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Dan setiap tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Kesemuanya itu dapat diganti dengan dua rakaat duha." Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu di manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan siang hari ini di edisi hari Selasa 2 Juni 2026, saya Anumuki ya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Perempat Pagi, rekan Beni Hadiansa menemani Anda. Kaum dangu masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan menemani Anda di siang hari ini dalam sajian acara Bala Kecerakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Jika saja orang berpikir bahwa mengakui kesalahan adalah kelemahan, mengakui kekurangan adalah kebodohan, maka hal itu adalah sebuah masalah bagi perubahan cara berpikir dan kedewasaan seseorang.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is calling us, Lur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Abangpo, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepo Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Po menengah perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat
1: kemasan nih. Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompat RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja, kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Po, kita pakai Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh, ya.
2: Jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Po pendengar perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat sore. Disapa juga dong Mpok Mariana.
4: Halo Mpok Mariana. Dari Jakarta.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, berdomisili di Provinsi Papua, Port Mumbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak

0: tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang. Siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
2: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
1: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
2: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin
1: gitu.
2: Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
1: Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita boleh lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana Kak?
0: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya Kak, kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa enggak. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul

0: betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
0: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut, yang keduanya ya, apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
0: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Iya.
3: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah, untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
2: Selamat siang, Nana dan Tete Dinda di Bogor. Ya.
1: Silakan Tete Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
2: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Iya.
2: Mbak Cita, halo.
4: Halo Teh.
2: Macita suaranya trouble, cepat pulih kakak. Anu pak Macita ya.
4: Aduh, iya makasih teteh. Iya. Jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
2: Iya makanya tadi pikir siapa kok suara Macita berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Macita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Macita dan Nana ya.
1: Ya silakan teteh.
2: Selamat sore kakak Yufri dan kakak Ella.
3: Selamat sore.
2: Salam dari Tete Dinda di Kota Hujan Bogor ini, kakak Yufri dan kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi, antaranya kakak Jufri dan kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk kakak Jufri dan kakak Ella sebagai duta bahasa. Seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang kakak Jufri dan kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa, itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan kakak Ella dan Jufri, terus semangat. Terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
2: Nana. Ya. Dilanjut.
1: Ya.
2: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
0: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, Namek Namuk Entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Port Numbai itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Ya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua ketika kami, dimanapun kami berada, bahwasannya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing, kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
4: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Ci Guria dari Jakarta. Silakan, Ci Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat siang, menjelang menyambut sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Ci Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cikgu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Bang, Tamri City, luar biasa, Pak Ita. Mace Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu, Mace Ita kita ya. Sudah penting kita, semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya, Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi
2: berarti
1: Papua.
2: Kawannya satu, wanita tuh yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Kemudian cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan Krida, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua. Karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa, dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau Krida yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya. Kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik, Ma Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Ma Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak. Ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Ma Ceita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya, kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya, daerahnya ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan?
1: Mm-hmm.
6: Nah, jadi bahasa apa nih, oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, Kak. Kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, seperti itu.
1: Baik, nah Ma Ceita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Ma Ceita ya, jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Iya. Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Juga. Terima kasih.
7: Kak Jufri sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella terima kasih juga sudah hadir di kembali Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat RRI Bandung kembali menemani Anda, kaum dangu, setelah tadi kita bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Saya sekarang tidak sendiri, saya Anu Mugia ditemani oleh siapa tuh?
1: Ya pastinya si Bang John.
0: Alah,
1: ya.
0: Alah Bang John. Ya pendengar dimanapun Anda berada, satu jam ke depan Bang John akan menemani kita nih di Perempat Siaran Budaya Bandung. Bang John,
1: ya,
0: nanti
1: ya
0: ada oleh-oleh ya yang mau disampaikan kepada para pendengar.
1: Oh, oleh-olehnya itu info-info terupdate. Ya pastinya dong, Bang John akan selalu bawain info terupdate saat Bang John bertugas di Perempat.
0: Oke. Nah, kaum dangu penasaran info apa yang akan nanti disampaikan? Tetaplah bersama kami di Perempat
1: Suara Budaya Bandung.

0: Rasakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya.
1: Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu bersama Bang John di Bandung. Ya, pada siang hari ini dari Jalan Diponegoro nomor 61 RRI Bandung, Kaum Dangu terpantau cuaca cerah namun sedikit mendung. Jalanan juga lancar, tidak ada kemacetan apa-apa. Namun kali ini Kaum Dangu Bang John bukan berbicara tentang itu ya, tentang lalu lintas, tapi ada satu info terupdate nih. Mahasiswa UNSET libatkan remaja kampung Naga sebagai agen perubahan lingkungan. UNSET yang dimaksud itu Universitas Jenderal Sudirman ya Kaum Dangu. Nah, jadi di mahasiswa pasca sarjana kesehatan masyarakat Universitas Jenderal Sudirman mereka melaksanakan kegiatan pemberdayaan remaja di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya mengenai perilaku sehat dan kebersihan lingkungan pada Minggu 31 Mei kemarin, Kaum Dangu. Kegiatannya dilaksanakan di Balai Pertemuan Kampung Naga, diikuti remaja usia 10 hingga 18 tahun. Wah, ini sungguh positif banget sih kalau menurut Bang John ya, karena kan dari umur 10 tahun kita diajarkan untuk menjaga kebersihan agar kita tetap sehat dan juga ya sehat aja weh gitu. Nah, jadi salah seorang mahasiswa yang bernama Doni Juliana mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk membangun kesadaran remaja melalui pemahaman atas kondisi lingkungan saat ini dan akan menjadi titik nol pergerakan pemberdayaan remaja yang dilibatkan sebagai agen perubahan lingkungan bukan kesadaran upaya teknis melainkan strategi yang penting untuk menjaga ketahanan budaya dan ekologi wilayah adat. Wah, kalau dipikir-pikir ternyata hidup bersih itu sudah menjadi budaya ya, Teh Ano ya.
2: Ya, Bang, kalau misalnya itu para mahasiswa senang sekali ya, anak muda cinta lingkungan. Kalau Abang sendiri nih gimana nih?
1: Kalau saya juga termasuk orang yang cinta lingkungan.
2: Contohnya
1: tidak membuang sampah sembarangan.
2: Oh, benar nih.
1: Iya dong, pastinya tuh.
2: Nanti dicek dah rumahnya ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya menjaga lingkungan itu sudah menjadi kewajiban kita. Hal terkecil tapi itu sangat vital sekali.
1: Iya, benar.

0: tuh, Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat,

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kamdangu, pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, menyusul meningkatnya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah selama masa libur panjang kemarin, lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak periode Lebaran hingga rangkaian long weekend kemarin itu, dalam beberapa pekan terakhir dinilai berdampak signifikan terhadap peningkatan volume sampah harian di Kota Bandung.
2: Oke.
1: Kalau ini, menurut Teano gimana nih?
2: Emang iya sih, kalau misalnya sampah yang terasa nih Bang, di rumah juga ini biasanya 2 minggu sekali paling lambat diambil, sekarang kadang sebulan lebih. Karena memang meningkatnya volume sampah di Kota Bandung. Tapi alhamdulillah juga nih sekarang dengan turun bantuan dari Bapak KDM, Bang. Jadi alhamdulillah lah ada dampaknya juga karena memberikan menurut Kang Parhan ini, karena Bandung kan tidak mempunyai pembuangan akhir ya.
1: Iya benar.
2: Jadi Bapak KDM itu membantu pemerintah Kota Bandung memperluas, jadi boleh katanya gitu, boleh apa, bukan membuang ya.
1: Jadi di gimana
2: di perluasan gitu bisa alhamdulillah bisa memberikan solusi Bapak KDM, memberikan beberapa titik untuk pembuangan sampah Kota Bandung.
1: Oh, jadi kayak titik-titiknya ditambahin lagi atau?
2: Ah, pinter seperti itu. Karena kita itu Kota Bandung kan memang tidak apa ya, kurang maksimal mungkin ya tempatnya.
1: Iya,
2: sampah banyak.
1: Iya,
2: tempat
1: benar
2: untuk membuang sampahnya kurang.
1: Iya, sedikit. Apalagi kayak kemarin itu kan memang long weekend banget, pastinya pengunjung-pengunjung kayak dari luar kota, bahkan kayak turis-turis juga banyak nggak sih? Teano yang berdatangan ke Kota Bandung
2: banyak kan, sekali.
1: Jadi itu memicu juga kan ya untuk sampah.
2: Betul. Terus kalau sekarang kan di rumah makan biasanya kita kalau makan pakai piring ya. Tapi sekarang mah beda lagi.
1: Jadi pakai apa?
2: Pakai kertas itu.
1: Oh iya, kertas nasi ya, benar.
2: Bukan kertas jadi nasi yang kayak apa namanya ya, kayak dus-dus gitu. Otomatis kan sampahnya jadi makin banyak juga nih,
1: iya,
2: Bang.
1: Benar.
2: Jadi mungkin bisa apa ya, memberi saran atau mudah-mudahan ada pihak yang terkait nih, Bang.
1: Amin.
2: Yang bisa mengatasi, atuh tolong dong.
1: Iya,
2: rumah makan sih, rumah makan seperti itu kayak dulu lagi deh pakai piring.
1: Iya, benar. Nah, segitu dulu kamu nanggu. Setelah yang satu ini nanti kita akan ada infoin lagi terkait info-info terhadap. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Deni Fatudin STMT, beliau adalah Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Bintar.
1: Ini Mas, jadi kan sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung nomor 9 tahun 2024
0: baik,
1: tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah begitu ya. Dinas Cipta Bintar itu memiliki peran dan tugas yang sangat penting begitu dalam pengembangan tata ruang kota. Dengan fokus pada pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi gitu. Nah, mungkin beberapa tugas utamanya itu diantaranya yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tata ruang gitu. Kemudian selanjutnya pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang. Nah, selanjutnya juga adanya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Artinya itu terintegrasi begitu ya antara aturan yang ada dengan terkait lingkungan hidup begitu.
0: Okay.
1: Kemudian berikutnya juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat begitu. Nah, beberapa hal tersebut menjadi salah satu visi misi Dinas Cipta Bintar dalam pengelolaan perencanaan. Nah, sebetulnya terkait dari perencanaan tata ruang sendiri itu kan kita baru merampungkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung untuk periode 2024-2044 begitu. Sejalan dengan peraturan tersebut, sebetulnya sih kalau dari Dinas Cipta Bintar sudah mengakomodir seluruh aturan-aturan terkait perencanaan tata ruang. Mungkin yang menjadi tugas berat kita semua begitu ya, terhadap dari pelaksanaan peraturan tersebut, kaitannya dengan pengawasan dan penegakan peraturan tersebut. Nah, dinas kami itu bertanggung jawab gitu ya untuk menyusun rencana tata ruang kota yang meliputi yang pertama itu rencana tata ruang wilayah atau RTW. Nah, yang kedua itu rencana detail tata ruang atau RDTR.
0: RDTR.
1: Itu yang lebih detail dari RTRW-nya gitu dengan skala 1 banding 5000 begitu. Kemudian rencana tata ruang ini berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan dan visi pembangunan Kota Bandung itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi masyarakat dan juga yang seperti tadi saya sampaikan itu berkelanjutan lingkungan begitu.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.
3: Kaum Nangu, Bang John, ada info terakhir dari Pertamina. EP Subang dorong ekraf berbasis serat nenas masyarakat di Compreng. Masyarakat Compreng ya. Pagi itu ruang sekar di desa Jatireja terasa hangat. Riuh rendah percakapan menyelingi bunyi gesekan lembut serat daun nanas yang dijadikan tangan-tangan
4: perampil. Pagi kapan itu Bang?
3: Gimana Ibu?
4: Paginya pagi kapan?
3: Paginya di sini tidak dikatakan paginya pagi kapan. Cuma ini mereka kayak menceritakan seolah kita dibawa ke alam sadar. Seolah kita ikut menyalin atau apa sih namanya?
4: Jadi maksudnya suasana aktivitas masyarakat di sana di pagi hari itu membuat kreativitas dari nanas gitu. Makanya aku kapan nih kak paginya ya? Ternyata tiap pagi hari apa juga?
3: Harinya bebas mah. Yang penting di pagi
4: emang,
3: hari.
4: Emang membuat ekrab seperti apa dari nanas?
3: Mereka menyalin atau membuat benang-benang untuk bisa dijadikan apa namanya kerajinan-kerajinan tangan. Biasanya kan kalau kita yang tahu itu kayak keset kaki lah dari serat-serat nanas gitu kan. Mungkin diajarkan seperti itu di sini.
4: Oke, kalau aku makan biasanya nanas bukan buat kain atau keset kaki buan, dimakan aja.
3: Itu mah buahnya, ini daunnya, ini teh. Helai demi helai itu.
4: Kreativitas mungkin ya.
3: Jadi ada nilai jualnya karena kan kalau udah ekraf ya pasti ekonomi kreativitas. Jadi mereka diajarin untuk mengolah daun nanas itu supaya ada nilai jualnya gitu.
4: Ini diperuntukkan untuk masyarakat setempat atau bisa juga untuk umum Bang?
3: Untuk saat ini mereka masih menguntungkan masyarakat setempat di Subang.
4: Mm-hmm.
3: Di lebih tepatnya di Compreng.
4: Di Compreng.
3: Iya, masyarakat Compreng.
4: Iya, mungkin ini juga bisa menginspirasi masyarakat lain selain di Kota Subang ya mempunyai. Mm. Misalnya kalau di Subang kan tadi punya nanas ya.
3: Iya.
4: Kalau di Garut ada dodol.
3: Dodol.
4: Dodol, tahu nggak dodol?
3: Tahu dong.
4: Dodol Garut.
3: Oh, dodol Garut.
4: Mungkin, apa mungkin ya dodol juga bisa dipakai kayak gitu?
3: Enggak dong, kerajinan tangan masa dodol kan memang untuk dimakan.
4: Nanas juga teh. Sama buat dimakan. Kenapa bisa dipakai ekrab? Ayo.
3: Tapi daunnya.
4: Ya pendengar, mungkin banyak kreativitas yang bisa kita gali dari sesuatu yang memang potensial di daerah kita.
3: Iya benar.

opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Komdangdut di Perempat RRI Bandung. Pada sore hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Iya, dua lagu nih, Pita Alfia dengan lagunya Korban Perasaan dan Aduh Mama E dari Trio Macan telah mengawali pertemuan kita di sore hari ini. Komdangu, adapun topiknya nih tentang apa ya, terinspirasi atau mendapatkan ide karena informasi sekarang tentang sampah khususnya di Kota Bandung alah meningkat pisan. Nah, mungkin Anda punya sesuatu tips selain memilih dan lain sebagainya, bagaimana terus bagaimana juga dengan keberadaan sampah di tempat Anda? Apakah sama halnya dengan yang berada di Kota Bandung, jadi susah numpuk atau bagaimana? Pokoknya kita ngobrolin sampah ya. Mungkin ada juga kebiasaan Anda para pendengar dengan membuat kerajinan dari sampah-sampah, mangga ya, kita ngobrol aja di Pro Dangdut sore hari ini. Kami persilakan, boleh sok mangga mau gabung mahnya, bisa melalui telepon, bisa 7218075 7217043 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 2001540. Sok mangga diantos ya untuk Anda, pokoknya semua pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu ya, mohon sing sarehat sadayana. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa menjadi teman setia Anda, obat setia Anda di sore hari ini. Oke, sehat-sehat selalu. Sambil menanti Anda yang mau ikut gabung, kita hadirkan kembali lagu. Ada suaranya adalah dari Dalam Gelaku Menangis. Kasihan.

0: Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang berdering, kita terima dulu ya dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Demang Mbak.
1: Alhamdulillah Neng. Hari barang tua ngabat teh.
0: Tos entos sakinten tapi nak penti payunnya dintenan minggon tedamang teh
1: mohon minggu teh gaduh panggung teh cik dia rasa bata
0: mohon aina
1: dah ada kasarang dia jaya panggung
0: aina tuang tacan mirasa gitu
1: alim alim barang tuang teh neng
0: alim alim loh karunya tuin
1: iya tuangan ah iya alim eh terlebat neng
0: ku iya atau ku susu bah
1: mana bu juga nunggu warkosan susu untung susu bodas sena coklat atau juga
0: mohon penting mah ulah kosong teing nya ulah lulus teing
1: tadi kosong mah leut mah ye neng wong alim barang tuang begitu dipujukeun aya iya alim mah di dagang daging kurban mah alim eda tos kolot mah daging mah tudak kumahnya.
0: Lah. Ya pokok nama ulah non apa ulah kosong pisan gitu non kinten kinten nah, tiasa.
1: Alhamdulillah nanti neng ayai cai mah lebet cai mana.
0: Mohon mudah-mudahan tiasa susu ngawakilan nutrisi anu kedah lebet gitu bahnya. Sing sehat ulah keteterasan bah.
1: Amin urang sih diduakeun nya.
0: Mohon mohon.
1: Penyiar RRI Pro 4 mah diduakeun ku abah tuh abah diduakeun. Mugi neng ano gesing sehat walafiat dipanjangkan yuswana diserkan rezekina kula warga saroleh soleha ditebihkan tina musibahnya kumargi ari abah mah propat maduh kang lanong abah neng lanong abah naon tadi geneng seur neng teruntah
0: muhun di daerah abah kumarun sampahnya seur numpluk atau napi biasa tos normal deh.
1: Ali di Abah mah punten di RW 7-nya. RW 7 Desa Sadu Kecamatan Soreang. Runtah teh dipungut tiap dinten Minggu teh. Dibakar neng.
0: Oh, janten dikelola nanti ku masyarakat setempat ku RW panghintennya.
1: Aya opatan di duru. Janten seueur-seueur anu teu kadurukna diicah neng.
0: Oh. Nah, barang naon-naon ta sampah naon-naon anu diical?
1: Nya tilas, bangsa tilas cai panya.
0: Oh, mohon.
1: Cai mah plastik. Aya kardus, aya aseur rupi-rupi.
0: Aya anu dibakar nu diduruk naon eta?
1: Anu dibakar mah anu teu lakuna.
0: Oh, iya iya. Mohon, mohon. Janten dikelola ku warga. Lajeng anu sampah basahna kumaha bah?
1: Sampah basahna diduruk lah garing, Neng.
0: Ah, maknya. Kan anu tilas sayuran misalnya tilas cangkang buah seperti gitu
1: diduruk garing neng kumargi atanana panon pembakarana teh oah
0: ageung
1: iya ti pamarentah mun anu yeuna geus ngadamel ge pamarentahnya alhamdulillah
0: muhun manawi teh aya misalna teh ngadamel peternakan lele seperti aya kantos di Cimahi tah
1: janten anu runtah kumang diruruk mung anu tiasa diical mah diical.
0: Aya anu ngelolana pangintennya?
1: Aya anu ngelolana janten eta jutaan neng eta teh hasilna
0: teh alhamdulillah atuh tiasa.
1: Limbah

0: bahanu teh didurupe gitu nya.
1: Dikempelkeun. Engke hasilna kumaha dibagikeun ka warga atawa nepi ka pengelola hungkul?
0: Kanggo kapriyogian ieu we neng, pami aya masyarakat anu meriyogikeun gitu nya.
1: Muhun. Oh janten kanggo umum pangintennya anu meriyogikeun.
0: Mohon kanggo aya pami pangaosan gitu nya.
1: Janten khas panginten khas warga gitu.
0: Mohon kas warga kain ambade mayun Agustus dirinya neng.
1: Oh iya ya. Bagus kreatif.
0: Ya nanti gitulah. Alhamdulillah anu-anu eta nama opatan karyawan eta neng anu ngadurup nama. Alhamdulillah ka gaji 200.000 saya teh nya.
1: Sasasi.
0: Nuntas sadinten.
1: Sadinten. Oh. Sadinten. Alhamdulillah atuh.
0: Duit katabuh opat, duit katabuh 5 ngadurupna teh gitu nya.
1: Nanging panginten haseup bah.
0: Kurang,
1: hasil,
0: tentu hasil, apa hasil nak kaluhur, tentu hasil, papan pemerintah terus mengdamalkan seorang.
1: Oh ayah, pasien alat nak oge?
0: Pasien alat, namun pemerintah, alhamdulillahnya. Mana wih nama di RW Abah, di RW 7.
1: Percontohan panginten, oke, mudah-mudahan Kak Payuna merembet ke tempat nusanesnya banyak.
0: Upami sadayana sih jadi RW Abah, wah, mau ayah runtah nih.
1: Amannya.
0: Aman mayar
1: runtahnya
0: gitu. Dan alhamdulillah gitunya. Aduh taruh runtah itu dah masyarakat anu-anu kirang iman malu cek abate si Biana ke Citata hari urun di Cilenta di mana-mana teh runtah pikiranan pamarentah
1: mohon
0: Cilenta lemur Cibaya kaci sena jalan ebah runtah teh meninggal ayah mari cina gara gabah nyenengnya aduh alhamdulillah neng
1: nuhun bah sing sehat teras bah hoyong lagu naon bah
0: laguna ah naonnya eta we jandaku neng
1: kah jandaku boleh kang usaha
0: kamari teh kaping hiji teh lahirna Pancasila nyenengnya
1: kah
0: kamari waktu Senin tepan beureumnya.
1: Muhun.
0: Lahirna Pancasilanya nengnya.
1: Muhun.
0: Tangkek ku Abah insya Allah kamang web didugikeun ta Pancasila. Garuh si hineran anak Abah.
1: Muhun say.
0: Kutrat kotret neng. Bila hiji ya kan nengnya pun dari itu kan nengnya. Lemur Tegaci Walini. Pasir Cina Kacisela. Dina tanggal hiji Juni. Nulahirna Pancasila nyenengnya. Gitu ya nengnya. Kesarang mengwe palem rebo ah.
1: Mohon siap diantos.
0: Engke lagu nama etawe jandaku. Nepangan nama itu cucuku di Lampung Bang Edo. Semoga sehat walafiat. Atu Bapak Leman, Bapak Ilham. Sarang Bapak Sulaiman ya. Sadayana wenengnya.
1: Mohon.
0: Sadayana anu nuju manco dina prodangdut ku Abah dipintun anu tebi anu caket nanya Pak Banteng anu ka Abah teh sok nelpon wae endingnya di Surabaya nya mugi sing sarehat walafiat kaum dangu kaopatnya mun atur nuhun neng
1: mangga sami-sami ba
0: diantos lagunanya
1: siap bah
0: assalamualaikum sana ka mana Cecenia
1: oh nuju ka Bancen pidoana oge nya bahnya
0: Kabancen deh.
1: Mohon.
0: Mohon mugi. Kamari mada sedang cenia. Abah teh ngobrol senentenya.
1: Mohon.
0: Mohon mugi sing enggak ada mang cenia gengnya ulah kejelasan. Atur nuhun neng.
1: Sami-sami.
0: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Janggot di Soreang ya. Sehat-sehat terus. Kita buka ada WhatsApp yang masuk dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten teh anu. Wilujeng sonten. Akiletik cidaun silaturahim kanggo kasadayana wae anu teras manco di peropat di mana wae ayana. Diutamikeun kanggo ka Abah Janggot, mugi teras daramang amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih untuk Bapak Sutaryati Cimaragang Cidaun. Ada lagi, kita baca kembali ya. Dari RRI Digital, Rido, selamat sore Tete, selamat sore. Hoyong laguna atuh bingkisan rindu. Salam kanggo pendengar perempat sadayana, ti abdi di Sukabumi, hatur nuhun. Sami-sami bingkisan nana. Te acan ya. Untuk Rido ya, ditunggu bingkisannya. Mudah-mudahan bisa diterima lagunya. Dari siapa? Pokoknya dari siapa aja ya lagunya, bingkisannya. Ya, pendengar sambil cari-cari lagu. Oh, ini udah ada jandaku sambil menunggu telepon yang masuk. Kalau lagu hilang lagi diputerin, mungkin nggak bisa ya, yang request nggak bisa diterima teleponnya. Tapi kalau via chat bisa kami nanti terima. Ada jandaku nih dari Imam S. Arifin.

Siapa yang tidak kenal dengan Nining Meida, seorang penyanyi yang dikenal mahir membawakan lagu-lagu pop Sunda. Awalnya, dia pertama kali mengenal seni Sunda dari grup kesenian pimpinan Ugan Sumarna di Kabupaten Bandung. Sejak berumur 4 tahun, ia sudah mahir memainkan bonang dan ikut pentas bersama grup seni tradisional pimpinan Teti Avianti. Berbagai perlombaan vokal lagu Sunda dan pop dia ikuti sejak masih SD hingga SMA. Dia nyaris selalu menjadi juara satu dalam setiap ajang kompetisi tersebut. Prestasi Nining Meida membuat para pemandu bakat terpikat. Hingga suatu saat pada tahun 1984, seorang produser mengajak dia masuk dapur rekaman untuk menyanyikan single Kokoro no Tomo versi bahasa Sunda. Suara Nining yang manja dan mendesah juga menarik perhatian maestro karawitan dan pencipta lagu Sunda, Nano S. Waktu itu, Nano menganggap Nining adalah penyanyi yang tepat untuk membawakan lagu ciptaannya berjudul Kalangkang pada tahun 1986. Nining lalu diarahkan menyanyi duet bersama Adang Cengos. Lagu lainnya yang digemari masyarakat antara lain Potret Manehna, Jol, Sorban Palit, Karembong Kayas, Es Lilin, Mojang Priangan, Tibelat, dan lain-lain.

0: 4.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh saya Anu Mugiyadi, Perempat RRI Bandung, dengan lantunan lagu-lagu dangdut. Masih ada waktu kaum dangu, kami masih menanti Anda yang mau ikut gabung. Sok mangga teleponnya 7218075 dan 7217043. Bisa juga melalui WhatsAppnya di 0811200150. Terima kasih tadi untuk Pak Sutaria, Trido, dan juga terima kasih juga untuk mamahku, Mamah An, yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Sehat-sehat selalu ya untuk semuanya. Mangga, kami tunggu pendengar yang lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, pokoknya nama kumwenya sadayana. Mangga yang mau ikut silaturahim dengan kami di sini di Antos, kita berbicara ataupun ngobrolkan tentang sampah. Bagaimana sih tadi telah disampaikan oleh Abah Janggot. Alhamdulillah bahwa di daerahnya itu warganya dan pengurus tempatnya kreatif sekali mengolah sampahnya di daerahnya masing-masing ya. Jadi dugi ka numpluk. Nah, ini setiap hari kita menghasilkan sampah dan dari semua sampah ada yang sampah organik, ada yang anorganik. Biasanya sampah organik menjadi salah satu yang paling banyak. Tapi kita tahu nggak sih bagaimana pengolahan sampah organik di rumah ternyata bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Kumaha carana? Kita harus bisa membedakan dulu ya mana sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik, jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, contoh sisa makanan, bisa dedaunan ataupun limbah pertanian. Sampah ini bisa terurai secara alami dan biasanya mengandung unsur hara yang baik untuk tanah. Kalau sampah anorganik, ini adalah sampah yang tidak bisa terurai atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Nah, seringkali justru sampah ini yang menjadikan masalah, bisa mencemari lingkungan dan sulit untuk dikelola. Atuh kumaha cenah teh anu meni hararese. Kenapa embe penasaran ya? Coba sebelum ini bayangin dulu. Loh, kudu ngabayangkeun heula. Setiap hari ada tumpukan sampah yang terus menumpuk di tempat pembuangan akhir. Seperti halnya kota Bandungnya menihara rese cenah gitu ngangkutan sampah teh karena terlalu banyak di tempat pembuangan akhirnya. Nah, bisa contohnya dengan komposting. Apa itu komposting? Komposting adalah satu cara yang terbaik untuk mengolah sampah organik. Kita bisa memanfaatkan sisa sayuran, kulit buah dan limbah dapur lainnya untuk membuat kompos. Caranya bagaimana? Sederhana. Siapkan wadah kompos, bisa dari drum plastik ataupun kotak kayu. Kemudian campurkan berbagai jenis sampah organik seperti sisa makanan, bisa daun kering ataupun rumput. Aduk secara berkala agar proses penguraiannya berlangsung merata. Tunggu beberapa minggu hingga menjadi kompos siap pakai. Nah, kompos ini bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman di kebun ataupun pot kita. Kalau misalnya punya tempat nih lahannya sempit dengan naon, dinu tong sampah we nu kecil gitu nya. Nah, seperti itu. Penting-pentingnya kita aja bagaimana mengelolanya. Yang penting keinginan dulu deh ya. Yang berikutnya, pengolahan sisa makanan. Gak semua sisa makanan harus dibuang. Kita bisa memanfaatkan sisa makanan tertentu itu untuk dijadikan makanan baru. Loh, kok kumaha? Misalnya nih, sisa sayur bisa dibuat menjadi sup, atau kulit buah bisa dijadikan selai. Dengan begitu kita bisa mengurangi jumlah sampah dan tetap menghemat. Berarti untuk sadayananya beberapa jenis sayuran atau buah-buahan aja gitu. Coba-coba ini ada telepon yang masuk, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen, Pak Ilham di Sumsel.
1: Oho, tehano damang tehano.
0: Saya alhamdulillah, sawalerna.
1: Oh, alhamdulillah di sehat-sehat di sadayana.
0: Iya. Alhamdulillah. Pak Ilham, kalau di Bandung ini lagi terkena bukan kasus atau ya, menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan terkait sampah. Kumaha tah di Sumsel sampah aman-aman saja?
1: Alhamdulillah kalau di Sumatera Selatan mah soal sampah di ada tempatnya gitu ya. Tapi itu di jauh juga di agak pegunungan gitu teh, alhamdulillah terkendali lah gitu sampahnya gitu.
0: Atau karena mungkin walaupun penduduknya belum terlalu banyak seperti di kota Bandung?
1: Ya memang iya juga begitu, penduduknya kalau dibanding di kota-kota lain masih ramai di Bandung teh. Kalau gitu, di Sumatera ini kebanyakan pedesaan sama kabupaten, paling kecamatan paling rame begitu.
0: Iya, memang kalau dengan banyaknya masyarakat penduduk tentunya pasti sampahnya seueur oge. Kalau misalnya penduduknya sedikit ya mungkin sampahnya juga minimal ya, henteu seueur teuing.
1: Iya, Tehano. Tapi yang enggak juga Tehano, sampah itu datang dari mana-mana kadang-kadang begitu.
0: Oh gitu.
1: Mohon, sampah itu kadang dari perkotaan dibuang ke basing-basing ya di pinggir jalan kita kadang, tapi sekarang udah enggak lagi begitu kan. Kalau dulu ya, sekarang udah ada pengamannya
0: gitu. Iya, Tehano. Berarti bara raung itu mah kurangnya rasa kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Udah disediain. Iya. Kalau Bandung mah bukan udah disediain, udah disediain tapi nanti cukup, udah seueur teuing gitu.
1: Mohon, tapi nya bisa juga dipakai digunakan buat ini apa? Kalau di sini dibakarin, dibikin untuk tanaman begitu teh, pupuk.
0: Kalau di perkotaan mah kan nggak enak juga Pak, kalau misalnya bakar-bakar sampah bau meureunan ke tetangga gitu. Kalau
1: ya, ya positif itu bau ya.
0: Oh gitu, memang harus pintar-pintarnya kita aja memilah dan memilih. Oke, terima kasih Pak Ilham. Laguna hoyong naon Pak Ilham?
1: Laguna mati ini ya. Dan ATT gitu.
0: Judulnya naon?
1: Judulnya apa aja Teh Hano ya? Yang penting Hamdan ATT.
0: Siap. Boleh buat siapa? Atur
1: nuhun Teh Hano, sehat selalu ya. Kintu-kintu Kang ya Pak Jangko, Teh Neis, Teh Nado, Bang Edo di Lampung, Bang Teh Ratu Engang, Teh Uni. Sadayana Teh Hano dikumkeun, semoga dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Amin.
1: Buat Teh Hano juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Atur nuhun Teh Hano, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham di Sumsel, atur nuhun. Ya, hoyong Laguna ti Hamdan. Aya ieu termiskin di dunia, ah alim tapi laguna enak kumaha ieu. Sok sambil nyari-nyari lagu kembali, kami buka line teleponnya di 7213 7043 7218075. Juga bisa sok mangga melalui WhatsApp kami di 0811 2001540. Sok ieu teh aya sababaraha hiji termiskin di dunia, sumpah mati atuh Cynthia. Bapak Hamdan mada emang sorana teh enakeun atuh. Enggak salah kalau misalnya Pak Ilham selalu senang banget ya dengan suaranya Hamdan ATT. Kalau dulu-dulu mah penyanyina teh ieu nya naon teh puguh gitu, ari ayeuna mah sareueur pisan marurang kali ayeuna. Banyak penyanyi-penyanyi yang bermunculan, talenta-talenta baru yang suaranya memang bagus-bagus juga ya. Kalau dulu mah kan bisa ya Mansur S di antaranya, terus Puguh Roma Irama, Mamusin Alatas, Asraf Yus Yunus, pokoknya nama Maggie Jet, jadi ararapal, Imam S Arifin, termasuk juga Hamdan ATT. Ayeuna mah urang kocok-kocok-kocok naon cing, sumpah mati kayaknya ya, ini dari Hamdan ATT.

0: pukul 16.40 menit kaum dang masih ditemani oleh kami di Perempat Teriri Bandung dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lihat waktu kayaknya dibuka telepon yang terakhir deh. Boleh Mangga yang ikut gabung masih diberikan kesempatan 7217043 7218075 ataupun WhatsApp-nya di 0811200150. Ya, yuk penelpon terakhir silakan. Kela hoyong orang adamnya. Berbicara tentang sampah tadi jeung si Abang sampah, enak sampah nya. Tadi udah disampaikan komposting katanya pengolahan sisa makanan, pengeringan limbah dapur. Emang bisa dikeringin gitu? Bisa, ternyata mengeringkan limbah dapur seperti sisa sayur, buah ini untuk dijadikan pakan ternak. Komdangu ini sangat bermanfaat ya bagi peternak yang ingin mengurangi biaya pakan. Oh gitu cenanya. Komdangu punten ya, rada getek tenggorokan anak tehnya. Ya pokoknya lah sing ieu we. Sadayana harus pinter-pinter bisa mengolah sampah meskipun misalnya teh yang angkutnya jarang ataupun waktunya lama, pinter-pinternya kita. Di antaranya seperti tadi ya disampaikan. Komdangu, melihat waktu dan keadaan saya mungkin ya agak gatel nih. Terima kasih ya untuk Anda semua yang selalu setia di Pro Dangdut. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan harus undur pamit ya, bertemu kembali mudah-mudahan di kesempatan Pro Dangdut berikutnya dalam sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Undur pamit saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, sorotan sore hari ini menitik beratkan yaitu tentang Bandung yang tertib dimulai dari budaya parkir. Nah, kita telah terhubung dengan narasumber kita, ada Teh Louis Sekar, SPD ya. Beliau adalah seorang warga, kita langsung hubungi beliau. Halo, assalamualaikum Teh Louis.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bisa mendengar suara kami dari studio dengan baik, Teh?
1: Ya, terdengar jelas.
0: Oke, alhamdulillah. Hatur nuhunnya Teh Louis bisa menemani kami di Perempat RRI Bandung. Iya, nanging suanten Teh Louis rada noise-nya tehnya, kunawannya. Nuju di mana teteh?
1: Nuju di Bumi Kalarasante, nambe dongkap.
0: Alhamdulillah, ayo nama suanten teteh. Atau teteh lagi dengerin radio mungkin ya?
1: Iya, tentunya dong.
0: Oh, radionya tiasa dialihkan teh. Volumenah ketemuan, kumargi feedback aku pingga dia.
1: Oke,
0: iya, mohon mangga. Iya, pendengar, kita nanti ngobrol sama Teh Louis ya, terkait tentang.
2: Gimana sekarang, jelas gak ya?
0: Iya, mohon. Nah gitu, alhamdulillah. Teh Louis, dengan Bandung yang begitu banyaknya padat warga ini, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas pinuh ya, pokoknya macet. Upami Teh Louis, kalau berkendaraan memakai roda 2 atau roda 4 teh?
2: Ya tentunya pasti senang nama pakai roda 2 atuh, karena lebih fleksibel
0: kemana-mana gitu ya.
2: Kalau roda 4 mah aduh
0: Riwe.
2: Macet Bandung sekarang, aduh luar biasa.
0: Teh Louis teh tinggal di mana teh?
2: Kalau saya sih tinggalnya di Gede Bage.
0: Gede Bage, oke.
2: Teh, lumayan ya.
0: Lumayan dari mana? Dari RRI lumayan. Ah sama aja, iya. Sama aku.
2: Sama aja ya.
0: 11-12. Aku juga di daerah Ciwastra deket teh.
2: Hampir dekat ya.
0: Dekat di hati. Teh Louis, kalau misalnya lagi berkendaraan nih, biasanya kan teteh suka nyimpen motor ya di parkiran. Ada yang parkirnya yang secara resmi, ada juga yang parkir yang ilegal atau si nawis sebat tetehnya. Kalau suruh milih nih, Teh Louis hoyong nu mana? Pengen parkir yang legal atau yang resmi atau yang enggak legal tapi nah dipermudah gitu.
2: Ya. Sebetulnya sih kalau saya pribadi ya, bukan merasa sorapi atau gimana. Tapi kalau saya pribadi mah senangnya pasti di tempat parkir yang khusus yang resmi lah, karena lebih aman, lebih terjaga, nggak akan ada ya suka ada kehilangan kan ya gitu. Tapi alhamdulillah jangan sampai nggak pernah gitu ya. Tapi karena melihat dari kota Bandung sendiri yang saya rasakan gitu ya, ya memang udah disediakan juga kayaknya parkir liar, jadinya ya udah saya kalau disediakannya itu ya udah, jadi saya juga suka di luar gitu. Kalau secara hati pribadi mah senangnya pasti di yang resmi, tapi ya kalau ini mah ya gimana gitu.
0: Nah kalau teteh ya, kalau teteh kan pengennya di tempat yang apa ya, yang legal lah intinya ya, resmi ya. Tapi menurut teteh sendiri kenapa sih masih banyak masyarakat yang memilih parkir di tempat yang tidak semestinya?
2: Iya, ya karena itu disediakan gitu. Kenapa warga masih mau di tempat parkir liar ya, tanda kutip ya, karena memang disediakan juga di jalannya. Jadi ya gimana ya, ya saya sebagai warga Bandung, karena disediakannya itu ya udah di situ. Terus juga yang resminya juga kadang-kadang ya nggak ada, harus jauh gitu ya. Ke misalnya anggaplah di mana ya, boleh sebut tempat kan ini?
0: Boleh, kalau tempat mah kalau merek nggak boleh.
2: Iya, ini di Braga gitu misalnya. Saya ke Braga kalau ke mallnya agak gimana gitu. Terus juga kan di Braga kan di pinggir jalan banyak banget, ya udah saya lebih baik di pinggir jalan gitu.
0: Oke, teteh mungkin ini perlu upaya khusus ya dari pihak pemerintahan.
2: Nah, betul.
0: Oke, menurut teteh nih ada wacana nih teh, katanya akan mengatasi parkir ini, pusat kota Bandung bakal dibangun gedung khusus parkir nih.
2: Oh gitu.
0: Setuju nggak nih teh?
2: Wah, setuju banget sih, itu bagus malahan. Supaya kita ya kota Bandung ini tertata lah biar gak semrawut gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Bagus itu ide yang sangat bagus dari pemerintah, bila mana memang ada tempat parkir khusus itu bagus banget supaya Bandung tertata, lebih rapi, gak semrawut. Itu sih yang saya rasakan kayaknya.
0: Oke, tapi mungkin buat tarif harganya lebih mahal. Tete gak apa-apa.
2: Oh. Ya, asalkan mahal itu juga dari fasilitasnya juga oke mah ya. Gimana ya, tapi mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan kembali gitu ya. Jangan mahal-mahal banget yang gimana. Tapi terjangkaunya masih oke lah, karena memang misalnya lama, ya itu masih worth it lah. Tapi kalau cuma sebentar bayarnya misalnya berapa, 5.000, ya agak ruas gitu ya.
0: Ada juga di antaranya teh ada tempat-tempat khusus ya yang parkirnya teh mahal, tapi oke aya parkirnya teh murah, henteu mahal teuing. Cuman yang sering kita temuin nih teh ya, ada enggak teteh merasakan enggak tukang parkirnya teh culewas?
2: Ah, sering pisan. Seperti yang orang lain ge merenya sok bilang gitu. Ari datang mah teu aya, ari pulang mah jo tiba-tiba ada gitu ya, mundurin. Ya itu sering terjadi banget itu kayak gitu. Jadi enggak sesuai gitu. Terus minta, kadang-kadang mintanya suka yang
0: maksa
2: segini, aduh. Ya,
0: kurang kadang enggak kayak gitu.
2: Harusnya iya kurang lah itu saya mau bilang. Misalnya saya udah saya sebutlah 2.000 gitu ya. Saya itu kan ya udahlah bentar doang gitu. Ini langsung kurang teh, di sini mah 5.000, aduh gitu ya, gimana ya. Terus ada bahasa-bahasa yang gak enak juga sebetulnya yang pernah saya rasakan, tapi ya karena saya tidak mau ribut dan memperpanjang, ya toswelah di pasihan ku abi teh, gitu.
0: Oke, teteh itu apa pengalaman teteh? Ada juga yang gini teh, mungkin pernah ngerasain nggak? Awal kita masuk ya, parkir bayar sekarang. Pas kita mau keluar teh, kita teh nggak ada orang, motor kita ketutupin, nggak bisa keluar.
2: Kayaknya ini mah dirasakan seluruh wargi Bandung. Bayarnya duluan ya teh? Berapa? Ini kartu parkirnya. Ari pas pulang kamar. Mana si bapak parkirna, kitunya motor abi jol nyengsol di ditu, padahal mah parkirna belah dia untung inget plat nomorna jeung warnana jeung helmna.
0: Nah, inilah gitu, suka dukanya gitu. Parkir di kota Bandung. Nah, teteh, menurut teteh sendiri apakah budaya parkir yang tertib itu dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kota Bandung teh?
2: Oh, tentu. Budaya parkir yang tertib tentunya kotanya juga jadi enak dilihat. Kalau misalnya semrawut mah ah ya udah, justru itu bagus banget kalau memang misalnya ada budaya parkir yang baik, supaya ya wargi Bandung juga jadi lebih tertata, nggak berantakan, orang juga nggak sembarangan, enak lah mau jalan enak gitu ya. Ya apalagi sekarang kan Bandung mah kan primadona gitu ya, harusnya memang bagus sih ini. Dengan ide ini saya setuju banget, dengan adanya akan dibuat fasilitas ini saya setuju. Jadi ya supaya lebih cantik gitu Bandungnya.
0: Siap, mudah-mudahan Bandung ke depan lebih cantik dengan parkir, budaya parkir yang tertib. Teteh terakhir pangintennya, ayo pesen tuh ke warga Bandung, Jawa Barat, Indonesia terkait tentang budaya parkir ini, dan mungkin harapan teteh untuk pemerintah kumaha mangga.
2: Ya, harapan saya mungkin ya mudah-mudahan harap pembangunannya tuh bisa lebih terrealisasi dengan fasilitas yang ramah untuk semua, termasuk ya tarifnya yang transparan dan integrasi yang baik, misalnya dekat dengan akses transportasi publik atau kawasan pedestrian yang nyaman. Jadi warga nggak keberatan lah jalan kaki dikit dari gedung parkir itu. Kalau bisa juga dari harganya ya, kalau bisa ya jangan terlalu mahal, yang sesuai aja sih baiknya gitu ya. Terus kalau misalnya memang harapan saya gitu ya, kalau memang sudah akan pasti akan dibangun, itu juga penegakan hukumnya juga harus konsisten gitu, harus tegas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih parkir-parkir liar itu ya ada sanksinya lah, misalnya contoh pakai digembok gitu atau enggak diderek ya, supaya orang teh oh enggak akan lagi parkir di situ nih. Ya itu kan tujuannya supaya Bandung ini terlihat indah, rapi gitu. Tertib lah buat semuanya biar enak gitu. Ya itu sih harapan saya itu.
0: Ada ajakan buat rekan-rekan semua khususnya anak muda nih.
2: Iya. Apa?
0: Ajakan untuk rekan-rekan para pendengar khususnya kaum muda.
2: Iya, nanti bila mana gedungnya sudah jadi, kita parkirnya di tempat yang sesuai aja. Karena kan jangan sampai kita mendahulukan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Kalau didahulukan dengan yang buruk, nanti kesananya tetap aja percuma dong ya, dibangun ini tapi tetap aja orang parkirnya di sini, ya buat apa ya. Sebagai yang muda dan mengajak para kaum muda ini, ya kita ikuti, kita ciptakan Bandung bersama-sama dengan budaya yang baik, yang tertib. Ya pokoknya harus dimulai dari semuanya lah gitu, kita kompak aja gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Teh Luis. Mudah-mudahan harapan Teh Luis, harapan kita semua ya, menjadikan Kota Bandung yang tertib dengan budaya parkir. Terima kasih. Assalamualaikum Teh Luis.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Komdangu dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Pro 4 RRI Bandung terkait tentang topiknya Bandung yang tertib dimulai dari budaya parkir.
3: Alang Layung lagu Sunda dina wanci Sariak Layu.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
0: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

Kacamatan Tambak Sari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atau terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian tersebut digelar dina mangsa salametan atau hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Aduh,
2: kenapa San? Kamu sakit?
1: Iya Han, beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus BAB aku gak lancar dari 3 hari ini.
2: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh, jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
2: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
3: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.
4: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karesian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina, destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat, anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, mibanda semenanjung letik mangrupa jurang, anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade, pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha, aya pintonan ratusan lalai, anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kumaha kabarna horas ba. Kaum dangu di mana wae ayana rutuyan lagu-lagu Sumatera Utara tanapi Batak. Nyarengan kaum dangu dina dendang Nusantara dan bagi kaum dangu yang tentunya merindukan kampung halaman terutama bagi orang Sumatera Utara. Bila mendengar lagu ini, Saitu Dia Homar Huta, ini bahasa Batak Toba menurut catatan. Secara harfiah juga ini artinya, kemanakah engkau akan tinggal bermukim atau membangun rumah. Dan kalimat ini biasanya ditujukan kepada seorang yang akan merantau atau pergi jauh dari kampung halaman. Oh, itunya. Perasa ini sangat populer sebagai judulnya dan lirik dalam salah satu lagu Batak Toba yang sangat menyentuh. Dan lagu ini menceritakan tentang berpisah dengan sahabat masa kecil yang pergi merantau. Oh, lagu khusus untuk para perantau dan mudah-mudahan bisa terjawab ya dengan lagu ini. Kan ini menanyakan kemana kah engkau akan tinggal, bermukim, membangun rumah. Nah, di Jawa Barat, di mana wae ayana? Ini akan jadi jawaban tentunya kaum dangu yang kebetulan merantau di luar daerah. Semoga terjawab dengan lagu ini.

0: Butet, aduh Butet, terima kasih. Mudah-mudahan ketampi laguna mamahnya Pak Mugi, Mama Sadayana sararehat. Oke, kaum dangu anu karesan masih manco dina radiona sewang-sewangan Sadayana sararehat. Butet, Butet, apa yang dimaksud dengan Butet? Butet adalah istilah atau kata panggilan sayang yang berarti anak perempuan. Selain itu, ini sangat populer sekali karena pada beberapa hal spesifik menunjuk bahwa lagu daerah Butet adalah judul lagu daerah Batak yang sangat terkenal, diciptakan oleh Sidik Sitompul dan menceritakan tentang seorang ibu yang menghibur putrinya karena sayang karena sang ayah sedang berjuang di medan perang. Nah, biasanya kalau di Sunda Ayun Aming biasanya dipakai untuk menidurkan anak. Dan kata ini melekat nama tokohnya kata ini melekat sebagai nama panggilan akrab atau julukan untuk beberapa tokoh terkenal budayawan Butet Kartarejasa dan legenda pebulu tangkis nasional yaitu Liliana Nasir. Dan untuk pasangannya Butet ini biasanya adalah Ucok. Ucok dan Butet. Nah, gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali di Dendang Nusantara.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah keep calm jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Gabung dimanapun Anda berada, nampaknya hari ini kita membedah tentang lagu-lagu Sumatera Utara di Dendang Nusantara Ilukima Paboahon. Nah, ini apa artinya? Ini mas sebagai ini aja buat pembendaharaan kata dari atau kalimat lagu-lagu yang didendangkan dari Sumatera Utara. Ilukima Paboahon ini teh diciptakan Soritua Manurung. Ia memilih jadi bercerita tentang kepedihan seseorang yang terjebak dalam dilema cinta, karena lagu banyaknya bertema cinta, kasih dan sebagainya. Dan ia memilih diam daripada menjawab pertanyaan kekasihnya karena air matanya Iluki, matanya itu Iluki yang mewakili perasaan yang sesungguhnya. Kemudian berdasarkan liriknya, inti dari makna lagu, sang penyanyi sangat sedih dan hancur. Ia tidak sanggup menjawab pertanyaan kekasihnya secara langsung karena takut perkataannya justru akan menambah kesedihan. Jauh di lubuk lekat di hati, perasaan yang masih sangat tertuju pada kekasihnya, namun ada beban atau kenyataan pahit yang membuat tidak bisa memberikan jawaban yang diharapkan. Kemudian ada air mata nih, daripada berbohong ia membiarkan air matanya yang berbicara dan jujur mengungkapkan betapa hancur dan sepi hatinya. Dalam sekali ini Iluki. Iluki matanya. Kita lanjutkan kembali mungkin sampai dengan pukul 20 Dendang Nusantara kami hadirkan nanti ada mini drama dan juga sisi niran.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pagi-pagi gini sudah lapar. Aduh, perut sudah kukurubukan begini. Si Iteung mah masak teh nukie deui. Tidak kreatif pisan.
1: Iteung.
2: Apa atuh Kang? Pagi-pagi sudah gogorowokan ari Akang.
0: Gimana teu gogorowokan atuh Iteung? Kamu mah bisa nate masak tumis buncis weh hayo. Para rosen. Yeuh. Sakali-kali mah atuh Akang teh hayang makan enak Iteung.
2: Ari si Akang da yang ada cuma buncis wungkul atuh Kang. Ya udah weh buncis yang dipasak ku Iteungnya.
0: Ngajawab weh kamu mah Iteung. Sok ayeuna mah Akang buatkan kopi. Kalau begini caranya mah kudu cari cara ya supaya bisa makan enak.

0: Nih, Kang, cikopinya.
1: Iteng, mau kemana kamu?
0: Ya mau ke belakang lagi ya, Kang. Kagok, popoean sedikit lagi belum dijemur.
1: Lah, nanti lagi popoe mah. Sekarang mah ambilin dulu sorban Akang di lemari.
0: Sorban? Buat apa sorban, Kang? Akang teh mau ceramah?
1: Ah, kepo teuing kamu mah, Iteng. Juk buru ambil, jangan tatanya.
0: Nih, Kang, jubah sama sorbannya.
1: Tak gitu atuh. Kalau begini mah, pan gaya Akang teh Iteng?
0: Iyalah, gaya mah gaya. Tapi Akang teh mau kemana atuh? Meni riweuh gitu.
1: Ah, sudah jangan banyak tatanya kamu mah Iteng. Akang berangkat dulu Iteng. Ada keperluan penting.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Haji. Alhamdulillah Kang Haji sudah mau mampir ke rumah Abah. Mangga-mangga Kang Haji. Silakan masuk.
0: Mangga-mangga Bah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bah.
1: Ambo. Ambo. Sok gera siapin makanan enak Ambo buat Kang Haji.
0: Alhamdulillah. Nggak usah repot-repot, Bah.
2: Pak Haji, alhamdulillah sudah mau mampir ke rumah Ambo, Pak Haji teh. Mangga tuh silakan Pak Haji dicicipi dulu ini masakan Ambo gera sok. Ada pais lauk, semur jengkol, sama juga lalapnya komplit ini mah Pak Haji. Mangga sok silakan gera.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Ambo. Iya, terima kasih, terima kasih. Aduh, jangan ngerepotin Ambo. Sukron, sukron Abu, aduh sampai macam-macam begini. Baiklah kalau begitu, saya makan saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, masakan Ambu memang benar-benar enak. Alhamdulillah ini. Sukron, sukron, sukron. Enak sekali ini, aduh.
3: Menilah pisan si Pak Haji teh makannya. Siga anu rusuh. Tapi Abah teh asa apa kan cara makan kieu mah jiga.
0: Abah, kenapa Abah ngeliatin saya menik kayak gitu?
1: Enggak Pak Haji. Abah mah lihat Pak Haji makan teh sok jadi ingat seseorang ke Pak Haji.
0: Aduh, jangan-jangan ini si Abah sudah curiga ini mah. Kudu buru-buru pulang kieu carana mah. Alhamdulillah, Abah. Enak sekali makanannya. Terima kasih. Terima kasih.
1: Kenapa sudah lagi Pak Haji makannya? Sok atuh, ditambah lagi Pak Haji sing kekengingan.
0: Cukup-cukup, Abah. Hatur nuhun pisan. Saya sudah kenyang, Bah. Saya ada perlu ide teh. Mangga atuh, Bah. Saya pamit dulu ya, Bah ya. Hatur nuhun, Bah. Sukron, Bah, sukron.
1: Kemana tuh Pak Haji? Di sini aja dulu. Pak Haji. Pak Haji. Ambu. Ambu.
2: Naon atuh Abah? Jeung gogorokan sagala ari Abah.
1: Ambu tahu tidak? Saha Haji anu tadi ke rumah kita teh?
2: Ya teu apa atuh Abah Ambu mah?
1: Nini-nini teh. Kanya ho. Itu teh si Kabayan Ambu. Minantu kita. Dasar minantu nurus tunjung. Keun sia tingalikeun we ku Abah mah dibalas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waduh, ini mah si Abah jadi Pak Haji Bobodoan ini mah. Pasti si Abah teh mau balas dendam. Haduh, kudu cari akal ieu mah ya.
1: Iteung, Iteung, ini ada tamu agung Iteung, Tuan Haji Tea Iteung, yang masih kerabat dekat kamu Iteung. Kita harus hormat sama beliau. Sok, sekarang mah kamu masak yang enak. Kita potong kambing.
3: Aduh, Kang Kabayan teh gimana? Atuh, pan kita teh nggak punya kambing, atuh Kang.
2: Udah, kita sembelih aja kambing si Abah yang diikat di nu tangkal jambu belakang rumah.
0: Jangan atuh, pan itu teh kambing satu-satunya Kabayan.
2: Hah? Kenapa Pak Haji tahu kalau itu kambing si Abah satu-satunya? Jangan-jangan ini mah Abah merenya, bukan Pak Haji.
4: Si Kabayan, si Kabayan.
5: Mini drama Si Kabayan Jadi Haji diperankan oleh Agus Setiawan sebagai Abah, Nia Yunia sebagai Ambu, Rosyanti sebagai Iteng, dan Si Kabayan diperankan oleh Madroyani. Teknik dan montase oleh Agus Supriawan. Naskah karya Widya Perdani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun empang de laukan ceraditi iran tepang de na cara sisi niran. Kaum dangu di mana we ayana haturan wilujeng wengi tepang de sareng mang web di na cara sisi niran anu maneh tur matuh tiap dinten Salasa wengi oge dina dinten Minggu wengi. Karasan sim kuring tenyalira ayana teh di sarengan ku Bah Jango sapertos biasa. Assalamualaikum Bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pamugi Abah sehatnya.
1: Amin.
0: Sehat amin. Pamugi jaga. Amin. Mangga urang hiburan aya teh mah Bah lah.
1: Hiburan. Bagi sisi naran mah damang, sisi naran mah.
0: Ya mudah-mudahan sehat Abang. Ya.
1: Mohon. Kan urang-urang saparan-paran we nya.
0: Oh, naen malah mohon.
1: Dan ai kamari teh kaping hiji Juni.
0: Mohon.
1: Lahirna Pancasila nya.
0: Lahirna Pancasila eta.
1: Lahirna Pancasila aya sindiranana aya.
0: Cing kumaha kumaha Bang? Cing.
1: Lembur Tegar Ciwalini.
0: Lembur Tegar Ciwalini.
1: Pasir Cina Katisela.
0: Muhun.
1: Dina tanggal 1 Juni.
0: Ari kitu.
1: Mulahirna Pancasila.
0: Aya wae di Abah manya.
1: Katisela Cimaskara.
0: Uluh.
1: Nukasardah dijajabkeun.
0: Nya.
1: Pancasila dasar nagara.
0: Kumaha ta?
1: Anu kedah diamalkeun.
0: Nya diamalkeun. Nya.
1: Kadarmaga Ganaria.
0: Nya.
1: Katisela Sukarama. Kawarga Indonesia. Pancasila nu utama.
0: Nu utama eta.
1: Cisurupan Tisaladah.
0: Ari kitu.
1: Cibiana Katisela.
0: Muhun.
1: Kahirupan jeung ibadah. Jeung ibadah.
0: Muhun.
1: Aya dina Pancasila.
0: Aya sila kahijinya.
1: Dianterkeun Katisela.
0: Muhun.
1: Tejanten Kaciwaruga.
0: Ari kitu.
1: Nunyiptakeun Pancasila.
0: Saha.
1: Sing janten ahli sawarga.
0: Amin. Eta amin.
1: Itu Bang Web nya. Eta kutret-otret Abah Jangot.
0: Aya ti Mang Web atuh ye.
1: Sok ayeuna ti Mang Web ti.
0: Buah
1: Semar Kang. Kang Tiga Cepot, Kang Uwu, Kang Areng Sok.
0: Sok urang sisiniran. Buah kupa jeung balingbing. Ngalah salak sisi lamping. Di abdi ieu pepeling hirup salawasna eling. Aduh. Moe pare na palupuh dituruban daun cipir. Ulah sare bada subuh ngarah hirup henteu fakir. Aduh. Masjid jin di kota Mekah tibir alika kalerkeun. Sing rajin maca waqiah ngarah rizki dijembarkeun. Aduh, eta.
1: Amin.
0: Ya. Mangga Bah, lajeng deui Bah.
1: Cuma urang saparan-paran
0: judulna
1: duit.
0: Duit tah aya namanya.
1: Manuk piit dina pare.
0: Muhun.
1: Bisarada anak bono. Teu boga duit ti bere. Kurana anu bahenong.
0: Eta, aduh.
1: Piit na tengah hangasa.
0: Aduh.
1: Ngalayang hiber hurang na. Duit nu jadi kawasa. Kahayang bisa laksana. Kuah Semar, Kuah Semar.
0: Kumaha cing. Ini Abah deui atuh ieu nuju ieu. Aya
1: manokeun udag piit anakna rea naguha ramun hayang boga duit wayahna daek usaha.
0: Eta gitu muhun aduh. Aya yeuh ti.
1: Anu kuntu jeung bincaru. Nya. Di mana nyayang napiin.
0: Heeh.
1: Ngajentu meni baringung.
0: Nya.
1: Ka mana neangan duit?
0: Ka mana neangan duit?
1: Manuk kuntu nagalengan.
0: Heeh.
1: Anakna rea di kebon. Ngajentu habis nyorangan.
0: Heeh.
1: Ka mana neangan calon?
0: Aduh.
1: Sok wasemareun wasemareun.
0: Cing, geula nya. Urang pilari heula. Iye nu mana? Ieu mah rada cawokah atau ka sesebre
1: di. Wae, nu penting mah si sini raon lah.
0: Kawahangan mawa gula.
1: Aya
0: nak. Jalana ka kebon awi.
1: Ajao.
0: Popotongan boga dua. Ayeuna geus randa deui.
1: Aduh.
0: Halo eta. Ayeuna. Ayeuna. Ngaliut datang kalkai. Ngaliut datang kalkai. Akarna keur dihijikeun. Maksud rek dikawin deui dua nana dibarengkeun.
1: Beres.
0: Halo, ampun.
1: Boba janggut hiji.
0: Halo. Gitu etanya
1: sih kami depot
0: cing ulang pirarean heula tuh bah da
1: ngan naon ya pokoknya masa di sini
0: lah rende berem rende hideung buron bodas kayas kolentangan hebel ya manya beki hebel beki nineng lawas lawas kaedanan ah ayah eta ayah anak hayam reang wae nyair kungkang ku ayakan lamun hayang teang wae titukang teu ditulakan. Orai kobra mawa limun aya batok teu ditenjo akang raja keur ngalamun matak olok kana hejo. Kana kejo maksudnya gitu. Aduh ya manya
1: cing kanggu
0: kumaha mayunganana? Sangkan ulah kahujanan. Kumaha nulunganana? Sangkan ulah kaedanan.
1: Gitu kade ulah kaedanan.
0: Ulah. Ulah. Aduh, ampun.
1: Kangareng, kangareng, kangareng.
0: Saninten lebat tangkalna dala. Deket imah ninga jajar. Hapunten kasadayana. Abdi mah masih diajar.
1: Keun wae da mah diukum.
0: Ini jadi diajar si Gareng mah nya kitu ah. Mun imah heureuy we nyabahnya ah. Nya eta.
1: Nu penting mah heureuy we. Nya.
0: Urang hiburan heula atuh ku lagunya bah. Nya. Aya ka dipate, aya ka dipatenan lah.
1: Kela-kela heula atuh urang tamatkeunna nuhun
0: teh. Oh nya masih kene sok atuh.
1: Sangkurileung jeung bincarung.
0: Nya.
1: Dino bala reatiin. Ngawulang meni baringung. Gusila kenyeka duit. Saran diudagulang. Bincarung anak ngaricit. Panasaran can kasorang. Rek nyandung teboga duit.
0: Alah.
1: Cangkurileung anu batur. Upaling di teangan. Ngaulang teu aya batur. Bulang gulingan sorangan. Cangkurileung manuk piit. Niape tong dialaan. Ngaulang teu boga duit. HP teu aya pulsaan.
0: Eta.
1: Di mana nyayang napiin?
0: Di mana atuh?
1: Manukerak di tarongo.
0: Nya.
1: Ka mana neangan duit? Keur infak sareng sodako.
0: Eta nya.
1: kita. Ini mah sok lagu heulanya.
0: Lagu heula.
1: Oke, urang karena rarakitan. Sekarang karena wawasannya.
0: Etanya.
1: Sok bedi pada lagu heula. Anu enakeun laguna.
0: Urang kadipatenan we si sini.
1: Gitu. Hatur nuhun sok
0: lagu bedinya. Antos mah nya. Kaum dangu urang lajengkeun deui ke si siniran urang. Boh bilih kaum dangu bade aya anu rumojong mangga di 721-7043 atawa bae ka 721-8075 urang hiburan heula kayaknya saparantosna lagu kadipatenan urang lajengkeun deui sisiniran.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaum nangu di mana wae ayana urang lajengkeun di hanca garapan masih dina acara si sindiran. Urang lajengkeun di bah. Mangga.
1: Mangga. Urang teraskeun kana rara kita.
0: Tah, mohon sae.
1: Kita anu manco Mang Web.
0: Di mana?
1: Pangeksa Bapak Haji Asep Sunaryo di komunitas.
0: Di komunitas.
1: Nah, nu manco Mang Web.
0: Alhamdulillah nu salam pangbaktos we nya ti. Simkuring sapara kanca.
1: Ayeuna urang rara kita nu Web nya.
0: Mohon sae.
1: Pokona mah urang Mang Web ti karang tumari pis abah sing janten amah ibadah Mang Web nya.
0: Tah eta laras bah.
1: Sindiran Dipno 4 RRI Bandung.
0: Muhun.
1: Tayo rarakitan.
0: Cing kumaha?
1: Urang kacisalada.
0: Muhun.
1: Mengpeng aya urang lemur.
0: Ari kitu.
1: Yu urang ama ibadah. Mengpeng aya jatah umur.
0: Tah eta urang manfaatkeun nya.
1: Sugan teh kacisalada.
0: Ari kitu.
1: Ari pek teh kacitarim. Sugan teh ahli ibadah.
0: Kumaha kitu?
1: Ari pek teh jalma dolim.
0: Ah, naudzubillah.
1: Keur naon ulin ka dinya?
0: Keur naon atuh?
1: Teu daek ka Tegal ilang.
0: Uluh.
1: Keur naon hirup di dunya? Daek ibadah sholat sok selingan lah kusah pada selingan sok
0: mun orang ucing-ucingan manehna susu lumputan mun orang silih elingan buahna kasalametan
1: kasalametan
0: aduh itunya itu ayah keneh ya kumaha aduh ya teh kumaha ya cing-cing meuli bawal, meuli semen, meuli ragi jeung rambutan. Kuring mah moal wakak komen, kumargi atos nunutan. Ah, sida wala mah nunutan uyah kieu eta. Aduh, ampun.
1: Nunutan uyah kieu.
0: Nunutan uyah kieu kacida teuing kareu ke jam 8 atuh. Ampun. Jok
1: tadi ayeuna.
2: Kali age ditirasan.
1: Aduh, eta Kang Areng euy.
2: Babari pami dirabut. Abdi ge karek malesan kamari sami ngalengut.
0: Ih, sarwana eta. Tunuhun sarwana uyah kieu. Aduh, kumaha ye. Sarunuhun bah. Alah, ampun. Ku abah dewe lajeng.
1: Aduh. Upami meser salada. Anu tos aya anu nitah.
0: Uluh.
1: Upami bade ibadah. Anu tos aya parentah.
0: Nya eta.
1: Upami ka Tegal Ilat. Turunan jalan Cisaat.
0: Geuning.
1: Upami ibadah sholat.
0: Kumaha tah?
1: Turunan ulah maksiat.
0: Eta ulah.
1: Sugan teh balanya uras. Geuning mawa ulen ketan.
0: Alah.
1: Sugan teh jelema waras.
0: Ari kitu.
1: Geuning eta balad setan.
0: Naudzubillah. Naudzubillah.
1: Itu saha nu didasi?
0: Mana?
1: Geuningan ti patok beusi.
0: Uluh.
1: Itu saha ku polisi? Geningan anu korupsi.
0: Aduh, nu korupsi power.
1: Sok selingan deui, selingan deui.
2: Aduh ayana. Nunutan nu kasarean waktos tadi ka magriban ngemutan na kasayan atos jadi kawajiban. Eta. Sarare.
1: Beres.
0: Aduh, ampunnya aduh. Mana deui eta nya? Kiara caket bumina dituaran kunu burung kakara kuring ayeuna rek mairan rada bingung. Aduh rada bingung rek mairana eta kulan ampunnya lajeng deui bah
1: saya bisa teraskan atau dia skene.
0: Aduh, iya teh Mirariana nu nyambung gitu. Itunya kakau merangu boh bilih bade ngalangkungan WhatsApp enggak diserat wae ke di oskeun nyabahnya boh bilih nu maeran ngalangkungan iya WhatsApp tiasa tiasa ieu teh urang sabisa mihiburan we bah da kumaha atunya teh kusaha deui
1: sami hareu apan apan ceuk cek kompayana teh aja bisa aneh teh semar
0: nya gitu nya
1: sok bila
0: aduh aya kene teh eueuh nya aduh ke urang milarian deui budak kala milarian aya tos jadi aki jeung nini keur nilepan daun jati atos janji rek pasini satya dugi ka pati aduh eta
1: tah kitu
2: Subuh leupeut sapaisan daharna keur kukudaan tetep deudeuh geget pisan asa dunya nu duaan.
0: Halo. Alah nah tetehna. Aya deh. Aduh, ieu mah ngeunaan naon deui nya aduh. Mohon. Kinanti ya aya kinanti. Gancaning ieu ka catur barang kumba aring-aring manehna arek ngulasan make jimat cupu manik barang bade diulasan manehna mundur ngajeurit aduh margi nu jadi pangaruh asa tasbe nu cangcing pamasih muha pamasih Muhammad ku ieu mah ieu nya pupuh ieu mah aduh pupuh ieu mah kedah dipupuhkeun bilih lepat ah aya kene bah ti abah
1: aya
0: coba
1: sugan teh bade kalomo
0: ari kitu
1: geningan ka pancaroba
0: uluh
1: sugan teh mah marabok
0: aluh
1: geningan kana narkoba
0: aduh narkoba narkoba
1: sugan teh ka Cipagalo ari pek di arantosan sugan teh jelema belo
0: naha
1: ari pek mabok oplosan
0: alah eta aya keneh
1: majar maneh kalagadar biningan ka jalan holis majar maneh atos sadar
0: nya
1: biningan balada iblis
0: alah eta
1: sugan teh ka patok beusi biningan ka logok teuing
0: uluh
1: sugan teh moal korupsi
0: kumaha kitu
1: biningan oknum curaling keur naon ka Cipait eta mah ka pancaroba
0: uluh
1: keur naon loba duit eta mah banar narkoba
0: narkoba eta mah nya aduh
1: urang kana wawangsalannya
0: mangga wangsalan aya namanya teguh
1: ya ku sadayana ye
0: nuhun cing
1: siap naguna
0: siap
1: ieu mah teguh we ieu mah tenging neme ye sato beger sing areong
0: sato beger sing areong
1: sok daneng lamun ti peuting
0: aduh ucing
1: alah pinter
0: ucing ada babah ucing
1: pinter pinter pinter sukuna sok make besi
0: sukuna sok make besi
1: mun lompat osok disada
0: kuda eta mah
1: bina
0: kuda nuhun atuh hayang
1: pinter ya
0: nya aluh ampun
1: urang lembang sok ngarurus
0: urang lembang sok ngarurus
1: Meresna meni barisa.
0: Meresna meni barisa. Naon atunya? Markisa.
1: Ah, urang memang sok ngarurus.
0: Ngarurus. Meresna meni
1: meresna meni barisa.
0: Barisa. Naon aduh?
1: Sapi.
0: Nah, tebi. Oh, iya mah tetung-tung nanya.
1: Urang lembang sok ngarurus.
0: Ah, di pangalengan ge aya bah.
1: Meresna meni barisa.
0: Ya, kitu nya. Aduh,
1: ampun. Sapi.
0: Sapi. Meres sapi nya. Nya lajeng bah, lajeng.
1: Diangon.
0: Kumaha?
1: Ningali tanuk namu ningali tanuk muriding.
0: Ah, muning eta mah.
1: Muning.
0: Muning
1: gitu.
0: Tak muning ah.
1: Lamun jabrik dicukuran.
0: Lamun jabrik dicukuran.
1: Buluna kumeni loba.
0: Ah, domba eta mah.
1: Domba beres.
0: Ah, domba.
1: Bisaan eta.
0: Aduh, ampun.
1: Satotara di mandian.
0: Satotara di mandian.
1: Ngurus teu barabe.
0: Alah, nu bau-bau me. Eta mah.
1: Cing naon cing?
0: Me.
1: Me nya.
0: Me me badot.
1: Kan me mah teu di mandian.
0: Ah, mentak bau.
1: Tulalena meni panjang.
0: Tulalena meni panjang.
1: Bedasna meni tohaga.
0: Alah, eta mah gajah.
1: Gajah bere. Nah gitu.
0: Gajah, eta mah. Aduh.
1: Luar leor meni gede.
0: Tuh, luar leor meni gede.
1: Jelma anu aya nyingrai.
0: Alah, orai eta mah.
1: Orai,
0: dah. Hihih, aduh, ampun.
1: Jadi nyaramu.
0: Aduh.
1: Mun calangap menisieun.
0: Mun calangap menisieun.
1: Mangka deh bisi bahaya.
0: Ah, buaya eta mah.
1: Ah, pinter. Pinter.
0: Aduh.
1: Ngalana sok diurekan.
0: Ngalana sok diurekan.
1: Baretaheun dina emel.
0: Alah, belut.
1: Ah.
0: Pinter, belut eta mah bah ah.
1: Pinter aduh ya, alhamdulillah
0: pinter hidawala euy
1: alhamdulillah sok aya tikang hareng
0: aduh.
1: Apa diteguh
0: teu aya kadang-kadang meuleula eta mah ah mohon bah hatur nuhun bah
1: urang aya keneh waktu seep
0: aya 2 menit deui lah mohon
1: 2 menit deui mohon. Mohon gitu ya atulah.
0: Mohon atuh saeutuhna bah.
1: Ya ieu mah atuh saeutuhna.
0: Mohon istirahat bah.
1: Mohon sagi. Urang sisini dan teh sing janten amal ibadah.
0: Sing janten kasayan ras bah.
1: Anu sing seueur anu marancona
0: sama. Mohon ya. Ya. Mudah-mudahan kemah seueur deui ya.
1: Tah kitu we atuh nuhun mang we.
0: Sami-sami, sami-sami.
1: Kaki batu naik angkot.
0: Mohon.
1: Kaki saranten jalana.
0: Mohon.
1: Sakitu tiaba janggot. Hapunten kasadaya.
0: Mohon urang sering hapunten bae nyabahnya.
1: Dicantigi ka cikalet.
0: Ari kitu.
1: Marga taya angkotna.
0: Mohon.
1: Pamugi ka Mang Uet.
0: Kumaha?
1: Sing sehat sapataos.
0: Amin, doa anu sami kanggo Abah.
1: Hatuhun.
0: Sami-sami.
1: Cenah Neng Nia nuju ka banten nya.
0: Mohon pidoana we.
1: Mugi we ulah keterata, ulah keterasan cingeng adamangnya.
0: Nyuhun, Bah.
1: Hatur nuhun, Mang We.
0: Mangga, mangga.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun kaum dangu. Sanes teu sejak kadano kadangno artosna tacan sayogi. Sanes Mang Web kirang sono waktosna parantos deugi. Cag. Sisiniran nu ieu ke diteraskeun deui dina dinten Minggu sareng dinten Salasa nu baris dongkal

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu paranting di antawisna, Pemkab Bandung nguatan tekad nepikeun ngalestarikeun budaya Sunda. Ciri kamandirian pangan warga kota Bandung ngaliwatan program buruan sae. Kaumdang wartos salengkep dibaca ku Sim Kuring web Rukanda.

0: dijadikan ibu Pap Smir hari ini ke rumah sakit?
1: Gak tahu, Pak. Ibu bingung. Takut, Pak.
0: Loh, kenapa harus takut, Bu?
1: Ya, takut. Bagaimana seandainya kalau nanti hasilnya...
0: Justru itu, Bu. Biar kita ketahui sejak awal, Bu.
1: Terus, kalau ternyata ibu diponis kanker serviks, gimana, Pak?
0: Tenang, Bu. Apapun hasilnya, Bapak akan selalu mendampingi ibu. Justru Bapak tidak ingin ibu seperti istri teman Bapak. Yang tahu-tahu diponis kanker serviks stadium 4, Bu.
1: Mudah-mudahan itu tidak terjadi sama ibu ya, Pak.
2: Kenali dan pahami kanker serviks sejak dini. Lakukan pemeriksaan Pap Smir secara berkala. Kanker serviks, penyakit wanita pembunuh terbanyak nomor 1 di dunia.

0: Kaum dangu di mana waya ayana runtuyan lagu-lagu celempungan dinamungi ieu nyarengan kaum dangu atuh mudah-mudahan tiasa jantan rencangnya kaum dangunya da celempungan sami oge lagu-lagu nama sarang keliningan aya lalarara kulu-kulu barang sarang nusanesna pamugi ngarencangan kaum dangu aya nu lebet mangga urang tampi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh teu acan kulem
1: masih keneh marang-marangan Mang Uep.
0: Nya tuh nuhun
1: bae teken diren mamawa ka peureum keur majarang peureum abah
0: mah kitu nya atuh da
1: wengi peureum teh sajam sawangi teh Mang Uep.
0: Aduh sawengi teh nya mudah-mudahan karencangan atuh nya
1: tah kitu karencangan ka Mang Uep.
0: Mohon saya
1: teh mancot ras Mang Uep nya.
0: Amin. Mudah-mudahan
1: diperopat mati anjing geus ka sonten teh. Mau ngelepon mah di eta pengen teu ngelepon di pilihan gitu nya acara anu ye. Tah yeuna celempungannya.
0: Celempungan. Lagu
1: naon emang web?
0: Aya lagu kulu bentang midang aya puseur dayeuh ieu teh aya bu. Aya buah kawung urang pilarian hoyong naon atuh nu ti mamahana?
1: Tah ti mamahana.
0: Oke urang pilarian atuh nya.
1: Mamahana bahasa ka ieu asa naon teh? Binyah sareng sedih mangetnya.
0: Mohonnya.
1: Rumpaka dipintonkeun ku mamahana di area di Bandung.
0: Urang Sonteng Magelang, songket Bandung atawa nepi Solontongan.
1: Ah bade Solontongan, bade songket Bandung.
0: Rukun iman we atuh nya.
1: Rukun iman
0: ya. Rumpaka ti abahnya. Aduh.
1: Mang Web sing sehat.
0: Amin.
1: Kumaha kulawarga teu terdamang?
0: Alhamdulillah. Panjang kasai.
1: Abah teh ngaduakeun wae ka penyiar Proopat mah didoakeun
0: sareng ku abah. Sami urang saling doakeun we.
1: Urang teh didoakeun we mah webnya. Kumaha senjata umat Islam mah doa.
0: Doanya. Nuhun.
1: Nuhun. Nepangana mah kasadayana we dikumkeun anu lumaran co di Proopat. Dina acara celempungan ke Mang Web pilu jeng wengi pilu jeng ada ngukernya atau nuhun Mang Web
0: sami
1: biar pesukun imanannya
0: nuhun mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga boh bilih sapengkeren bah jangot orang sami dan istilah teh hiburan kaunginakeun urang dugikeun ah rukun imanana bilih teu kaputerkeun.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dimakan manis, simpel kali dia. Manis sekali kulit bijinya, dimakan manis tuan, ya tuan, hey, dimakan, dimakan manis, manis sekali hati budinya. Sok ditaruang heula ye.
1: Aduh, meniku ngahlas eta mah mang
2: genah kana-kana naon teh kana
0: hate mah. Ngahlas, ngahlas kumaha ari mang. Sok dituang heula tuang heula.
1: Kukur menjadi timang-timang ku kolot. Nah, lagu teh lagu nu kitu jeung manis bari aya jeruk di nya teh.
2: Teh masalahna emang geus inget na nalika di timang-timang ku kolot laguna eta.
1: Panabdi mah anu. Di timangna teh sageung.
3: Cenah berarti cenah eta teh.
1: Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara anu maneh tur matu di Proopat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara Warung Pojok. Karasan dina wengi ieu simkuring Mang Wei aya Mang Kawi oge
2: Mang Wei
1: nya ayeuna mah jadi ngalebur
2: ada cair tuh kan
1: web mah hep hep gitu.
0: Oh iya Wei mah rada panjang
1: Wei gitu waya Mang Kawi Kawi Mang Kawi mah tetep aya Mang Ohim karasan dina wengi ieu mah kabiruyungan aya pun asih teh tos benten jisim ya.
2: Robah.
0: Kedah aya nu
1: mineta. Teu jaim ya.
0: Inovasi enggak.
1: Iya tuh. Karesan tadi Warung Pojok ayeuna mah urang ngaguar ngeunaan
2: haleuang.
1: Haleuang. Juru kawi.
0: Iya. Anas ngawi da papa da mah bieu mah bari we. Ieu teh bieu teh kan ada mal emi. Nya eta mah kan teu dihaja hari ringan mah.
1: Eta teh geus aya aya bahan bakal atanapi mun urang mah mentahan.
2: Iya.
1: Eta mah tos jadi lain mentahan deui kitu. Juru kawihna kitu. Tah aya mah urang takon.
2: Rasana ge beda.
1: Beda.
2: Bigeg. Karena karena dada teh ngageleser ngahariringna teh.
1: Ari juru kawih mah kitu mah
2: asli
1: berarti juru beda jeung juru parkir.
2: Beda.
1: Aya juru parkir mah ditiupna periwit.
2: Atuh kata reka.
3: Nya, ieu nage kan lirik nage kan dua wae gitu.
1: Kumaha?
3: Terus, terus, kiri.
0: Ayo, mundur, henteu dua berarti.
3: Oh, henteu opat ya.
0: Tapi mah pasangan, tapi mah pasangan. Pasti
1: teh jasana gede.
0: Naha?
1: Gede. Motor urang nu pasengso jadi lurus,
2: jadi rapi.
1: Ngajaga keamanan. Gitu.
2: Amun urang pas aya di hareup parkirna hese ka luar apan kumaha dipangkat. Diangkat tadi panggul.
1: Aya mun urang sok. Ieu we mun urang tinggalin kunci di motor. Panggul juru parkir.
2: Iya. Disimpan.
1: Disimpan di selap.
3: Kan hiji wungkul ka keuheul ka tukang parkir teh.
1: Naon?
3: Pira lamun teh mah meuli ieu naon teh? Ka naon teh? Rokok. Pan sakeudeung atuh. Gitu.
0: Ya. Mayar.
3: Mayar.
0: Tah. Kang Roy mah gaduh-gaduh ka keuheul. Aye abdi mah ka bunga, ku naon cing. Juru parkir teh biasana sok ngistimewakeun ka istri. Leres teu? Leres teu?
3: Eta mah tos.
0: Istimewa ka istri mah padahal mah aya anu parkir teh aya sababaraha hiji.
3: Geus alami lah eta mah.
1: Datang ngorok tukang parkir Mang Ohim geus.
3: Iya. Dari kalalaki.
2: Kalalaki asa jauh teh. Ini jauh tiga ka bahas tukang.
0: Pan juru. Juru, juru, juru teh sanes sudut, sanes di naon? Di sisi anu
1: bro di juru, bro di panto, malaya. Di tengah rumah.
3: Talamun ngeunaan Neng Asih nyana sok kakawihan pan ai tadi mah juru parkir.
0: Tah
3: aya oge juru kawi.
1: Juru kawi. Tukang ngawi.
3: Oh gitu.
2: Urang guar lalakona cing kumaha perjalananna teh kumaha
0: mah. Jadi korban geuningan ieu teh. Hanas ada. Hanas ngadongeng juru parkir.
3: Itu pastilah nya.
2: Makana dibuka lagi ku haleuan. Berarti aya maksud keur ngabuka eta
1: haleuan.
0: Teu aya maksad da eta mah. Naon tadi oge diwartoskeun spontanitas bari jeung ngajimbreng-jimbreng eta ah nya da. Kang Ohim mau geosok kakawihan kan?
3: Ya osok, tapi
0: di kamar ibat
3: mah lain, lain juru kawi ya guring mah iseng.
1: Di kupingkan atau di dangukan ku kaum dangwa cikal bakalna juru kawi teh imah tos nyampah.
3: Oh gitu.
1: Katawis tadi suantena lemah lembut.
0: Bukan uju sedih
1: merenan. Kadieu kacepil teh raosen gitu. Jiga nama.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, aya keke kelacak.
0: Keke Mang Web ulah luhur teuing ibri pangambung bilih ngapung.
3: Kapan aya Mang Web mah meureun saeutikna geus hafalnya sejarahna lah gitu. Taneng asih tiraha tah. Mulai kiki tu tak?
1: Mulai sehaluangan.
3: Sehaluangan. Aku kuring apa gua di kamar mandi lah. Gitu di walungan, hehewatan.
1: Sebagai acan jantan juru kawin teh sehaluangan lah apa?
3: Ohnya pastilah, tambah iseng pan, badi gecebur teh gitu.
2: Cari tak kecok.
0: Bingung. Aku disebut juru kawin teh atoh teh atoh. Aku nunamina juru teh apan ahli.
3: Pojok.
0: Sanes tadi kan pasti disebutkan sanes juru pojok juru sudut nanging juru teh ahli ai kawih teh nyanyi jari ahli dinu nyanyi isin abdi teh dasar ahlina upami misalnya Kang Kawi Mang Uwe kataji ku sora nu alhamdulillah eta panginten da
1: tadi dia mah kudu dibongkar
0: aduh sakediknya dibongkar
3: di manalah gitu misalnya mati di keturunan ya misalnya
1: bongana sorana bet alus
3: tak gitu
1: goreng mah moal. Iya.
3: Atawa ieu teh turunan cangkurileung.
0: Ya, gitu. Da tuangna cang wae kitu. Gedang wae.
3: Gitu. Teu
0: kieu saleresna mah imah rada serius tah sakedik cia meureunan oge kanggo naon kahijina mah meureunan puji syukur kehadirat ilahi robi aduh asa dakwah yo asa dakwah nya dipaparin mun
3: sagada mun ieu ustazah eta
0: nya mun ari-ari sora mah pantos anugrah eta mah gitu nya tapi abdi resep kana kakawihan teh awitna mah kalaresan keluarga teh sadayana ge saleresan mah seniman keluarga pendidik nanging raresep kana seni
3: gitu
0: ajeng kalaresan aya pun lanceuk mohon anu osok kakawi, kita mah leres juru kawinna leres. Tah baheula na teh kitu.
1: Saha pun lanjut tadi.
3: Tah kuring mah teh apa?
0: Eta.
1: Apa?
0: Kawitna mah kitu.
3: Tah lah mun disebutkeun nami mah apa ayeuna mah?
0: Aya dongeng.
1: Sanes nunung opek.
3: Nih sanes.
0: Aya dongeng harita teh abdi kita acan terang nya yen abdi teh nanamina teh bakal terjun kanu seni sora nalika raka abdi teh nuju rekaman tah kan abdi alit kene ningali we sami tadi nu kieu nya aya kaca nah ai pas anjeunna ngawi teh abdi teh ceurik nangis
1: kada tadi Mang Sawi tadi ceurik ngupingkeun ieu teu
2: henteu kelamin
0: maksudna kan hate teh asa nyeri
1: teh kejepit asa
0: sanes
3: batur nyanyi urang ceurik asa aneh gitu
0: nu mawi abi teu ngartos kitu nya nah aku naon da lagu nah teu sedih maksudna tapi mun asa ngarakacak ningali lanceuk ngawi di dieu teh aya jorojoy rasanya rasa kataji kitu tah abi nuju
2: tahun eta harita
0: SD lah duka sabaraha taun mah sok ngicilik we ngiciliknya
3: kelas 3 kelas 4 lah
0: gitu sok ngicilik we terus upami ngupingkeun kaset album-album anjeuna ku abdi sok diturutan kitu nya can terang urang teh cek batu rumah gitu apa pokoknya mah sabalang bentor weh gitu cerita nama tuh gaduh guru tuh acan
2: mung kalesan intina mulai merenan pun lanceuk sok
0: sok terjun dina seni aya dina hate teh jorojoy tah gitu nya
2: tah terus kumaha tadi kaharipna dikumpulkan seterusnya
3: diajar khusus tapi memang diajarkan ku lancuk
0: hentu ayo raka abdi mah kalah resan tepan dinasna tetebih dan jadi lembur ya kan pengewi teh sewaktu-waktu sekarang teterangan yang orang teh resep kan ngawi teh teterangan harita teh terus pas nuju SMA pada SMA meren
2: ayo lancuk harita nges
0: atau sawah
2: produksi naon wae tah dina lagu-lagu
0: atos seueur tos kliningan jaipongan da pokona anjeunna mah da memang atos masagi di di seni.
1: Tos lebet karena kaset. Gitu.
0: Mohon.
3: Juru kawih
0: pokoknya ya. Tos jangan. Terlebet ya. Mohon gitu. Atau sepakna kana ngawi. Gitu. Mohon. Nalika harita SMP, tos laras nama abdi teh tinu frustasi. Tapi, tinu frustasi laras. Nangi ayah
3: hikmah. Emang kata mang, frustasi itu.
0: Ayah hikmah.
1: Mau nyamal
0: frustasi. Terasi ya teman tegang. Mohon. Nalika SMP, tepan abdi teh carita nama kapungkur. Kapungkur sana ayun kapungkur teh cenah mah dinu teoritis teh sok nilai nanti sok rada onjoy wae
1: rada pinter oh
0: cenah gitu. Cenah minangka nama nanging
3: asa tekaci
0: bapak heula ayeuna oh, beda deui
3: beda ayeuna
0: bapak heula nyaritakeun ai pas teh nilai nate eta grafik nate kuduna naik teh nung turun
1: sabar teh ngawi
0: henteu beger
3: oh iya.
0: Eta juga nama.
3: Guareun eta teh guareun mang.
1: Kucing sim keur mi ketara. Iya.
0: Tur masa.
3: Aciri mang, aciri mang.
0: Nah, kitu. Ya.
1: Bagian mah kucing ketara mang. Sorangnya kudu beger heula juru kawin mah cigana. Oh. Sarangnya kudu beger heula
2: kenal Mas eta.
1: Pita
2: suara.
1: Suka tetep beger keletik.
0: Nya, terus teh. Terus teh
3: butik,
1: kuring leutik aya mah henteu nya.
3: Terus.
0: Terus kaliwat beger nya. Eh terus gitu teh pan sepuh teh rada kuciwa tah ningali rapot meninung turun siga
1: noh
0: nutuk nutuk kebakaran mah teu teunya ai pas gitu
3: cukup lah
0: cukup ya ai batur jaruara ai urang nah beuki nung turun wae akhirna mah moal katarima cenah di SMA favorit tah jadinya prestasi gitu caritana teh entos aku mah hatun tos weh bade ka Bandung tah hoyong ngumbara ka Bandung abdi teh prestasi teh
1: tempat ngagodogna sagala rupa.
2: Ini cari buka itu ya. Tadi Ciasih weh Ciasih teh saha salahnya.
3: Tak gitu.
2: Ciasih
1: teh Ciasih teh
0: Asih teh nami kaneneh.
1: Kaneneh
2: di Warjo eta mah jeung anu munggaran. Ayeuna mah udah geus jalin rupa.
1: Nah, nami teh saha? Wasta teh.
0: Eh Wasta.
1: Nu leres ieu
3: mah. Asli anu sesuai KTP.
0: Tapi beli tepar cantan. Kumargi ieu asa ngalir ngidul. Nami teh kupingkeun. Teh dia ni mugiana.
1: Rada manyun
0: rada begini. Manyun gitu. Percanten teu eta nami asli abi.
3: Siga aya Jawa nya.
1: Kuduna mah mugiana
3: orang Sunda mah.
1: Mun Betawi mugiane.
2: Abet mugiono.
0: Tah.
2: Aya silsilahnya karuhun jadi itu belah kidul.
0: Aya itu aya patula patalina cenah mah pun aki teh awit nanti tadi itu tidaklah wetan.
3: Di wetan.
0: Tapi abdi pamimpi orang nyarios bahasa Jawa tuh tiasa.
2: Sanes Raja Mataram tapi harita.
0: Patihna. Patih sanes Raja Patih rubin nama duka.
3: Atau turunan sinden baheula.
1: Turunan cing mah alok kabungkurang.
0: Di Jawa ya gitu.
3: Eh aya aya ieu tim kesenian ana di kerajaan oge di
1: Jawa mah sanes alok. Elok.
3: Oh iya.
0: Rasanya. Nah, hilap deh itu duit ke mana? Oh, naminya.
3: Nami.
0: Abdi oge kawit teman naon teh tiani mugiona do urang teh urang Sunda, ping urang teh mini
1: asa isin
0: leres. Kasepuh teh wantu naroskeun da sieun disentaknya urang teh ai kapungkur mah jaman kapungkur mah urang namina urang kali kasepuh teh teu wantun siga ayeuna. Nya. Tah leres.
2: Kasepuh teh benten.
0: Yo, kapungkur mah tah. Hiji waktos abdi nuju bade angkat ka sakola mang wey. Naik angkot ka pungkur mah geuning ka daerah Ciwastra
1: teh.
0: Tacan bemo
3: oplet.
0: Abdi mah keluaran rada anyar, rada ngora. Emang uwe mah bemo mah ke sekolah.
3: Naik oplet.
1: Mantap, mungkin udah ketinggal di dina. Itu kudu disebutkan umur. Di pajamanan ge.
3: Iya. Ku nyebutkeun kendaraan ge.
1: Ngalaman.
3: Mah yang makanya
1: kuring. Nyebutkeun oplet ya.
0: Pinter sekali.
1: Tapi lebih jauh mulai bilang ada apa jam
3: berapa? Eta oplet tahun 70-an mengani.
0: Berarti Kang Wahim teh nate tos teu anom deui. Henteu nyebat teh sepuh abdi mah. Tos teu anom deui.
3: Tapi kuring teu ngalaman.
1: Semangatnya masih kena jiwa muda.
3: Aya aya oplet di Bandung.
0: Teu ngalaman.
3: Teu teu ngalaman.
0: Numpak hungkul.
3: Numpak mah ngalaman.
0: Ngalaman teh atuh. Aduh, nya pas di nu angkot teh pan biasa sok aya plang namian teh geningan ka punggur mah da urang teh rada era teh nya teh Tiani tos teh Yani Mugiono aya penumpang
3: cicing di Sunda juga orang Jawa gitu
0: meureunnya da era mun dicarios bahasa Jawa urang teu ngarti plongok dek tahu enggak nama kamu katanya gitu ya kenapa itu artinya kamu tahu enggak itu bagus sekali. Enggak tahu cinta saya mah. Itu teh doa. Orang tua kamu itu memberikan nama itu bagus buat kamu. Emang apa? Tuh mah ngaran sorangan orang teh teu ngarti Kang Wahim gitu nya. Mun isin gitu padahal mah mun jaman ayeuna mah, "Bu, kenapa nama teh mun Mugiono?" Mungkin begitu nya. Ayeuna mah teu isin.
3: Untung we
1: Kang Wahim naon eta?
0: Sok Wahim.
3: Halus ngaran panjangna teh teh Abdul Rohim.
1: Tuh. Jadi pengasih gitunya.
3: Jangan eta jadi Ohim. Gitu.
0: Oh, ieu mah kan ieu teh namina teh kaneneh. Abdul Rohim jadi Ohim. Teu naon disyukuri nya.
3: Atuhkeun eta Teti
0: naon? Ya, Mugiono.
3: Ano
1: tapi disingkat
0: jadi Ano. Ai eta mah
1: kaneneh di wae.
0: Kaneneh. Eta seur kaneneh. Seur
1: kaneneh. Kaneneh teh bisa ditatang orang Subah mah.
0: Tah kitu. Nami ka dieu
1: kitu. Sepuh atawa
3: nata di saha.
1: Tah. Tika pokoh nu tadi
3: teh. Bisi.
0: Pikirna geus kaliwat eta mah. Henteu tibalad, tibalad.
1: Oh, tibalad.
0: Balad.
1: Kurawa teh.
0: Kurawa teh pan keur mareujeuhna SMA teh geuningannya. Tah ceuk si bapa eta teh Mugiono itu adalah doa. Mugi teh semoga, ono teh ada. Jadi artinya semoga ada. Ada kebaikan, gitu. Kebaikan nama mungkin ngadoa mah goreng-goreng cenah.
1: Si Ano teh kan teu aya, jadi aya.
0: Oh nya. Gitu.
1: Semoga jadi ada.
0: Mudah-mudahan tah ayeuna ge aya mugi dituang heula amin.
3: Mana terong?
1: Oh, terong.
0: Nya terong hejo.
3: Tapi siga bonteng.
1: Pan
3: ari jalmi ka punggur mah ning menyebut yuma jalmi aya cenah. Nah. Jalmi aya teh maksudna mah beunghar
0: meureun kitu. Ari ayeuna kumaha?
1: Lain anu teu katingali jadi katingali.
3: Lain jadi eta mah jalmi aya cenah kitu. Ieu mah.
0: Apa mi jaman ayeuna naon jalmi aya?
3: Nya nu beunghar teh.
0: Ka punggur naon? Sarua apa naon bedana sok?
3: Jangan istilah nah gitu.
0: Kitu.
1: Tanata kata-kata.
0: Tengah hati mah bahasa naon
3: eta teh? Jepang acan geus teh.
1: Nah, cari di Bandung tadinya. Geus naik angkot.
3: Sekolah, sekolah.
1: Sekolah eta di mana eta sekolah?
0: Sekolah teh apan biasa anu di Cijaura teh.
1: Beberut
0: kampung. Nya katelahna teh pami ka pungkur mah ngawitana teh naon kokar lajeng SMKI tah ayeuna mah SMK 10
3: gitu.
0: Didinya teh seueur widang seni anu tiasa diteuleuman di antawisna
3: jurusan
0: mun aya karawitan aya tari nya karawitan
3: oh karawitan gitu.
1: Geningan tah jadi cocok pisan hari tepas nyokot karawitan teh
0: nya harita mah kan
1: meureun saya bakatnya di da secara meureunan getih aya
0: duka tapi tingoh keneh Kang Kawi tingoh keneh ningali rerencangan mah tos pinter ngacapina pinter ngendangna nyuling ari abdi teu tiasa nanaon
3: kira-kira eta sakola ka SMK eta
0: tisaha terangna
3: pilihan atau aya nu miwarang ka ditu
0: apan tadi tos diwartakan frustasi
3: oh frustasi gitu. Kepaksa atuh berarti
0: kawitna mah kepaksa tapi di kadieunakeun janten atau janten hobi resep janten profesi gitu
1: tadi teh pun lancet di mana eta ngaulang atau
0: kumaha kapungkur teh anjeunna teh ngaulang di SMKI oge nanging nalika abdi lebet sakola ka SMKI anjeunna nuju di UP UPI, IKIP kapungkur mah.
1: UPI teh singkatan universitas padahal IKIP.
0: Sapertos SD.
3: SD.
0: Sekolah padahal dasar. Gitu. Jadi pas abdi daftar ke SMK teh, nah si Jenong bisaeun kitu, bisaeun naon? Jenong seueur abdi mah seueur nanehanna. Lu kadingali tilu taar Jenong.
3: Ciri-ciri, ciri.
0: Ini taar Jenong mana lu?
3: Si Jenong.
0: Cing, ay Kang Kawi, Kang Kawi bade bade ngadamel ka neneh Kang Kawi.
1: Ah, teu cocok Jenong
3: dia. Akur, akur kuring lah.
1: Kade ulah.
0: Mang Wei kade tong ngiringan Jenong.
1: Kade neneh teh ulah digentos pok ieu konsonanana. Lahirna.
3: Ulah. Ya, tong tong tong tong tong.
1: Tong dibahas ya
3: dong. Tong tong dibahas.
1: Jadi dina episode berikutnya.
3: Mimi Timanggung.
0: Aya kajadian hari teh abdi teh da teu tiasa ngawih teh nya lagu teh naon ngapalkeun aya kakak kelas ningan lanceuk kelas teh diajar kitu lagu asal aya Kang Usa manggungeun we kitu
1: teh bara lagu teh
0: kiatun 10 20 lagu mah
3: sakali manggung teh
1: samanggung teh sarua jeung samangkok
3: salbum berarti nya
0: mun da jaman
1: kapungkur mah leuwih ti salbum
0: Oh pami ayeuna mah pan jaman ayeuna mah manggung teh ngan ukur sakedap saja mah dua jam. Pami kapungkur mah henteu Kang Kawi. Nu namina tradisi teh ti enjing-enjing, tabuh 7 urang kedah tos standby. Dugi tabuh 5 teh urang teh nembe tiasa rengse. Tah mang we ge ngalaman.
1: Tah mimiti dibayar eta
0: sabaraha. Aduh, mun ebut ka dinya nya.
3: Mimiti nya buburuh.
0: Eta
3: buburuh.
1: Amin. Amin istilahna teh nya.
0: Cek lanceuk kelas teh cenah. Udah tak can ano hari tama Ani Tetiani Tetiani Ani cina yang
3: can ngetop lah
0: acan
1: masih seger kene Ani mah guna
3: iya tuh Bang Haji lah itu
0: hayu cina urang manggung aduh udah tetiasa tetiasa danglos tuh tetiasa danglos teh angkawi mohon abdi teh mun ieu teh cicing we di dangdanan kulan cekelas di sanggulan da baheula mah
3: kitu camerok
0: teh urang apa kana paduli amat kumaha rarai teh pokona sadi sadi curang cerong na kulan cekelas nya ngawi dipaparin artos 10.000 aduh meni disuhun alhamdulillah
1: sabaraha jam rarai teh
0: di 10.000 teh mun 10.000 eta teh
1: tahun sabaraha ka jaman bemo mah
0: 10.000
3: tahun sabaraha 80-an.
0: Tahun sabaraha nya? Gue
3: 80-an gitu nya. Tahun 70-an gitu.
1: 80 genep.
0: 70 mah abi tos nini-nini ayeuna meureunan. Oh, entah kitu.
3: Lamun 10.000 harita. 82. Tiasa dianggo naon tah naik angkot terus jajan.
0: Tiasa janten saminggoneun.
1: 82.
3: 82. Tacan moneter nya.
0: Tacan
3: moneter.
1: Sangwuduk. Sangwuduk ejeung bala-bala 2 teh
3: 150
1: 250.
3: Nah, 150 250 perak.
0: Pona sadinten teh tiasa 1000 abdi teh.
1: Heeh. Sadinten teh
0: tiasa 1000.
1: 1000 teh teteh geus
3: mewah. Nya kelas aya geus kelas aya tadi. Mohon. Naik angkot 500.000 masih.
1: Iya, masih.
0: Kada mah. 50.000 teh.
1: 82 mah naik angkot kan 100 peraknya. 100 perak ke barudak sekolah lah.
3: Tak itu pentingnya aya deui seteras kadinya teras kan atuh
0: episode na atuh mah cekak
1: ku baru anu unikna
0: manggungna di mana aduh hilap deui eta nampun nu haja tuh penting mah
1: biasana mah biasana mah aya cerita-cerita manggung anu unik tah eta cing sugan anu unik anu atau kajian dari drag-drag tina panggung misalkan
3: aya betul
1: atau anu meledong gitu nya atau
3: polirik
1: atau tinggalin
3: kumaha teh eta galeong
1: atau salah neneng lipen di dia gitu
0: di bidang dosa
3: sedoy jadi lipstik
1: mimiti manggung biasanya sok aya kajadian
0: aya kajadian teh mah nya eta teh we nungguan lanceuk urang teh asa jadi anak terekeun gitu ya, tapi itu bisa kukumaha dah kalancut teh lancut kelas maksudnya
1: oh lancut kelas
3: beda terus ngetop gitu
0: ngeri kan aranjuna darang
1: tapi hari tama tara aya kene pembulian beureun hari tama aya
0: aya kanu bawa
3: pembulian teh naon
0: beli
3: buli teh naon
1: buli eta nu dinya sok jualan
3: buli man sok dikitu-kitu geuningan
1: eta buli dinya sok jualan
3: uli
1: uli Uli teman Uli.
0: Abdi izin abdi wae nu ditaruhkan.
1: Da ieu mah. Da ieu mah. Da ieu mah tos gobrona tos haseumnya urang-urang. Haseum
0: urang mah. Nya intina mah panginten aya pembelajaran anu kawitna teh tinu frustasi teh sing horeng Gusti mah neuleuman teh ayeuna Kang Ohim.
1: Oh, meureunan. Ditapakuran ya.
2: Geuningan aya maksudnya.
0: Tah kitu. Cobi meureunan mun harita abdi lebet ka SMA meureunan moal tiasa
1: KRN. Moal bisa KRN mun bisa pae. Hikmahna kitu nya. Tina frustasi aing Ohim lebet ka ditu ku frustasi.
2: Teu kuring mah
1: asli
2: salah dengge.
1: Bukan meureun Kang Ohim. Aya sajarah bet ka dieu.
2: Sing kuring ge sami ka SRN. Kasaran ke?
1: Duka abdi
2: kasaran ke?
1: Ternyata masing-masing punya sewang-sewangan teh cerita anu memang
2: naon kan ada deket
1: sebenarnya. Janten urang sakola teh ulah wah kamikiran gawe. Junun we di bidangna sewang-sewangan.
2: Da harita ge kan apa? Nya di zaman sakola kan biasana baheula sok meme urang asup teh geus aya pertanyaan. Ke lamun geus beres sakola rek naon?
0: Cita-cita rek janten naon?
2: Atawa pertanyaannya teh naon gini-ginannya hayang gawe keluar ti ditu atawa hayang nangan ilmu
1: pertanyaanna teh
2: aya sim kuring mah nangan ilmu
1: tah sae eta
2: mah anu sabeulaheun mah aya
1: tanya
2: eta tang anu sabeulah mah geus ieu geus langsung mengkerucut nek nangan gawe manehna mah jadi sekolah ka dinya teh kitu udah memang sekolah
1: sami
2: SMK rita abdi gitu
1: tos digawe ayeuna anjeunna
2: duka ta los kontak ayeuna
1: itu poinnya
2: memang kadang-kadang naon ku urang di pikahayang direncanakeun kadang-kadang mah hasilna teh cangtangtu sesuai anu direncanakeun
1: pan itu rencana tidak sesuai dengan hasil
0: biasanya
1: kahoyong
2: jeung meureun tapi meureun salah urangna oge
1: urang
2: teu
1: fokus
2: pancek tina misalkan urang sekolah di Simkuring misalkan sekolah di geodesi itu pancek dina geodesi. Yeah. Begitu diseretkeun anu nganyareukeun ka RRI teh jeung resep di dieu teh. Geus wae dinya lah cenah. Heuh atuh
1: cenah. Tam ayeuna mah dispesifikeun mun insinyur nya kada teknik. Ayeuna mah kan kabungan mah aya digawe di mana misalnya hukum digawe di pertanian kan kapungkur mah. Saprot masih kene kurang ka alaman
2: ayeuna pertanian. Hah? Aya hukum pertanian
1: maksudnya. Sanes sarjana hukum misalnya digawena di pertanian kan kudu mah dihukum di perhukuman gitu
0: suka jadi hukum maling
1: di sana guru
2: maling kebon di
1: guru aya nu nyen usaha itu kan aya nama dispesifikeun
2: hukum dihukum jadi peternak
1: ya aya
2: gitu
0: ternak naon dihukumna
2: pan diker di penjara na diajarkeun cara berternak nah, jadi dihukum teh langsung jadi peternak
1: sanggeus dihukum gitu.
0: Sarjana hukum
1: sanggeus dihukum ya tah engke mah urang gua

0: malah
1: ayah kan di emperan anak gitu kasetnya si Dina tuh ayah masalahnya
2: ayah
0: terakhir tarik deh ku abis ini tarikan deh
2: anu apal sim kuring terakhir ngada ngawih laguna Mang Agus Aki
0: Dina, anu kumaha cing kali ke
2: Dina Jaipongan
3: teuing teu apa teh anu teh karesan dina Bajidor Kahot anjeunna juru kawihna eta teh Bajidor Kahot teh di kalangan seniman mah tos apal
2: tos kahot
3: ya. Tos kahot Bajidor Kahot teh kenging karyana Pak Ismet nya Pak Ismet bebarengan dina sama Sunda lah anjeunna nu ngawihna
0: sareng
3: ayang
1: tara sepisan kuring teh
2: salah kunaon eta Mang Ii karita di dinya.
0: Oh, mun
3: pak. Rumpak Kais.
2: Bagian rumpak Kais.
3: Rumpak Kais.
0: Lagu teh anjeunna oge.
1: Aja kacan tepung sih namanya. Kuring nonton Bajidor harita.
2: Da mun bisa mah Mang Ii tadi diondang di dina warung pojok ka hareup mah.
3: Nya. Biasa eta.
0: Jadi itu nama panginten anu dicandaku sim kuring mah eta teh geuningan. Sagalupi ka hoyong leres teu acan tangtos bakar tina kanan ai Gusti teu acan marengkeun mah nanging disyukuri teras disyukuri acan panginten intina.
2: Kayak tadi can ka jawab masalahna geus bara album.
3: Da sarasna
0: panginten pami nu mana
3: pas
0: web nu terangna
3: paling terangna dina Degung teh nya dina Degung makawi berarti tara ieu di seputar ieu teh kaset kanantaran makawina terus lebet karena dunia komputer meureun.
2: Ayeuna oh, kaset, kaset tapi enggak lama.
3: Iya, maksudnya kaset di
2: dunia kita enggak lama.
3: Perdegungan,
2: didegung-degungnya
3: per kepisinenan aya di Nu Jaipongan,
2: Jaipongan banyak.
0: Ayeuna mah
2: awal awal nyieun album berarti tina degung heula.
0: Jaipong,
3: Bali Jaipong.
2: Bali Jaipong. Oh, Bali Jaipong heula.
3: Bali Jaipong sama Sunda.
0: Anu aruningaleunna. Nah, nyeuh teh mah adongengkeun ka pungkur ya
2: kadeung. Iya, ka pungkur. Ayeuna mah da tos turun tina panggung.
3: Malahan mah upami di guar langkung jauh gitu. Tos ngamancanagara sapertos Mang Agus super.
2: Oke, okay, berarti kudu aya episode kedua sareng aya teh. Jadi amanawai, supaya
3: timnas sora.
2: Iya, supaya beres.
3: Mang Agus super mah tina tenang, ieu mah tina soanten.
2: Gitu.
3: Tos ngamancanagara.
1: Eta dina album anu can aya lagu terakhir lah naon gitu.
3: Kamari
1: nyanyikeun.
3: Kamari keur
1: cerita di cek,
3: rekaman di RRI.
2: Nya, eta mah rekaman
3: teh.
2: Da sim kuring.
0: Oh, eta mah anu Karim Agus Aki mah.
1: Deun kurus naon
0: di Makalangan.
2: Makalangan.
0: Eta mangrupikeun karya ti RRI.
3: Jadi kaum rangu upami hoyong ngupingkeun suanten anu dina kaset atawa tapi aya mah tos dialihkeun nya dina CD. Tinggal ceklik we anu pasti ayah
0: Tiani RRI RRI
3: terus
0: Makalangan judulnya
2: teh cing Makalangan keur nutup ya keur nutup
3: acara Makalangan teh kumaha keur
2: hilap deui keur nutup ini saya waktuna
0: cenah Bukan Rahman wae ya
3: saya we sa bait
1: gitu
3: nya
1: atau
3: kita masih kena nunggu ego atuh singgah sekedap eh
0: ya. Kira diingat-ingatnya
3: kamu nangu hoyong uninga gitu
0: mun terlepat ya kisun darek makalang
2: kilik singkil
0: singkil pate kadan terus tenang ludang tuh mual ngetan mual entenya tering rang naon eta tadi
2: teh kode sih boleh oke.
3: Nah, kita we pokona mah aduh alhamdulillah. Kita diwartoskeun
0: tos rada ngirang.
1: Jadi puterkeun lah,
3: puterkeun deui nya. Kitu kaum dangu di mana wae ayeuna, pancok dina wengi ieu mah khusus khusus juru kawi nyaeta teh anu Mugiono, teh Tetiana Mugiono disingkat anu.
0: Hatur punten pisan bilih aya
2: teh. Tapi si Jenong.
3: Si Jenong. Nenehna seueur pisan.
1: Si Jenong.
0: Neneh anyar.
3: Mugi awe naon anu diguar kurang aya pulunganeunana. Aya naon istilahna teh?
2: Kapetik
3: hasil
1: purustasi teh
3: hasil. Aya kapetik hasil ka ala buahna atuh sim kuring oge hapunten boh bilih aya cariosan anu ponok jogok panjang nyugaknya Mangkawi Mangogim
2: sabge
3: teh anu dina wengi ieu urang cekapkeun heula dui ka dia warjok mugia urang tiasa ditepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

penulis akan mati. Hanya karyanya lah yang akan abadi. Maka, tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Perkataan tersebut diucapkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khalifah keempat yang merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menulis memberikan banyak manfaat sebagai sarana aktualisasi diri, menyeimbangkan otak kanan dan kiri, melawan kepikunan dini, mengasah pemikiran, dan menebar kebaikan. Semakin sering seseorang menulis, semakin terasah daya pikirnya. Selain itu, menulis dapat memperpanjang umur. Tulisan adalah album abadi yang dapat dikenang meski penulisnya telah meninggal.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, kaum dangu, Pro 4 RRI Bandung, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kami bisa menyapa Anda melalui gelombang yang sama tentunya di Pro 4 RRI Bandung. Dan alhamdulillah tentunya pagi hari ini seperti biasa kita akan hadirkan program Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Kali ini sudah terhubung bersama dengan kami dan bahasan melanjutkan ya, di sesi minggu lalu mengenai keteladanan Khalilullah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua. Kita langsung saja dengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Bu Ustazah, kita lanjutkan ya Bu ya, bagian yang kedua untuk topik kita pagi hari ini. Mangga Ibu.
2: Mangga tenun kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga kepada keluarganya. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI yang saya hormati, yang Allah muliakan, mari kita sama-sama untuk melanjutkan materi kita tentang keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan pagi ini masuk ke bagian kedua. Namun sebelumnya kita akan membaca dulu satu ayat yang ada erat kaitannya dengan tema kita di pagi ini, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 37. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semuanya.

Sadaqallahul Azim, barakallahu lana, semoga Allah berkahi kita semuanya. Kaum Dangu yang saya hormati, yang Allah muliakan, di bagian pertama kita sudah membahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan ini hanya untuk mengingatkan saja kaum Dangu ya. Yang sudah dibahas adalah 1-4. Yang pertama, keteguhan dalam tauhid. Kemudian yang kedua, berani menyampaikan kebenaran. Yang ketiganya, sabar menghadapi ujian. Dan yang keempatnya, ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pagi ini kita akan lanjutkan di poin kelima tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu yang kelima, menjadi pemimpin keluarga yang soleh. Nabi Ibrahim alaihi salam bukan hanya seorang nabi yang soleh secara pribadi, tetapi juga seorang ayah dan pemimpin keluarga yang berhasil membangun rumah tangga di atas iman, tauhid, dan ketaatan kepada Allah. Beliau memahami bahwa tugas seorang ayah bukan hanya memenuhi kebutuhan dunia keluarga, tetapi juga menjaga iman dan keselamatan mereka menuju akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Kaum Dangu yang dirahmati oleh Allah, menjadi pemimpin keluarga yang soleh, ada cirinya yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim memulai dari diri sendiri. Kalau kita perhatikan doa yang tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Nah, beliau terlebih dahulu memohon agar dirinya menjadi hamba yang taat sebelum meminta kesolehan anak keturunannya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan terbaik dimulai dari keteladanan. Anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengar nasihat. Orang tua harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, seorang ayah yang menjaga sholat, akhlak, dan ibadah akan lebih mudah membentuk keluarga yang soleh. Nah, yang kedua, ciri dari menjadi pemimpin yang soleh itu adalah Nabi Ibrahim mendoakan anak dan keturunan. Nah, Nabi Ibrahim tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan iman anak cucunya. Beliau berdoa, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi Ibrahim terhadap pendidikan iman generasi setelahnya. Beliau tidak hanya ingin anak-anaknya sukses di dunia, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadi ahli ibadah, menjaga sholat, mencintai Allah, dan hidup dalam tauhid. Inilah ciri orang tua sholih. Mereka lebih khawatir terhadap agama anak daripada sekadar urusan dunia. Kemudian ciri yang ketiga dalam menjadi pemimpin keluarga yang soleh dari Nabi Ibrahim adalah keluarga Nabi Ibrahim dibangun dengan tauhid. Nabi Ibrahim mendidik di keluarganya dengan keimanan, kemudian kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Apa hasilnya? Lahirlah keluarga yang luar biasa. Kita lihat Nabi Ismail menjadi anak yang sabar dan taat. Nabi Ishak menjadi nabi yang mulia. Dan dari keturunan beliau lahir para nabi besar. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang dibangun di atas iman akan melahirkan keberkahan besar. Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina ila akhirih ayat. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub masing-masing kami beri petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 84. Kemudian kaum Dangu, yang ketiga dari menjadi pemimpin keluarga yang soleh adalah Nabi Ibrahim selalu mengajarkan ibadah kepada keluarga. Nah, Nabi Ibrahim bukan hanya mengajarkan tauhid secara lisan, tetapi juga mengajak keluarganya beribadah. Ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, beliau mengajarkan keikhlasan, doa, ibadah dan penghambaan kepada Allah.
Beliau juga memohon agar keluarganya menjadi umat yang tunduk kepada Allah. Allah berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Kemudian menjadi pemimpin keluarga yang soleh yang keempat dari Nabi Ibrahim itu adalah kesolehan keluarga adalah investasi akhirat. Jadi kaum dangu, harta dan jabatan akan hilang, tetapi keluarga yang soleh akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yunfa'u bi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu kaum dangu, mendidik anak menjadi saleh adalah investasi terbesar untuk kehidupan akhirat. Nah, untuk itu kaum dangu, kita ambil hikmah dari apa yang kita paparkan di nomor atau di poin ke-5 ini adalah apa hikmah dan pelajarannya? Yang pertama, orang tua harus menjadi teladan. Maksudnya, anak belajar dari apa yang dilihat di setiap harinya. Yang kedua, pendidikan iman dimulai dari rumah. Maksudnya, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Yang ketiga, jangan lelah mendoakan anak. Maksudnya, orang tua adalah kekuatan besar bagi kehidupan anak. Yang keempat, fokus utama pendidikan adalah tauhid dan sholat. Maksudnya, karena inilah pondasi keselamatan dunia dan akhirat. Yang kelima, kesolehan keluarga membawa keberkahan, yaitu rumah yang dipenuhi iman akan dipenuhi ketenangan. Yang keenam, anak soleh adalah investasi akhirat, yaitu doa dan amal mereka akan terus mengalir kepada orang tuanya. Jadi kaum dangu rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam

salam adalah tawakal beliau yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melaksanakan perintahnya dengan penuh keimanan dan keyakinan. Ketawakalan Nabi Ibrahim terlihat ketika Allah memerintahkan beliau meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam, di sebuah lembah tandus yang tidak memiliki tanaman air maupun penduduk. Kemudian tempat itu adalah Makkah, sebelum menjadi kota yang ramai seperti sekarang, yang selalu dikunjungi oleh jutaan manusia, dari mulai umroh dan juga haji yang sekarang masih berlangsung ya. Nah, karena secara manusiawi perintah ini sangat berat untuk Nabi Ibrahim kaum Daud. Kenapa? Karena harus meninggalkan istri dan anak kecil di tengah padang pasir yang panas, tanpa sumber makanan dan air, tanpa perlindungan manusia. Namun Nabi Ibrahim tetap taat dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah berfirman yang tadi dibacakan lengkapnya dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, dalam tawakal yakin kepada Allah ada cirinya ya. Yang pertama, ketaatan yang disertai tawakal. Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi meninggalkan Hajar dan Ismail, Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Lalu Siti Hajar berkata dengan penuh keyakinan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Masya Allah, subhanallah ya. Inilah jawaban yang luar biasa dari seorang istri, yaitu Siti Hajar. Inilah keluarga yang dibangun di atas iman dan tawakal. Mereka yakin bahwa perintah Allah pasti mengandung kebaikan walaupun terasa berat. Nah, di poin kedua dalam tawakal dan yakin kepada Allah, yaitu munculnya mukjizat air zam-zam. Nah, setelah persediaan air habis, Nabi Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwa mencari pertolongan dan air. Beliau berlari bolak-balik sebanyak 7 kali dengan penuh harapan dan usaha. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti diam tanpa ikhtiar. Jadi ketika usaha telah dilakukan, Allah menurunkan pertolongannya. Malaikat Jibril memancarkan air dari tanah hingga keluarlah air zam-zam yang penuh keberkahan. Dan air zam-zam terus mengalir hingga hari ini dan menjadi salah satu mukjizat besar dalam sejarah Islam. Dan insya Allah tidak akan ada habis-habisnya, walaupun terus diambil, diminum oleh siapapun yang meminumnya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketiga dari tawakal dan yakin kepada Allah dari Nabi Ibrahim adalah dari padang tandus menjadi kota suci. Hadirin kaum dangu, dahulu Makkah hanyalah lembah suci yang tandus. Namun karena doa, tawakal dan keberkahan keluarga Nabi Ibrahim, tempat itu berubah menjadi kota paling mulia di muka bumi. Jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke Makkah untuk berhaji dan beribadah kepada Allah. Ini membuktikan bahwa Allah mampu mengubah kesulitan menjadi keberkahan besar. Tempat yang tampak tidak berharga dapat menjadi mulia karena ketaatan dan pertolongan Allah datang kepada hamba yang bertawakal. Kemudian yang ketiga dalam tawakal dan yakin kepada Allah dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim mengiringi tawakal dengan doa. Nabi Ibrahim tidak hanya meninggalkan keluarganya begitu saja. Beliau juga memanjatkan doa yang penuh harapan kepada Allah. Apa doa beliau? Nah, ini lanjutan dari yang tadi dibaca ya, bahkan full dibaca di awal tadi. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun.

0: ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dan Allah benar-benar mengabulkan doa beliau. Makkah menjadi pusat ibadah, manusia datang dari seluruh penjuru dunia, dan rezeki mengalir ke kota tersebut. Kaum lamu rahimakumullah, apa hikmah dan pelajaran? Yang pertama, tawakal adalah gabungan iman dan usaha. Maksudnya bukan sekedar pasrah tanpa melakukan ikhtiar. Yang kedua, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang taat. Maksudnya, pertolongan Allah datang pada waktu terbaik. Yang ketiga, kesulitan bisa menjadi awal keberkahan besar. Yaitu padang tandus Mekah berubah menjadi kota suci dunia. Yang keempat, doa adalah kekuatan orang beriman. Nabi Ibrahim selalu mengiringi usaha dengan doa. Dan yang kelima, pendidikan keluarga harus dibangun di atas iman. Yaitu keluarga Nabi Ibrahim kuat karena sama-sama yakin kepada Allah. Dan yang keenam, yakin kepada Allah melahirkan ketenangan hati. Walaupun keadaan terlihat sulit. Jadi keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan bahwa seorang mukmin harus tetap yakin kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika manusia merasa jalan sudah tertutup, Allah mampu membuka jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakal sejati adalah percaya bahwa keputusan Allah selalu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Jadi kan ini tafsir apa yang tanya? K7 maksudnya keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketujuh adalah membangun Ka'bah dan mengerjakan ibadah. Nah, salah satu keteladanan agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perjuangan beliau dalam membangun Ka'bah sebagai pusat tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'bah bukan sekadar bangunan biasa, tetapi rumah ibadah pertama yang dijadikan tempat manusia menyembah Allah dan mengesakannya. Allah berfirman, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Isma'il. Quran surah Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi ayat ini kaum dangu menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Isma'il alaihi salam bekerja bersama membangun Ka'bah dengan penuh keimanan, keikhlasan dan penghambaan kepada Allah. Jadi yang pertama dari membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah adalah Ka'bah dibangun untuk tauhid. Jadi tujuan utama membangun Ka'bah bukan untuk kebanggaan dunia, kemewahan atau simbol kekuasaan, tetapi untuk menegakkan tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 125, potongan ayatnya, Al-Tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Sesucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku serta sujud. Yaitu Al-Baqarah ayat 125. Jadi hadirin kaum dangu, ini menunjukkan bahwa rumah Allah dibangun untuk ibadah dan mendekatkan manusia kepada Rabb-nya. Kemudian yang kedua dari membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah adalah kerjasama ayah dan anak dalam ketaatan. Jadi pemandangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah adalah gambaran indah tentang keluarga yang bersatu dalam ibadah. Nabi Ibrahim sebagai ayah memimpin dalam kebaikan. Nabi Ismail sebagai anak membantu dengan penuh ketaatan. Ini menunjukkan bahwa keluarga sholih adalah keluarga yang bekerja sama dalam kebaikan dan ibadah. Kemudian yang ketiga, tetap rendah hati setelah beramal. Jadi Nabi Ibrahim walaupun sudah melakukan amal yang sangat mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak merasa bangga atau sombong, justru mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ini, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan yang keempat, kaum dangu, keikhlasan dalam beramal dari Nabi Ibrahim ya. Jadi membangun Ka'bah bukan untuk dikenang manusia, dipuji atau dihormati, semua dilakukan murni karena Allah. Dan karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Dan sedikit lagi di pembahasan yang kelima, ketujuh ini adalah bagian kelimanya, Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam. Karena apa? Keberkahan doa dan keikhlasan Nabi Ibrahim. Itu Ka'bah menjadi kiblat sholat umat Islam, tempat haji dan umroh, pusat persatuan kaum muslimin, dan simbol tauhid hingga akhir zaman. Dan yang keenam dari pembahasan membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah adalah Nabi Ibrahim memohon agar lahir Rasul dari keturunannya. Jadi saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim juga berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul dari keturunannya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan Alhamdulillah, doa ini kemudian dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail. Jadi kaum dangu, hikmahnya banyak sekali dari membangun Ka'bah ini. Amal harus dibangun di atas keikhlasan. Setelah beramal, jangan merasa paling baik. Bangun rumah dan keluarga dengan iman. Orang tua harus mengajak anak dalam ibadah. Kerjasama keluarga dalam kebaikan sangat penting. Ka'bah adalah simbol tauhid umat Islam. Itu pengantar Kang Beni, mangga.
1: Iya. Banyak hal yang bisa kita jadikan keteladanan begitu ya dari sosok Nabi Ibrahim ya Bu Ustazah ya. Tadi tidak hanya keberaniannya menentang kemusyrikan, tapi juga nilai-nilai yang baik pada apa, membimbing putra-putranya begitu, istrinya dalam ketauhidan. Nah, Bu Ustazah, ini mungkin di luar pertanyaannya, di luar bahasan yang mungkin kita bahas gitu ya. Ya ini kan maka ini jadi pusat ibadah, kemudian juga kiblatnya muslim gitu seluruh dunia. Kemudian nah ini penentuan kiblat Mekah ini berarti ya pada saat zaman Nabi Ibrahim kan sebelumnya disampaikan bahwa sempat kita kiblatnya ke
0: Baitul Maqdis ya.
1: Betul, Baitul Maqdis. Ini berarti pada saat zaman sebelum Nabi Ibrahim begitu ya Bu Ustazah?
0: Iya. Jadi selama kan Ka'bah itu sudah dibangun, sudah ada ya sejak zaman Nabi Adam.
1: Yeah.
0: Nah, ditinggikannya ketika tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan keluarga yang kompak tadi. Nah,
1: ya.
0: Dan kemudian disitulah pusat beribadahnya seluruh kaum muslimin. Dan maka ketika ada ayat yang berhubungan dengan ketika itu kan Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji dan umroh. Maka ketika itu ke Baitul Maqdis langsung pindah. Jadi seperti ada kiblatain gitu ya. Jadi berpindah kepada Mekah. Dan kalau di situ makan kami ini kiri kanan depan belakang seluruh penjuru, yang penting ke Ka'bah wae gitu.
1: Iya, lurus.
0: Nah, menghadapnya gitu. Jadi sudah ada sejak zaman dulu perintah itu, namun ditegaskan lagi ketika ada perintah untuk langsung menghadap ke Ka'bah.
1: Oke, baik. Nah, berarti pada saat Nabi Ibrahim masih ke Maqdis atau bagaimana Bu Ustazah? Sudah.
0: Iya. Masih ke Baitul Maqdis. Nah, namun ketika sholat di mana di Mekah itu tetap ke Ka'bah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Baik.
0: Iya. Karena tidak biasa kan ada empat penjuru ya. Jadi empat kecepatan kubus kan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kedah kadinya. Tapi kalau di luar itu ya itu masih ke Baitul Maqdis. Makanya ketika sholat duhur Nabi Muhammad langsung berbalik ke Baitullah atau ke Ka'bah.
1: Baik, baik. Nah, dan kemudian banyak sekali dalam bisa dibilang rangkaian acara, rangkaian ibadah ya, rangkaian ibadah haji ini yang berdasar pada pengalaman atau mungkin bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya Bu Ustazah ya, seperti misalkan tadi lempar jumroh kah gitu ya, itu katanya Nabi Ismail begitu ya. Kemudian ya pokoknya dengan hubungannya dengan Nabi Ibrahim begitu Bu Ustazah ya.
0: Terus kan Nabi Ibrahim adalah milat Ibrahim Hanifah Numawi, nanti kan Allah memuji Nabi Ibrahim, seperti apa sih pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Jadi antaranya tadi banyak ya yang insya Allah yang Kang Beni sampaikan itu akan insya Allah saya jawab. Kenapa? Karena disitulah Nabi Ibrahim sebagai Millata Ibrahim Hanifah, mm-hmm. disebut juga Abul Anbiya, karena seluruh yeah. rangkaian ibadah haji hampir seluruhnya kepada Nabi Ibrahim. Mm-hmm. Dan sekarang kita laksanakan orang-orang haji atau umroh. Kenapa ada melontar jumroh ketika Nabi Ibrahim balai menyembelih ya kan, ya kan, Nabi Ismail kan gitu, ada lempar jumroh. Mm-hmm. Kemudian ketika tadi Siti Hajar kehabisan air minum, Numawi doa tadi itu di awal, mm-hmm. Kang Beni, ayat 37 surah Ibrahim, yeah. Sorpun biang umit tekengnya hilap tete di angos ketika habis sholat minimal. Oh. Kenapa? Karena ini luar biasa. Emang gawe ditelaah, kita daburi isinya. Nabi Ibrahim itu sebetulnya gak mau meninggalkan putrinya, istrinya dan Nabi Ismail. Tapi kan ini perintah Allah. Yeah. Cuma ada pertanyaan dari Siti Hajar tadi, apakah ini perintah Allah? Wah Ibrahim, yeah. kok menempatkan kami di sini? Iya, tidak lagi mereka itu berbantah-bantah atas. Mangga, ini pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya sampai sekarang. Siti Hajar, sa'i itu Mas Aya di tempat mana? Ada etos kerja dari seorang ibu ketika anaknya kehausan, lari sofa marwah, marwah sofa terus. Dan kalau jabarkan 37 surah Ibrahim ini panjang banget Kang Din. Yeah. Kenapa sih doa ini dan ini terwujud sampai saat ini? Gitu.
1: Baik.
0: Itu doa itu Kang Din tidak dihafal ya. Kali orang saya. Surah Ibrahim ayat 37.
1: Baik. Bu Ustazah, kita tahu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ustazah bahwa Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya begitu ya, Bapak Tauhid, gitu, jadi simbol simbol monoteisme kepada Allah gitu Bu Ustazah. Nah, tapi kan sebenarnya Tauhid ini adalah produk dari Nabi Adam juga begitu Bu Ustazah. Tapi kenapa yang dikenalnya adalah Nabi Ibrahim begitu Bu Ustazah? Apakah memang dipertegas kembali atau bagaimana Bu Ustazah?
0: Iya. Yang pertama memang sadayana nabi, semua nabi itu mentauhidkan Allah. Mm-hmm. Nah cuma tadi Rasulullah Kang Beni ditauhidkan kembali, dipertegas kembali ketika Nabi Ibrahim. Karena banyak dari keturunan Nabi Ibrahim itu yang menjadi Rasul. Mm-hmm. Yang terus Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, kita berada di garis keturunan Nabi Ismail. Mm-hmm. Gitu. Nah itulah, dan karena semua tidak semua nabi memiliki keturunan yang banyak, dan yang banyak itu menjadi nabi gitu. Mawi Nabi Ibrahim itu luar biasa berjuang. Ini luar biasa sendiri. Makanya dikatakan ummatan qanitan tadi. Nah, panginten teraskeun heula kitu Kang Belinya.
1: Bangga.
0: Allah tuh memuji Nabi Ibrahim nih. Di antara kemuliaan terbesar Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Allah sendiri memuji beliau dalam Al-Qur'an dengan pujian yang sangat agung. Tidak semua manusia dong mendapatkan pujian langsung dari Allah gitu ya. Yeah. Apalagi diabadikan langsung dalam Al-Qur'an. Mm. Dan ini dibaca sepanjang zaman. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan patuh kepada Allah, hanif dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Mm. Jadi kaum dangu rahimakumullah juga Kang Beni, ini pertanyaan saya pisannya nyambung ya. Jadi ayat ini mengandung banyak pujian dari kemuliaan bagi Nabi Ibrahim. Yeah. Di setiap kalimatnya memiliki makna yang sangat dalam. Ini inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat. Kata ummah nih kaum dangu biasanya digunakan untuk banyak orang ya. Yeah. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat ini Allah menggunakan kata ini untuk satu orang. Itu Nabi Ibrahim. Yeah. Jadi sehingga para ulama menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim disebut umat karena beliau memiliki begitu banyak sifat kebaikan, yeah. menjadi teladan dalam iman dan akhlak, dan seakan-akan nilai kebaikannya setara dengan satu umat, Masya Allah. Itu makanya dikatakan umat padahal sendirian gitu melakukan itu awalnya. Kemudian qanitalillah, patuh dan taat kepada Allah Nabi Ibrahim tekan Bani.
1: Yeah.
0: Jadi meninggalkan kampung halamannya demi menjaga iman, dibakar hidup-hidupkan pas dibahas tadi pekan lalu, tetap bertauhid gitu kan, meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus padahal kehoyongnya masih alim gitu sebetulnya, dan rela menyembah, maaf, menyembelih putranya karena perintah Allah. Terus Nabi Ibrahim sebetulnya berkata begini, mengapa aku diuji sih gitu. Maaf pun tentang Nabi Ibrahim tidak berkata seperti yang kita ingin katakan gitu. Kebalikan dari kita. Terus beliau tidak pernah berkata, mengapa aku diuji sih ya Allah gitu. Mengapa harus aku atau aku tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak mengatakan itu. Beliau selalu mendahulukan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Inilah hakikat seorang hamba yang qanit, tunduk, taat dan istiqomah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, pujian Allah itu adalah hanifah. Nabi Ibrahim itu luar biasa, lurus di atas tauhid. Jadi makna hanif adalah condong kepada kebenaran dan menjauhi kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim menjauhi berhala, matahari, bulan, bintang, ataupun matahari yang kita sudah bahas di sesi pertama. Jadi beliau menolak seluruh bentuk kemusyrikan walaupun harus ditentang keluarga dan masyarakat. Jadi itu Kang Beni. Dan yang keempat, pujian Allah itu apa? Nabi Ibrahim walam yaku minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul bertauhid kepada Allah ya, dengan hanya menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun hidup di lingkungan penuh kemusyrikan, Nabi Ibrahim tetap menjaga kemurnian akidahnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa seorang muslim harus menjaga tauhid dimanapun berada. Gitu Kang Beni. Mawi, pertolosan Kang Beni itu nyambung pisan dengan pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Upami orang dipuji oleh orang lain atau isi oleh suami, suami oleh istri, kan seneng ya Kang Beni ya. Yeah. Apalagi ini Allah yang memuji gitu.
1: Yeah.
0: Aduh irahat, orang mudah-mudahan bisa dipuji ke Allah gitu ya. Aduh Masya Allah, memang orang kedah seirkan ya berbetahnin Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Yeah. Yang mudah-mudahan Allah juga memuji kita semuanya.
1: Amin.
0: Tentang Kang Beni, yeah, dari pertolongan Kang Beni nyambung kepada pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam.
1: Iya. Yeah. Ini tertarik Ibu tadi disampaikan perihal bahwa Nabi Ibrahim juga merupakan nabi yang memiliki keturunan nabi-nabi setelahnya, begitu Ibu tanyanya, dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Lantas apakah memang ada nabi yang memang tidak, kan seluruh nabi pastinya nyambung ya sebenarnya pada dasarnya Bu Ustazah ya, nyambung gitu dari apa? Nah ini seperti Nabi Ayub misalkan. Nabi Ayub ini kan konon katanya dari Turki ya Bu Ustazah. Narasnya. Jadi tidak tidak masuk ke garis keturunan Nabi Ibrahim, itu mah berarti ya Bu Ustazah.
0: Kan silsilah Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, dan itu tuh semuanya. Nah, apakah Nabi Ibrahim, Nabi tadi Nabi Ayub dari keturunan Nabi Adam? Biasa wae kan
1: pengertiannya
0: begitu. Mohon. Nah, cuma karena kita mah umat Nabi Muhammad itu ada garis lurus dari Nabi Ibrahim langsung.
1: Oh.
0: Walaupun tetap kita berada di garis keturunan Nabi Adam alaihi salam.
1: Oh, baik, gitu. Baik. Baik. Baik.
0: Kada hafal tuh silsilah.
1: Kada mohon kada dihafal deh ya Bu Ustazah. Baik. Baik Bu Ustazah, nampaknya tinggal 4 menit tersisa Bu Ustazah, barangkali masih ada yang disampaikan pemaparan mengenai topik kita nih.
0: Enggak. Hatur nuhun Kang Beni dan juga kaum dangu. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok teladan sepanjang zaman. Kehidupan beliau dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang ayah, pemimpin keluarga, pejuang tauhid, dan hamba yang sangat dicintai Allah. Dari kisah beliau kita belajar bahwa tauhid harus dijaga dalam keadaan apapun, kebenaran harus disampaikan walaupun sendirian, ujian hidup harus dihadapi dengan sabar, perintah Allah harus didahulukan di atas segala-galanya, keluarga harus dibangun dengan iman dan doa, dan tawakal kepada Allah adalah sumber kekuatan seorang muslim dan juga seorang mukmin. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada harta, jabatan, dan popularitas, tetapi pada ketundukan kepada Allah dan keteguhan menjaga iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai imam dan teladan bagi seluruh manusia. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita berusaha meneladani akhlak, tauhid, kesabaran, dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Hadirin kaum dangu, semoga Allah menjadikan kita hamba yang kuat tauhidnya, sabar dalam ujian, istiqomah dalam ibadah, memiliki keluarga yang solih, dan termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentunya kita doa dapat harapan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengaminkannya ya. Dan hadirin kaum dangu rahimakumullah, siapa sih yang tidak ingin memiliki sifat dan akhlak dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang ditorehkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hampir seluruh ibadah yang disampaikan atau yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah mengikuti millata Ibrahim hanifa. Dan kalau tadi membaca surah Ibrahim ayat 37 itu sarupun biang makang bini teteh ya Allah supaya anak-anak kita tuh selalu dalam bimbingan Allah. Yeah. Bahkan ada banyak orang yang sayang terhadap anak-anak kita gitu. Mm-hmm. Numawi ini harus dibaca dan ditelaah bahkan ditadaburi. Dan kenapa? Karena itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan berjuang sendirian ketika itu, tapi sampai saat ini kita bisa menikmati bagaimana Ka'bah yang dulu dibangun, kemudian itu ada tempat tawaf, sa'i, dan juga ada sana ada tahallul. Kemudian kemarin jamaah haji seluruhnya berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, berhenti untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk maknanya, dan juga ada yang dengan melontar, jauhi, buang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita semuanya. Nah, itulah bagaimana sosok Nabi Ibrahim yang harus kita teladani. Namun hadirin kaum dangu, izin tenten Kang Beni sebelum saya mengakhiri tausiah atau materi kita di pagi ini, saya mohon kepada seluruh kaum dangu untuk mendoakan pun Bapak gitu ya. Apa teh nuhun di rumah sakit ayeuna teh. Panjenengan inilah tadi kan kita harus sabar dalam menghadapi apapun ya, dalam menghadapi ujian, karena tidak semua orang lurus-lurus aja hidup ini. Tetapi sesungguhnya berat sekali sesungguhnya Kang Beni ya. Ketika ketika ada orang yang saya sayangi gitu kan sakit karena panggilan alimat lebih di jatuh yang kaitnya kumah hanya doa yang mohon dipanjatkan kepada Allah di pertemuan yang penuh barokah ini. Tentunya kita harus sabar semuanya gitu, yang sakit sabar, kemudian yang sehat juga sabar. Tapi subhanallah Kang Beni, dalam kondisi sakit apa selalu mana Al-Qur'an apa
1: Masya Allah.
0: Apa yang kajamban ini karena setengah jam sebelum ini saya cerita kenapa mungkin ini sosok contoh yang harus kita tiru gitu. Setengah jam sebelum sholat itu harus udah berwudu gitu kan. Nah, karena kemarin sakit jadi ya itu tadi kebiasaan itu ya tidak ada tentu masanya bukan tidak ada untuk tidak sholat jadi hoyong kajaman kesesakan pengen harus diadresnya. Umami saya di pertemuan ini mohon untuk seluruh kaum dangu yang mendengarkan tausiah ini dengan ikhlas dan ridho untuk mendoakan pun Bapak yaitu Kiai Haji Anisyah Budin, karena beliau adalah surga bagi kami gitu ya. Semoga Umi juga sehat, kami semua
1: amin,
0: sehat.
1: Ya Allah.
0: Mudah-mudahan dengan ridho dan ikhlas maka Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishwi. Apa Kiai Haji Anisyah Budin antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah sembuhkanlah apa Kiai Haji Anisyah Budin dengan sembuh yang total dengan tidak meninggalkan rasa sakit dan penyakit yang lain. Dan kami selaku putra putrinya, mantu cucunya juga Umi, selaku orang yang sangat kami sayangi dan sangat kami kagumi, diberikan juga kesehatan dan diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini.
1: Amin ya Allah.
0: Dan tentunya sobar sadayana.
1: Amin.
0: Punten kami ini kami ngobrol perkawis sepuh mata tiasa lirik.
1: Nyeres mohon.
0: Hadirin kaum dangu, mari kita sama-sama akhiri tausiah ini dengan doa yang insya Allah ini juga favorit saya doa ini ya kami ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini juga mangga di aos sebagai bahan tambahan doa kita dalam sholat. Kaum dangu rahimakumullah, mari kita sama-sama akhiri ta'lim hari ini dengan berdoa dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
1: Hatunuhun
0: Kang Beni juga kaum dangu yang
1: mendoakan
0: pun Bapak mudah-mudahan jadi amal soleh sadayana.
1: Amin.
0: Hatunuhun ya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu turut prihatin ya Bu ya. Mudah-mudahan disehatkan Bapak sabihara-sabihari sehat deui. Utamanya panginten ya keluarga sadayana ditambahkan disehatkan pula ya Bu ya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun kanggo waktosna Bu Ustazah, parantos maparin ilmu kanggo urang sadayana untuk kita semuanya. Semoga tentunya ini bermanfaat bagi kita untuk menambah keimanan ketakwaan kepada kita dan juga tentunya jalan untuk Ibu Ustazah takwah di jalan Allah ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin. Insyaallah.
1: Baik. Nampaknya kita harus akhiri. Hatur nuhun Bu Ustazah. Sekali deui ngaturkeun nuhun. Demikian kaum dangu Promot RI Bandung harus kami akhiri program ini dan nantikan program-program menarik lainnya untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Promot RI Bandung. Saya Beni Herdiansa dan juga Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung hadir tentunya menemani Anda pagi hari ini. Wilujeng Enjing Kasadayana Komdangu Perempat RI Bandung. Alhamdulillah urang teraskeun kana pidangan acara Sampurasun Pasundan. Lagu-lagu Degung Sunda sapertos biasa nya karasep atanapi Komdangu Sadayana. Lagu-laguna baris diputer dina dengar ieu Komdangu. Urang dangukeun Komdangu Wilujeng Enjing, Wilujeng ngadangukeun, Wilujeng aktivitas kasadayana pamugi aya dina kelancaran, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sing sehat, sehat jasmani, rohani sadayana pokona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak mah, enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput ci kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.